0: dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
2: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
0: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
4: Laporan khusus.
5: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
7: Bansos berarti, Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap. Jangan pakai gampungan data di Capil maupun data di BI, mungkin yang baik juga. Jangan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Karena dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
7: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
8: Dari bansos pertama dikasih itu, Rp50.000 pertama. Ada juga kemungkinan, sudah selesai belum sempat diskusi. terus belum dalam diskusi ya. Ada kemudian juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
4: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
8: Kan dikasih gratis, dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
9: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
10: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
9: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
11: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
12: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
13: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan

0: di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan, enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini

0: perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
1: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games medali emas 3 miliar.
0: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
2: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
0: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau

0: Dapat memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Selamat pagi untuk Anda yang terus setia di 101,3 FM. Sumana pagi ini terus menemani Anda mendengar Sari Rinduskiati juga terus hadir ya dengan berbagai informasi. Tentunya kesempatan hari ini mendengar di Kamis 10 September 2026 kita di Sumana pagi ini nanti juga akan hadirkan Sumana Penyapa. Beberapa narasumber akan bahas tuntas juga tentang wacana pilkada serentak terapkan e-voting. Ya, wacana ini mendengar penerapan e-voting atau pemungutan suara elektronik ya dalam pilkada serentak menuju tahun 2027. Ini juga kian menguat di beberapa daerah di Indonesia menyusul dorongan efisiensi dan arahan pemerintah. Untuk di Jawa Barat, data yang ada, beberapa wilayah seperti Bandung Barat menyiapkan skema percontohan e-voting di sebagian titik desa. Sejalan dengan hukum online yang mencatat dorongan digitalisasi pemungutan suara. Kalau di Jawa Timur, pendengar, ini ada beberapa kabupaten seperti Malang, Banyuwangi, Sidoarjo, hingga Magetan. Ini mulai melakukan sosialisasi, simulasi, dan pengkajian matang untuk menyambut pilkada serentak pada 2027. Di Madura demikian pula, Sampang dan Sumenep juga sudah menyiapkannya. Mendengar beberapa daerah lain, wilayah seperti Labuhan Batu Selatan, Serang, dan Baritokuala, ini juga secara bertahap menguji coba serta mempersiapkan infrastruktur pendukungnya. Ada beberapa kelebihan melakukan pilkada serentak dengan e-voting ya, selain dari efisiensi waktu, mendengar, karena proses penghitungan suara itu menjadi jauh lebih cepat dan akurat, bisa juga hemat logistik. Nah, karena ini bisa mengurangi penggunaan kertas atau surat suara secara signifikan ya, termasuk adanya transparansi, meringkas alur rekapitulasi data hasil pemilihan. Namun tetap ada beberapa tantangan juga nih ketika e-voting ini kemudian dilakukan ya. Salah satunya biaya perangkat. Karena pengadaan alat khusus e-voting itu juga memerlukan anggaran tambahan yang cukup besar bagi sebagian daerah. Termasuk kesiapan infrastruktur dan SDM-nya. Misalkan seperti jaringan internet, literasi digital masyarakat di desa, terutama pemilih lanjut usia. Ini juga butuh adaptasi khusus. Tantangan yang lain adalah faktor psikologis, di mana sebagian masyarakat juga masih lebih percaya dan terbiasa begitu ya dengan cara konvensional atau coblos manual. Ini juga menjadi tantangan ketika pemilihan kepala desa serentak dilakukan dengan e-voting.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan tentunya pendengar lewat Sumenep Menyapa, sesaat lagi juga akan hadirkan beberapa narasumber ya ke ruang dengar Anda, masih juga untuk bahas terkait dengan wacana pilkada serentak yang ingin terapkan e-voting. Ada anggota Komisi 1 DPRD Sumenep, nanti Hairul Anwar, kemudian juga akan hadir penelaah teknis kebijakan Dinas PMD Kabupaten Sumenep, dan Pak Muhammad Fahmi Firmansyah. Dan pastikan mendengar Anda terus menyimak, bisa juga berinteraksi langsung dengan beberapa narasumber tersebut, nanti akan dipandu oleh Muhammad Ali. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polresta Sumenep melaksanakan kegiatan Polantas Menyapa kepada pengemudi becak motor dan bentor di kawasan Pelabuhan Kaliangat Kabupaten Sumenep. Kasat Lantas Polresta Sumenep, Kompol Eko Aprianto mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan penggunaan bentor dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Sumenep. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Sumenep, mengajak masyarakat menjadikan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026 sebagai momentum meningkatkan budaya hidup sehat. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Madali mengatakan, masyarakat diharapkan semakin aktif berolahraga dalam kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mendukung lahirnya atlet-atlet berprestasi di Sumenep.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumedap Net, kembali lagi di Sumedap Menyapa edisi Kamis 10 September 2026. Bersama saya Muhammad Ali, dan kita akan membahas wacana pilkades serentak terapkan e-voting. Namun sebelum kita bahas topik ini bersama dua narasumber saya, kita simak tanggapan masyarakat terlebih dahulu.
2: Nama saya Hasan Ismail.
3: Biasanya pilkada serentak tidak memiliki jadwal sama. Biasanya hari ini hari itu ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten.
2: Tolonglah kesejahteraan atletnya itu diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, reward untuk atlet yang berprestasi itu juga harus sangat diperhatikan, bukan malah dipangkas. Saya beberapa waktu yang lalu melihat postingan ada pemangkasan.
3: Akhir masa jabatan kepala desa di wilayahnya masing-masing. Masalah penerapan e-voting menurut saya bisa membantu ketransparanan dalam pelaksanaan pilkades serentak.
4: Saya Alif di Sumenep. Saya sangat setuju sekali apabila pilkades serentak dilaksanakan melalui sistem e-voting, yaitu pemungutan suara melalui elektronik. Karena menurut saya dengan begitu bisa efisiensi waktu, anggaran, dan transparansi dalam pelaksanaan pilkades serentak.
5: Saya Herman dari Sumenep, Pak. Wacana pilkades ini yang menerapkan e-voting ini kira-kira sudah dikaji betul tidak oleh pemerintah pusat? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah uji cobanya sudah dilakukan dengan baik dan benar? Takutnya di lapangan malah akan menimbulkan konflik-konflik baru yang akan cukur suhat. Karena kalau pilkades ini, kalau di Sumenep ya, ini lebih heboh dari pilihan presiden. Bisa atau karongku ini kalau nggak benar ini tata caranya begitu. Terima kasih.

0: Ya, itu dia pendengar tanggapan masyarakat terkait wacana pilkada serentak terapkan e-voting. Dan perlu pendengar ketahui, pendengar juga bisa bergabung bersama kami dengan memanfaatkan line telepon di RRI 662-317 dan di 665-396 atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-133-451 dan 01. Atau juga bisa melalui live chat di YouTube kami di RRI Sumber Plat. Dan kita akan membahas topik ini langsung dengan penelaah teknis kebijakan DPMD Sumenep, yakni dengan Muhammad Fahmi Firmansyah, dan nantinya juga ada anggota Komisi 1 DPRD Sumenep, yakni dengan Bapak Hairul Rahman Anwar. Dan tentunya saat ini kita sudah bergabung dengan Pak Fahmi. Halo, Assalamualaikum Pak Fahmi. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Apakah terdengar suara saya, Mas?
0: Ya, terdengar Mas Fahmi. Sejauh ini Mas, sejauh mana persiapan DPMD dalam untuk menerapkan e-voting dalam pilkada serentak nanti di tahun 2027?
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu, Mas. Nama saya Muhammad Fahmi Firmansyah. Saya, jabatan saya penelaah teknis kebijakan pada Dinas PMD Kabupaten Sumenep. Jadi memang terkait pelaksanaan pilkades, rencana pilkades tahun 2027, ini kami memang merencanakan ada salah satu pelaksana, yaitu pemungutan suara secara e-voting. Yang perlu diketahui juga, Mas, pada pelaksanaan pilkades tahun 2027 sampai dengan saat ini kami masih apa istilahnya, menggodok dari segi aturan, karena PP 16 tahun 2026 itu baru terbit 2 bulan kemarin. Nah, jadi habis ada PP itu nanti ada Permendagri turun juga terkait pelaksanaan pilkades. Jadinya kami masih menunggu dan kemungkinan akan turun Permendagri itu pada minggu ketiga bulan ini, janjinya kemarin dari Kemendagri.
0: Pada minggu ketiga di bulan ini. Dan sejauh ini kesiapan, jika Mas Fahmi melihat kesiapan infrastruktur teknologi dan jaringan internet di perangkat pendukung di desa-desa, apakah ini sudah siap, Mas?
1: Jadi perlu diketahui bersama ya, Mas, terkait e-voting ini. Kemarin saya disuruh Pak Kadis juga untuk rapat di Balai Kota Batu. Nah, di sana itu bersama Kemendagri juga terkait e-voting juga, terkait e-voting. Jadi mekanismenya itu sebenarnya bukan memakai jaringan internet, Mas. Jadi e-voting itu sebenarnya, Mas, perbedaan di dalam PP. Di PP itu sudah menyebutkan pelaksanaan pilkades, pemungutan suara bisa dilaksanakan secara manual ataupun secara elektronik. Nah, elektronik tersebut disebut yaitu e-voting. Nah, e-voting itu menggunakan alat elektronik, seperti itu aja, Mas. Jadi kita nanti ketika ada e-voting dilaksanakan, kita nggak memakai internet, karena kalau kita memakai berbasis internet itu akan rawan. Kemarin sepakat di satu Jawa Timur itu teman-teman memakai, kalau misalkan satu desa itu memakai jaringan internal, mungkin pakai LAN bisa atau pakai jaringan internal sendiri, dipakai kayak modem gitu, Mas.
0: Oh, berarti menggunakan jaringan lokal ya, Mas?
1: Ya, jaringan lokal. Jadi kita bentuk kehati-hatian kita, Mas, di kabupaten ketika ada, sampai saat ini pun kita belum bisa menentukan siapa dan bagaimana mekanismenya, karena sekali lagi kita masih nunggu aturan Permendagri turun, Mas, terkait pelaksanaan itu, Mas. Karena di PP masih mengambang seperti itu. Nanti pelaksanaan teknis dan nantinya, Mas, kita juga harus apa namanya, harus kita perbarui lagi di arah kebijakan di Kabupaten Sumenep, karena kebijakan di Kabupaten Sumenep itu masih memakai memakai aturan yang lama, jadi kita harus merubah itu.
0: Iya.
1: Itu.
0: Sejauh ini nantinya mekanisme e-voting seperti apa mekanismenya, Mas? Dan mulai dari pemilih datang hingga melakukan pemilihan atau agar suara tercatat itu dihitung secara sah untuk di elektronik. Seperti apa nantinya mekanismenya?
1: Oke. Jadi untuk mekanismenya secara umum hampir sama, Mas. Pemilih datang, terus menyetorkan KTP, dan pemilih itu nanti dikasihkan sebuah kartu, yang mana kartu itu untuk bisa mengakses tablet yang untuk mencet untuk memilih itu, Mas. Nah, untuk di-scan di tablet, kalau sudah di-scan baru bisa terbuka milih pemilih nomor A atau B. Kalau sudah terpilih, nanti akan nggak langsung keluar, Mas. Tapi nanti ketika akhir rekap perhitungan, nanti bisa langsung keluar. Jadi nggak bisa kita tayangkan. Dalam artian, sambil berjalan, misalkan pemilih A di posisi jam 10 dapat 10 suara, dan posisi B mendapatkan 11 suara, itu kita nggak bisa tampilkan, karena kita, Mas, menganut asas luber judil itu tadi, Mas. Ya,
0: berarti
1: hampir sama untuk mekanismenya.
0: Berarti untuk hasil tidak langsung keluar begitu saja ya, Mas? Langsung
1: enggak.
0: Akan keluar nantinya di akhir-akhir.
1: Di penutupan, Mas. Di penutupan, misalkan kita tutup. Kita tutup jam 11, misalkan ya. Atau jam 12 atau jam 1 ditutup. Nah, mungkin nanti itu langsung keluar di situ. Nah, efektivitas di e-voting ini sebenarnya di situ, Mas, sebenarnya. Kita kan kalau misalkan ada 4.000 pemilih, kita harus, kalau misalkan pakai manual itu, kita harus membuka satu kotak suara. Satu kotak suara, dan kita harus menghitung satu per satu. Kalau ini enggak, jadi langsung keluar hasilnya. Itu, Mas.
0: Untuk ini, Mas, kan untuk e-voting ini cukup rawan untuk masyarakat. Sejauh ini edukasi kepada masyarakat yang belum menggunakan teknologi ini nanti seperti apa ini, Mas? Apakah pada saat pemilihan itu ada pendamping yang akan berjaga di tempat pemilihan atau seperti apa nantinya?
1: Jadi ini, Mas, memang kita serba-serbinya di situ, ke arah mana ketidakfahaman masyarakat terkait mekanisme e-voting ini bagaimana, karena memang ini hal baru, Mas. Hal baru di Kabupaten Sumenep dan di Jawa Timur. Dan perlu diketahui aja, Mas, di Jawa Timur yang pernah melaksanakan e-voting itu ada Madiun dan Sidoarjo, Mas Ian. Dan Sumenep akan di tahun depan. Dan kalau di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Dan Jawa Tengah pernah juga ada. Jadi kami merencanakan nantinya ketika akan waktu pelaksanaan pemilihan itu nanti, apa namanya, kita akan sondingkan, dalam artian kita memberikan pengetahuan ke teman-teman, sosialisasi bentuknya, sosialisasi baik ke panitia ataupun ke masyarakat, Mas. Atau nanti juga ada kita buatkan video tutorial, Mas. Kita praktekkan bagaimana cara memilihnya, cara mekanismenya, nanti kita praktekkan.
0: Iya, untuk di Sumenep sejauh ini apakah nantinya juga ada simulasi atau uji coba di setiap desa, Mas?
1: Kemarin kalau rencana kita, Mas, kita ingin melaksanakan, nggak semuanya, Mas, kan kita pilkades di tahun 2027 rencananya ada 246. Ada 246. Nah, itu kita akan melakukan pilot project, Mas. Jadi nggak semua memang, karena kita melaksanakan uji coba terlebih dahulu, mungkin atau nanti per kecamatan satu, di ibu kota kecamatan, atau dua mungkin bahkan bisa kita lihat situasi kondisi juga, Mas.
0: Berarti berarti untuk di kepulauan juga bisa jadi dilakukan e-voting juga ya, Mas?
1: Bisa, tidak menutup kemungkinan di kepulauan juga bisa dilaksanakan, Mas.
0: Tapi ini, Mas, apakah nantinya masyarakat akan diberikan kesempatan untuk mencoba sistem sebelum hari pemungutan suara juga, Mas. Agar di hari di hari pemungutan suara itu bisa lancar tanpa kendala.
1: Nantinya ya dari sosialisasi itu mungkin, Mas. Nanti kita akan, ya kita sambil berjalannya waktu, kita akan mengambil beberapa masukan-masukan dari masyarakat, dari teman-teman kepala desa atau dari teman-teman leading sektor yang terkait pilkades ini. Kan di kabupaten juga ada timnya, Mas. Jadinya kita juga nggak bisa memutuskan sendiri di pihak DPMD, karena kita pastinya nanti ketika ada e-voting itu, kita juga akan mempresentasikan kepada Bapak Bupati, Bapak Sekda, dan DPR juga. Tidak lupa kita akan sondingkan ke sana, bagaimana mekanismenya kita akan sondingkan, dan masukan-masukan itu akan kita akumulasi dan terima untuk menjadi, bisa menjadi baik untuk terkait pemilihan Pilkades 2027.
0: Iya. Sejauh ini kan berbasisnya digital ya, Mas.
1: Iya.
0: Juga rawan, bisa dikatakan rawan untuk terkena virus ataupun manipulasi data. Sejauh ini keamanan sistem untuk mencegah manipulasi data atau gangguan terhadap hasil pemungutan suara nantinya seperti apa jika terjadi sesuatu yang tidak yang diinginkan lah.
1: Ya, jadi pastinya kan kalau kita nggak mau membandingkan antara bagusan manual atau bagusan e-voting. Nah, sama semuanya bagus. DPP juga mengamanatkan bisa dilakukan secara manual ataupun elektronik. Nah, ini sama-sama bagus sebenarnya. Kalau saya lihat dari telaah saya yang saya kembangkan di waktu kemarin di Batu itu, bahwa mereka si penyedia atau yang vendor itu menyediakan sebuah sistem yang terintegrasi, satu integrasi dengan Dukcapil terkait NIK, nomor Indo KTP itu, nomor KTP, terus dan security sistemnya. Jadi keamanan data ini benar-benar, bahkan kemarin ada yang menggait BRIN, Mas. Nah, jadinya keamanan, terkait keamanan data, kemungkinan, dan insya Allah menurut saya aman. Karena ketika misalkan NIK saya udah mencoblos, dia nggak bisa lagi. NIK saya itu kebaca di, dan nggak bisa mencoblos lagi. Double data dan miss data, kayak sorak. Misalkan beberapa contoh kasus waktu pilkades sebelumnya, antara jumlah pencoblos sama di hasil kotak suara itu berbeda. Di yang coblos itu 5, ternyata di kotak suara 6. Nah, itu nggak mungkin akan terjadi. Ya, untuk keamanan security system juga telah diupdate terus. Makanya itu tadi yang saya sampaikan di awal, Mas, kita nggak berbasis internet. Nggak berbasis internet. Makanya hacker itu kan masuknya biasanya lewat internet yang terhubung ke dalam internet, Mas. Nah, kita mencoba untuk tidak, memang kita berprinsip tidak memakai internet. E-voting itu cuma pelaksanaan waktu memakai tablet, yang sebelumnya memakai kertas, sekarang memakai tablet, dan perhitungannya secara elektronik. Itu aja yang penekanan saya.
0: Dan ini kan tentunya, tapi juga meskipun berbasis local network, Mas, tidak terhubung dengan internet ataupun hal yang lainnya, tapi bisa terjadi permainan data atau bagi mereka yang pada saat tidak bisa mencoblos, Mas. Seperti apa itu langkah yang dilakukan nantinya?
1: Terkait itu, Mas, kita juga nantinya, kemarin penyedia vendor yang ingin, ketika kita ingin melaksanakan voting yang sudah berpengalaman, itu kita nanti akan salah satu, misalkan satu desa kolor ya, itu ada operatornya, salah satu operator itu akan di bimtekkan terlebih dahulu terkait pengetahuan aplikasinya. Jadinya aplikasi ini kan termasuk baru. Dan kita, makanya nantinya ketika yang kita sosialisasikan, modelnya sama tapi aplikasinya mungkin berbeda. Maksudnya apa? Biar tidak kita jaga-jaga juga, takut aplikasi itu sudah diretas atau bagaimana. Tapi kemungkinan besar untuk menjaga keamanan sistem, kita sudah benar-benar memastikan bahwa hal tersebut aman, Mas. Sebelum melangkah ke e-votingnya, bahkan kita berprinsip bahwa luber judul tetap harus dilaksanakan. Gitu. Ketika itu nggak bisa terlaksana, ya sudah. Gitu, Mas. Jadi kita e-voting ini memang hal-hal baru, tantangan baru. Dengan era zaman modernisasi seperti ini, mau nggak mau kita juga harus melangkah lebih lebih modern. Dan tantangannya itu tadi yang saya menyebutkan, pengetahuan dari masyarakat, terus ada keamanan data, terus sebenarnya yang sampaikan tadi misalkan ada permainan data di situ, dan kemungkinan besar tidak bisa dimainkan data di situ. Dan bahkan nanti ada bukti apa ya, Mas? Kayak hasil pemilihan itu nanti akan terekap di situ, Mas. Jadi bisa kelihat kok, Mas, itu sesuai apa tidaknya di waktu pencoblosan itu, Mas.
0: Kira-kira apa target DPMD pada tahun 2026 untuk mempersiapkan pilkada serentak yang direncanakan akan berlangsung di tahun 2027 ini?
1: Rencana kita yang di 2026, nggih? Ya, untuk rencana kita di tahun 2026, yaitu kita menyusun regulasi, Mas, pertama. Terkait regulasi di tahun 2026 ini kita kejar di regulasi baik perda maupun perbunya, kita akan kejar karena pelaksanaan di 2027 kemungkinan akan dimulai runtutannya di bulan 2 atau 3, mungkin dari mulai sosialisasinya, mungkin dari awal.
0: Berarti step by step nanti juga akan terus dilakukan, ya, Mas. Dan ini, Mas, jika hasil menunjukkan sebagian desa belum siap nantinya untuk menggunakan pilkada secara e-voting, apakah desa tersebut akan tetap menggunakan sistem manual, Mas?
1: Nah, pastinya misalkan salah satu desa itu tidak bisa melaksanakan e-voting, maka ya sudah, manual. Karena di PP pun tidak memaksakan dia e-voting dan tidak memaksakan itu manual. Bisa blended. Blended dalam artian bisa ada yang e-voting dan bisa ada yang manual. Tetapi kita yang perlu digarisbawahi, kita akan mengambil nggak semuanya. Pastinya kita akan jadikan pilot project. Beberapa saja.
0: Ya, ini ada yang lupa ini, Mas. Ini, Mas, nantinya untuk sistem agar bisa mengesahkan suara melalui e-voting itu seperti apa, Mas, selain menggunakan KTP tadi? Apakah memang pada saat melakukan voting itu ada scan wajah atau seperti apa untuk menghindari manipulasi data ini?
1: Bagus, Mas, pertanyaannya bagus. Kemarin sempat kita pertanyakan bahwa KTP takut ada didobelkan atau bagaimana, takut yang saya bawa KTP-nya orang gitu kan, Mas, ya, yang ditakutkan. Nah, kemarin juga ada vendor yang menyediakan ada scan wajah, barcode, dan bahkan ini juga apa namanya, sidik jari.
0: Sidik jari.
1: Sidik jari. Nah, di mana itu termasuk keamanannya mereka. Mereka menawarkan itu, tapi ada satu permasalahan juga, Mas. Kita juga mensosialisasikan ke ada KTP-KTP yang dari masyarakat itu belum KTP elektronik. Kan ada kan yang masih KTP lama. Nah, itu yang kita PR-nya salah satu itu juga. Makanya kita akan berkolaborasi dengan Disduk Capil nanti bagaimana mekanismenya, ataukah mungkin, tapi walaupun belum KTPL, kita mungkin bisa ambil data, kita kolaborasi dengan Disduk Capil, kita ambil data di Disduk Capil untuk misalkan sidik jari atau wajah, pengenalan wajah, kan bisa, ya, Mas, walaupun belum elektronik. Kemarin memang ada itu, salah satu selain KTP itu.
0: Berarti nantinya itu akan menjadi opsi, ya, Mas, demi keamanan data dalam, bisa dikatakan pesta masyarakat saat ini. Iya. Ya. Mas Fahmi, mungkin ada harapan terhadap penerapan e-voting agar pilkades serentak berlangsung dengan transparan, aman, dan dipercaya masyarakat.
1: Oke, Mas. Jadi saran saya untuk bagi masyarakat, bagi pemerintahan desa terkait pelaksanaan e-voting ini sebenarnya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Pastinya kita di kabupaten, di pihak Kemendagri yang mengamanatkan e-voting ini pastinya tidak sembrono dalam menuangkan sebuah kebijakan. Pasti kita telaah bagaimana keamanan datanya, bagaimana pelaksanaan sistemnya itu baik bisa dilaksanakan dengan luber jurdil tadi, bisa aman tidak, bisa enggak kepercayaan masyarakat itu tumbuh karena ini metode baru. Jadinya saya pelan-pelan juga ke teman-teman pemerintah desa, yang ditakutkan sama Mas, apa yang nyenang pertanyakan, nanti aman enggak Mas, nanti gini enggak Mas. Tapi saya tekankan aman, dan kita kabupaten juga akan memaksimalkan itu terkait kebijakan, makanya kita perkuat di kebijakan dan pelaksanaannya, dan makanya kita akan godok di tahun 2026 ini, persiapan untuk 2027 agak lumayan panjang, agar bisa maksimal. Terus, dan saya harap juga agar tetap berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pilkades tahun 2027 ini, Mas, nantinya. Ya.
0: Siap. Baik, terima kasih Pak Fahmi atas kebersamaannya di Sumedang Menyapa kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mas.
0: Sama-sama. Ya, itu dia pendengar perbincangan kita dengan penelaah teknis kebijakan DPMD Sumedang, yakni dengan Bapak Muhammad Fahmi Firmansyah, terkait wacana Pilkades serentak terapkan e-voting. Dan tadi beliau juga mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang juga nantinya akan melakukan kolaborasi dengan Disdukcapil untuk memberikan keamanan data agar tidak terjadi manipulasi data, baik dari menggunakan KTP double ataupun yang lainnya. Dan jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan ini nantinya dengan anggota Komisi 1 DPRD Sumedang, yakni dengan Bapak Hairul Anwar setelah jeda berikut ini.
2: Sumedang Menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform.

0: Sumenep menyapa.
1: Kembali lagi bersama kami di Sumenep menyapa, masih dengan topik yang sama, yakni dengan wacana pilkades serentak terapkan e-voting. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan anggota Komisi 1 DPRD Sumenep, yakni dengan Bapak Airul. Halo, Assalamualaikum Pak Airul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fahmi. Ah, Mas Ali. Mas Fahmi ya. Ya.
1: Ah, Pak, Pak Airul, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik.
1: Iya. Pak Airul, setelah tadi mendengarkan penjelasan teknis oleh Pak Fahmi, Pak Fahmi, bagaimana nih Pak melihat kesiapan Pemkab dalam menerapkan e-voting pada Pilkades 2027 nanti Pak?
2: Ya, kalau kami dari DPRD sebetulnya kan untuk kemajuan kita bersama dan ini menggunakan teknologi barulah untuk ini, untuk apa, pemilihan Pilkades. Ini adalah sebuah keniscayaan bahwa kita cepat atau lambat pasti pakai teknologi. Jadi saya kami di DPRD itu yang mendukung lah waktu kami ada RPP dengan DPMD itu, bahwa mereka menjelaskan bahwa ini adalah pilot project. Ini tidak semua kecamatan, karena tidak semua kecamatan yang melakukan pilkades serentak itu. Cuma ada di 18 kecamatan dan itu pun ada di daratan. Di daratan itu pun cuma pilot projectnya tiap kecamatan satu desa. Nah, desa mana yang dipilih itu nanti berdasarkan pertimbangan dan kajian teknis yang dimiliki oleh DPMD dan pemerintah kabupaten. Nah, kalau kami sih pada prinsipnya karena ini adalah kemajuan teknologi, kami mendukung, karena kita itu bergerak itu bukan ke belakang tapi ke depan gitu loh. Cepat atau lambat pasti tiap pemilihan pasti pakai seperti ini. Apakah nanti di Pilkades, apakah nanti di Pileg, atau nanti di Pilkada, bahkan Pilpres gitu, pasti cepat atau lambat pasti pakai e-voting. Karena satu untuk efisiensi waktu, dan juga mendukung kan program pemerintahnya, juga ada program paperless itu kan. Jadi untuk mengurangi penggunaan kertas yang signifikan, sehingga kertas itu kan bahannya, kalau kita berkaca ke lingkungan lagi, bahannya itu kan dari kayu-kayu hutan yang kita punya, terus diproses jadi kertas, dan itu juga mengurangi itu gitu. Nah, jadi untuk ke depan itu pasti cepat atau lambat pasti pakai teknologi seperti ini. Nah, cuman kita juga harus mempertimbangkan satu faktor keamanan. Karena sosialisasi, edukasi kepada masyarakat kita itu juga diperlukan yang masif, yang komprehensif, sehingga masyarakat kita itu paham dan paham bahwa ini memang gawe kita bersama, kita jaga bersama, sehingga ketika yang terpilih itu siapa, yang suara terbanyak itu siapa, ya itulah yang akan memenangkan kontestasi di Pilkades itu. Sehingga tidak ada ketidakpuasan, sehingga mengancam stabilitas, mengancam keamanan di daerah itu gitu loh. Jadi itu yang harus kita minimalisir. Nah, terus yang kedua juga firewall untuk ini, untuk apa? Untuk pengamanan, pengamanan server, pengamanan ini, karena ini nggak online itulah, ini nggak online, ini tidak ada intervensi lah kalau dari luar, tapi kan bisa saja gitu loh, hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi. Umpamanya ada ngadat server atau ngadat ini apa, ngadat program waktu di pelaksanaan itu juga harus kita antisipasi gitu loh. Ya. Jadi kalau umpamanya memang bisa dikolaborasikan ketika terjadi umpamanya ada gangguan teknis di lapangan. Ini harus dikembalikan lagi ke manual atau bagaimana, itu kan teknis nanti yang akan dikerjakan oleh DPMB. Tapi pada intinya kami mendukung. Apalagi ini terproyek umpamanya cuma satu-satunya di Indonesia gitu ya. Nanti betapa bangganya nanti ada kepala desa di kita itu yang apa? Waduh, terpilih lewat e-voting gitu. ini kan sejarah gitu loh. Sejarah gitu loh. Iya.
1: Tapi tentunya
2: itu kan bukan cuma satu-satunya di Indonesia, katanya sudah dilaksanakan di Jawa Barat gitu. Waktu DPMD RDP bersama kami itu ada sudah di Jawa Barat, saya lupa ya kabupatennya, kabupaten mana itu sudah melaksanakan ini. Jadi ini sebuah keniscayaan, ini kan kemajuan teknologi gitu. Seperti zamannya kita dulu dari HP yang apa analog menjadi HP Android gitu kan, ini kan kemajuan. Jadi dari analog, HP analog ke BlackBerry, BlackBerry terus sekarang ke Android, itu kan sebuah kemajuan. Ini tidak lepas daripada itu.
1: Iya, Pak Airu, tentunya juga meskipun kita menggunakan jaringan lokal atau local network yang kita punya, meskipun hal tersebut dilakukan, tapi kebocoran data ataupun server sendiri itu kan juga bisa terjadi aksi manipulasi oleh orang-orang dalam sendiri. Seperti apa nanti yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah menghadapi hal tersebut?
2: Itu tadi yang saya sampaikan, kita harus menyiapkan sistem firewall yang sangat canggih gitu, yang sangat luar biasa, sehingga itu tidak terjadi manipulasi oleh orang-orang yang umpamanya yang sebenarnya tidak baik lah gitu, manipulasi atau apa gitu. Jadi umpamanya firewallnya harus apa berlapis gitu loh, umpamanya ada sidik jari, terus pengenalan wajah, retina, lain-lain gitu. Jadi kan itu salah satunya gitu. Jadi ada mungkin firewall khusus yang memang tidak bisa ditembus untuk orang bermain atau memanipulasi suara gitu. Dan bisa saja orang kalau tidak ada itu bisa saja bawa KTP bolak-balik gitu loh kan gitu ya. Tapi kalau saya kira kalau pemilihan kepala desa enggak mungkin. Karena orang-orang sekitarnya kan tahu, wah ini kok sudah dua kali nyoblos gitu kan gitu. Ini tiga kali nyoblos, itu bolak-balik gitu kan, enggak mungkin. Karena orang-orang sekitarnya kan tahu. Apalagi kalau kita semakin pemilihan itu semakin dipersempit skalanya, gitu. skala wilayahnya dipersempit seperti desa, mana pemilihan RT, orang-orang kan tahu gitu loh. Orang-orang kan tahu gitu loh, jangan mereka kan kenal sama-sama tetangga semua gitu loh, kan begitu ya. Ah ini kok nyoblos dua kali ya, nanti nyoblos tiga kali. Jadi ini saya kira tidak mungkin terjadi. Jadi tinggal catat aja, pasti sistemnya sudah dipersiapkan matang. Gitu. Jadi sistemnya dipersiapkan matang, cuman yang perlu kita awasi, yang perlu kita kritisi itu sistem firewall itu seperti apa. Sehingga ini tidak terjadi nanti orang timbul curiga bahwa ini ada manipulasi, ini ada permainan, terus sehingga timbullah kecurigaan-kecurigaan itu yang akan

0: bersama. Nah, kalau kami di DPRD itu, kami akan secara penuh akan mengawasi berlangsungnya pilkades itu mulai dari penganggaran, mulai dari pelaksanaan, terus pembuatan peraturan juga akan kita awasi betul itu sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan. Kita meminimalisir itu sehingga masyarakat-masyarakat yang merasa tidak puas atau lain-lain itu diminimalisir. Karena kita tahu sendiri lah kalau di daerah kita ini, di daerah Pulau Madura ini ya, kita ini kan tingkat kerawanan dan lain-lain ketika terjadi pemilihan ini kan agak beda dengan di daerah-daerah lain. Jadi kita akan meminimalisir itu. Sehingga kita juga sama-sama membantu aparat keamanan ini untuk menjaga stabilitas dan ketertiban.
1: Pak Hairul,
0: dari aturan-aturan gitu.
1: Pak Hairul, ya, apakah harus ada pengujian keamanan firewall, Pak? Dalam
0: Iya, harus ada simulasi, harus ada uji keamanan gitu. Itu harus ada gitu. Jadi harus ada simulasi dan lain-lain sebelum diterapkan itu harus ada seperti itu. Umpamanya diterapkan di lingkungan kantor Pemda untuk ini kan cari orang masa yang agak lumayan banyak ini kan dengan tingkat keterhitungan yang akurat itu kan biasanya di kantor-kantor gitu. Oh, penghuni kantor ini berapa orang? Pokoknya 100 atau 200 orang. Nah, itu diuji atau 300 orang itu diuji. Nah, ini untuk memilih umpamanya simulasi untuk ini gitu, dibuat simulasi seperti itu. Jadi kan ketahuan yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa, terus ini kan teruji di situ. Oh, ini sudah pernah diuji. Ini kan harus diuji, Pak. Jadi kayak firewall ya, seperti kalau di aplikasi di program itu kan harus ada virus dan antivirusnya gitu. Dan kita siapkan antivirusnya itu seperti kalau program, tapi kalau ini kan harus ada firewall yang menjaga gitu supaya aplikasi itu tetap terpercaya dan bahwa masyarakat itu memang oh iya suara saya tidak akan hilang, oh iya suara saya akan tidak dialihkan ke orang lain dan lain-lain, itu kan harus diuji kan.
1: Pak Hairul, ada yang ingin disampaikan Pak kepada Pemkab Sumeneb agar penerapan e-voting berlangsung aman, transparan dan mendapat kepercayaan masyarakat Pak? Mungkin ada yang disampaikan.
0: Ya, saya berharap itu sebelum ini dilaksanakan ini diuji sedemikian rupa sehingga bahwa program itu memang betul-betul terpercaya, betul-betul bisa orang itu percaya bukan 90% tapi percaya 100% bahwa apa yang menjadi asas dari pemilu luber itu memang tidak disalahgunakan. Kan seperti itu. Jadi di pemilihan di mana-mana itu yang rusuh, yang membuat tingkat keamanan menjadi skalanya menjadi naik itu kan karena ada kecurigaan-kecurigaan seperti itu. Jadi kita harus bukan meminimalisir lagi ya, tapi menghilangkan itu sehingga masyarakat betul-betul percaya bahwa suara yang mereka titipkan ke calon, salah satu calon itu tidak akan beralih ke calon lain dan tidak akan hilang di, atau dipindahkan ke calon lain kan, seperti itu.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Hairul atas kebersamaannya di Sumeneb Menyapa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Oh ya, terima kasih Mas Ali. Terima kasih.
1: Ya. Sama-sama Pak. Ya, itu dia pendengar perbincangan kita dengan anggota Komisi 1 DPRD Sumeneb, yakni dengan Bapak Hairul, yang juga beliau mengimbau kepada pelaksana untuk benar-benar melakukan pengecekan terhadap firewall atau keamanan data agar tidak disalahgunakan atau dibobol secara paksa. Demikian dialog Sumeneb Menyapa kali ini. Saya Muhammad Ali mewakili kerabat yang

0: bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumedap Menyapa.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi secara resmi memperkenalkan Sekolah Garuda pada 8 Oktober 2025. Program ini merupakan sebuah inisiatif terpadu yang terdiri dari dua skema utama, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Keduanya dirancang secara sinergis untuk meningkatkan kualitas dan memperluas keseimbangan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Sampai tahun 2029 akan dibangun 20 sekolah Garuda baru. Pada tahun 2025, 4 sekolah dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026-2027. Kemudian, diharapkan terbentuk 80 sekolah Garuda Transformasi hingga 2029. Sekolah Garuda berdiri di atas 3 pilar utama, yakni penyeimbang akses bagi seluruh anak bangsa agar dapat berprestasi, inkubator pemimpin untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, terutama di bidang sains dan teknologi, serta pendidikan berkualitas yang menyatu dengan pengabdian masyarakat. Sekolah Garuda baru akan dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Sedangkan, Sekolah Garuda Transformasi dikembangkan dari SMA atau MA yang telah ada untuk memperkuat potensi unggul para siswanya, agar mampu menembus kampus terbaik dunia. Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekedar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Dengan model sekolah berasrama, kurikulum berstandar internasional, dan fokus pada pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi pemimpin dan inovator yang holistik, berdaya saing global, dan siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif dan erupsi secara bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya informasi tersebut adalah hoax. Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heruning Tias Desi Puramasari menegaskan visual yang beredar tidak menunjukkan aktivitas gunung api sebenarnya. Berdasarkan peta informasi gunung api, hanya 4 gunung yang tercatat mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Semeru, Lewotolo, dan Ibu. Sementara itu, USGS menyebut tidak ada bukti bahwa letusan satu gunung api dapat memicu letusan gunung api lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Terima kasih Anda terus bersama program 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita juga akan update informasi-informasi di Jawa Timur ya. Hasil liputan reporter-reporter RRI se-Jatim lewat program Jatim hari ini. Kita hadir dari Pro 1 RRI Surabaya. Pro 1.
1: Mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Dan pagi ini saya dibantu oleh rekan Adi Nugroho dan juga Atit Sasono di ruang gatekeeper. Dan tentunya sembari menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian dan menunggu informasi yang akan dihadirkan oleh rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami juga ajak Anda untuk menikmati komposisi. Satu di antaranya dari Dewa 19, Aku Milikmu.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami putarkan spesial untuk Anda temani Anda beraktivitas, kami ajak Anda juga untuk mendengarkan informasi dari rekan reporter. Kali ini di ujung telepon sudah siap memberikan informasi untuk Anda. Ada Ninda Alivia. Cek harga beras di Blitar, polisi pastikan masih di bawah harga eceran tertinggi. Ninda.
1: Ya baik, mendengar harga beras di kota Blitar masih berada dalam batas harga eceran tertinggi atau HET pemerintah. Kondisi ini diketahui setelah Satreskrim Polres Blitar Kota bersama instansi terkait melakukan pengawasan harga dan mutu beras di tingkat produsen, distributor hingga pasar tradisional. Pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi yaitu penggilingan padi UD Merpati Jaya di Jalan Cilincing, kemudian di Toko 12, di Jalan Tanjung, serta di salah satu kios yang ada di Pasar Temple, Kota Blitar. Kasatreskrim Polres Blitar Kota AKP Rudi Kuswoyo mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan harga beras di tingkat perdagangan tetap terkendali sekaligus melihat kondisi distribusinya. Dari pengecekan di UD Merpati Jaya, petugas mendapati aktivitas penggilingan sedang berhenti sementara. Kondisi itu berlangsung sekitar satu pekan karena harga bahan baku berupa gabah pecah kulit. Ini mengalami kenaikan. Meski demikian, UD Merpati Jaya juga masih memiliki produk beras dengan merek baru muncul yang dipasarkan dengan harga Rp14.800 per kilogram. Beras tersebut didistribusikan ke wilayah Kabupaten Blitar, khususnya kepada pedagang kecil. Sementara di tingkat distributor, Toko 12 menjual beras premium merek Bunga Sakura dengan harga Rp14.750 per kilogram dan merek mana lagi seharga Rp14.800 per kilogramnya. Adapun di tingkat pasar tradisional, petugas mengecek salah satu kios di Pasar Temple. Pedagang tersebut menjual beras premium merek Sentra Ramos dengan harga Rp14.500 per kilogram. AKP Rudi Kusoyo menegaskan dari hasil pengecekan di tiga titik tersebut tidak ditemukan adanya beras yang dijual melebihi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari produsen, distributor hingga pedagang di pasar tradisional. Langkah ini penting untuk mengetahui perkembangan harga sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan beras dengan harga yang wajar. Petugas juga memastikan pengawasan terhadap harga dan mutu beras akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan harga di wilayah Kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia kembali ke studio.

0: Kabar lain yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari Ulfa Larasati. Volume air di Waduk Dawuhan Kabupaten Madiun terus menyusut. Tersisa sekitar 15% dari total kapasitas. Petugas menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam. Ulfa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, volume air di Waduk Dawuhan Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun terus menyusut. Debit air waduk dengan total kapasitas 3,9 juta meter kubik tersebut kini hanya tersisa sekitar 520 ribu meter kubik atau sekitar 15%. Petugas operasi Waduk Dawuhan, Agung Wirasat, menyampaikan laju penyusutan air terjadi cukup cepat akibat tingginya suhu udara yang mempercepat penguapan serta tidak adanya pasokan air yang masuk dari sungai menuju waduk. Menyusutnya volume air membuat pengelola waduk membatasi pasokan irigasi. Saat ini air yang dialurkan dari Waduk Dawuhan tersisa sekitar 0,1 meter kubik per detik. Akibat keterbatasan debit air tersebut, cakupan irigasi Waduk Dawuhan berkurang. Agung menyebut saat ini waduk hanya mampu melayani pengairan sekitar 600 hektar sawah di 5 desa. Padahal dalam kondisi normal, Waduk Dawuhan mampu menyokong irigasi hingga 1.200 hektar lahan pertanian di 10 desa. Agung menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam atau MT3 tanaman padi. Ia memperkirakan aliran air untuk irigasi masih dapat bertahan sekitar 10 hari ke depan sebelum pintu air ditutup. Agung menjelaskan air di dalam waduk tidak akan dikuras sampai habis. Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan pada struktur fisik bendungan akibat kondisi yang terlalu kering. Pengelola akan menyisakan air sekitar 300 ribu meter kubik demi menjaga pemeliharaan tubuh bendungan. Sementara itu, menyusutnya air Waduk Dawuhan justru dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari penghasilan tambahan. Sebagian warga terlihat mencari ikan di sisa genangan air, sedangkan warga lainnya memanfaatkan tanah waduk yang mengering untuk menanam padi. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
4: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
3: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
4: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
3: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
4: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
3: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
4: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 yang tentunya bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ayu Citra siap menginformasikan untuk Anda, tingkatkan sinergitas. Saat ini Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama segenap anggota Humas menggelar agenda piramida ngopi bareng bersama awak media. Ayu Citra, silakan.
1: Iya, pendengar, saat ini saya berada di kawasan wisata Marwah 3, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Saya laporkan bahwa untuk meningkatkan sinergitas, maka saat ini pendengar Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama dengan segenap anggota Humas tempat menggelar acara atau agenda piramida ngopi bareng bersama awak media. Dan pada agenda ini pendengar yang diadakan di Marwah 3 ini, tampak Kapolres Kediri bersama dengan senasib dan Humas juga tamu lain menyampaikan bahwa pentingnya menjaga kekompakan di lingkup internal dan sekaligus mengajak para anggotanya dan juga rekan media untuk refreshing dan tujuannya untuk sekaligus membantu masyarakat dalam menciptakan Kaptipmas yang aman dan juga terkendali. Dan pendengar pada hari ini juga hadir berkesempatan sama Ketua PBK Raya Bambang Iswahyudi. Ya, selamat pagi Pak Bambang.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Bambang, tanggapannya soal acara hari ini seperti apa?
2: Jadi kan program Ngopi Bareng bersama Insan Media atau lebih dikenal dengan piramida di kepolisian. Jadi hemat kami ada tiga hal yang memang perlu dicermati. Yang pertama, salah satunya untuk mempererat sinergi. Yang kedua, untuk ruang diskusi. Yang ketiga, menyelaraskan informasi. Tiga momen ini yang menurut kami menjadi sesuatu kesatuan yang memang dibutuhkan. Baik insan pers, para wartawan yang ada di lapangan, kemudian juga sebagai institusi kepolisian. Sebagai jembatan, informasi itu bisa langsung ke masyarakat yang data dan akuritasinya jelas langsung dari pihak narasumbernya. Tuh. Selain menjalin silaturahmi untuk komunikasi antara jajaran kepolisian dengan wartawan, ini kan setiap hari bertemu. Kalau tidak terjadinya sinergi ini, bisa menjadikan tumpul di antara informasi itu. Kemudian menjadi ruang diskusi. Ruang diskusi ini adalah menjadi ruang, seperti kita pertemu hari ini ruang diskusi. Artinya apa? Pertemuan antara apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di wartawan, apa yang di institusi, kita diskusikan. Solusinya bagaimana? Apa yang harus kita perbuat sama-sama? Ini yang menjadi yang poin kedua. Yang penyelarasan informasi yang paling penting. Jadi informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat, dengan adanya penyelarasan informasi, artinya langsung benar jelas. Kalau memang dari Kapolres, ya Kapolres atau Kapolresta, atau memang nanti ada di bawahnya menjadi sejalan seperti mungkin kasatgasa atau kasreskrim dan sebagainya. Ini tujuannya penyelarasan informasi. Jadi tidak asal sumber informasi itu muncul tanpa sesuai status di mana dia berbicaranya sebagai institusinya. Jadi itu untuk ada tiga hal yang menurut kami penting. Nah, pertemuan ini salah satunya adalah kita menginformasikan kepada institusi kepolisian. Saat ini menjadi polemik di dunia wartawan beginilah. Bagaimana kita kesulitan mencari informasi mungkin ya ini ke institusi kepolisian. Kita harus bagaimana? Padahal deadline daripada berita itu kan saat ini kan tidak menit per menit. Jadi kita dapat informasi, narasumber jelas, kirim itu. Sementara kalau narasumbernya itu tidak punya peduli atau tidak komunikasi terhadap kerjasama kita ini, ya ini juga beritanya menjadi tidak selaras. Yang kita harapkan ini nanti keluhan-keluhan apa yang teman-teman itu menjadi poin positif bagi institusi polisi, kemudian juga kami yang berprofesi sebagai wartawan.
1: Baik, terima kasih Pak Bambang atas informasinya. Ya, benar demikian wawancara singkat saya bersama dengan Ketua PBK Raya Bambang Iswahyudi dari kawasan wisata Marwah 3 Pari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
3: Akhir-akhir ini banyak ya orang yang kembali tertarik berwisata di dalam negeri.
4: Iya ya, karena memang keindahan alam dan budaya kita itu memang luar biasa.
3: Tapi semakin ramai wisatawan, tanggung jawab juga semakin besar. Salah satunya menjaga kebersihan tempat wisatanya.
4: Betul itu, menjaga kebersihan dan kelestarian itu penting. Termasuk menghormati adat dan kebiasaan setempat, agar pariwisata memberi manfaat, bukan malah kerusakan.
3: Nah, kalau semua sadar, wisata jadi lebih nyaman dan keindahan Indonesia bisa terus dinikmati.
4: Pariwisata yang baik dimulai dari sikap peduli, menjaga alam, dan menghormati budaya.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami sembari menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan untuk Anda. Kami juga masih punya sejumlah informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini Ima Fadila akan menginformasikan untuk Anda terkait pemerintah Kabupaten Sampang bekerja sama dengan BPBD Jawa Timur dan tim siap siaga untuk menggelar lokakarya serta monitoring penilaian indeks ketahanan daerah guna memperkuat kapasitas penanggulangan bencana. Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Sampang menggelar lokakarya dan monitoring penilaian indeks ketahanan daerah IKD berkolaborasi dengan tim siap siaga dan BPBD Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas serta mengurangi risiko bencana di wilayah Kabupaten Sampang. Saat ini, IKD Kabupaten Sampang berada di tingkat menengah dengan skor 0,61. Pengukuran IKD merupakan instrumen penting dari BNPB bagi daerah untuk mengukur sejauh mana kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sampang, Isnaini Ahmad Basori menyampaikan, saat ini Sampang berupaya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana dengan mentargetkan nilai IKD sebesar pos 0,68. Bagaimana Pak dengan peningkatan upaya ini mencapai nilai 0,68?
2: Kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin dengan mengadakan mengumpulkan UPD-UPD terkait dengan untuk penanggulangan bencana. Jadi sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang mengatakan bahwa penanggulangan bencana itu menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Jadi kita sudah melaksanakan indikator pengisian indikator dari indikator 1 sampai dengan indikator 7. Alhamdulillah untuk saat ini UPD-UPD terkait sudah dapat mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana dengan naiknya target. Target kita ini sementara di tahun 2025 ini 0,61, tapi kita menargetkan jadi 0,68. Sekarang sudah terkumpul mungkin sebelum direview oleh BNPB ini menjadi 0,71.
1: Baik, izin Bapak, siapa saja yang terlibat dalam peningkatan kapasitas atau peningkatan nilai IKD ini, Pak?
2: UPD terkait itu antara lain Dinas PUPR, DLH Perkim, terus ada dari Kominfo, ada dari mana itu Pak? Sekretaris Dewan juga ada, dan FRB juga sama RRI juga ada.
1: Ya. Berarti melibatkan multi pihak begitu Pak ya. Baik, sementara itu manajer program dan kemitraan siap siaga Jawa Timur Mambau Suud menjelaskan bahwa penilaian IKD merupakan sebagian juga menjadi proses penting untuk mengidentifikasi kekuatan sekaligus celah dalam sistem ketahanan daerah. Sehingga penilaian ini menjadi acuan dasar bagi Pemkab Sampang untuk menyusun kapasitas penanggulangan bencana yang lebih terarah, inklusif dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Sampang, Ima Fadila kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ima. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Faris Yarbo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, pimpin apel siaga dalam rangka Hari Jadi TNI AL ke-81 di Dermaga Ujung Madura, Surabaya, Koarmada 2 pagi ini. Apel siaga digelar guna menyiagakan pasukan menghadapi segala tantangan keamanan, termasuk bencana. Faris Yarbo, silakan.
3: Ya, baik pendengar. Saat ini tengah berlangsung apel siaga yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut di Dermaga Ujung Madura, Koarmada 2 Surabaya. Dalam apel ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Dalam kegiatan ini apel sengaja diselenggarakan guna menegaskan kesiapan pasukan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi segala situasi darurat keamanan termasuk penanggulangan bencana. Menurutnya, ancaman saat ini tidak hanya terkait dengan keamanan, tetapi juga bencana alam yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Menurutnya, penanggulangan bencana menuntut kehadiran negara dalam waktu yang cepat.
4: Perubahan iklim, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung berapi maupun bencana alam lainnya yang dapat mengganggu rantai pasok logistik dan potensi krisis global. Menuntut juga kehadiran negara dalam waktu yang sangat cepat. prajurit dan alutsista TNI Angkatan membantu negara dan masyarakat.
3: Ya, dan saat ini kegiatan masih berlangsung dengan kegiatan teatrikal untuk mengingat kembali sejarah kehadiran TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan nasional. Dari Dermaga Ujung Madura, Koarmada 2 Surabaya, Faris Yargo melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lagu-lagu yang kami putarkan spesial untuk Anda, kami harap juga bisa menemani Anda melanjutkan aktivitas sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini William Nathan menginformasikan berkaitan dengan operasi modifikasi cuaca untuk Karhutla Jatim tebar 4,8 ton garam dalam 6 penerbangan. William, silakan.
1: Operasi modifikasi cuaca untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan pegunungan Jawa Timur telah menebarkan 4,8 ton garam atau natrium klorida. Bahan semai tersebut disebarkan melalui 6 kali penerbangan. Operasi yang digelar sejak 3 September itu menyasar sejumlah kawasan pegunungan yang sebelumnya menjadi perhatian akibat kebakaran hutan dan lahan. Wilayah sasaran meliputi kawasan Gunung Ijen, Arjuna Welirang, hingga Gunung Butak di Kompleks Pegunungan Kawi. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG, Maksum Purwanto, mengatakan satu kali penerbangan membawa sekitar 800 kg bahan semai. Hingga evaluasi terakhir, total 6 sorti atau penerbangan telah dilakukan dalam operasi tersebut. Menurut Maksum, penyemaian awan difokuskan pada kawasan pegunungan yang memiliki riwayat kejadian Karhutla. Dari hasil evaluasi sementara, BMKG mencatat hujan turun di sejumlah wilayah setelah pelaksanaan operasi. Maksum menyebut hujan terjadi di beberapa kawasan seperti Banyuwangi, Malang, dan Lumajang. Meski demikian, hasil operasi belum merata di seluruh wilayah sasaran. Kawasan Gunung Butak misalnya, hingga evaluasi dilakukan, belum mendapatkan hujan. Maksum menjelaskan, keberhasilan operasi modifikasi cuaca ternyata memang tetap bergantung pada kondisi atmosfer. Teknologi tersebut tidak dapat menghasilkan hujan tanpa adanya potensi awan yang dapat disemai. Operasi modifikasi cuaca berlangsung hingga 9 September kemarin dan keberlanjutannya setelah kemarin akan disesuaikan dengan permintaan dari Kementerian Kehutanan selaku pemohon serta hasil pemantauan kondisi atmosfer di Jawa Timur. BMKG bersama tim gabungan masih melakukan evaluasi terhadap perkembangan cuaca hari ini dan hasil operasi di sejumlah kawasan pegunungan yang menjadi sasaran. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Aris Deka mengabarkan pemerintah kota Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa. Sebab memasuki September, realisasi pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah OPD masih mencapai sekitar 46%. Aris, silakan.
2: Baik. Ya pendengar, pemerintah Kota Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa memasuki September ini. Pasalnya, hingga bulan ke-9 tahun anggaran 2026, realisasi pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD masih mencapai sekitar 46%. Berdasarkan data pendengar, nilai pengadaan yang telah terrealisasi mencapai Rp502,4 miliar rupiah dari total pagu Rp1,08 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat monitoring dan evaluasi percepatan pengadaan barang dan jasa tahun 2026 di Gedung Pertemuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP. Bagus mengatakan realisasi yang telah terserap atau terbayarkan saat ini sekitar 46%. Namun sejumlah pekerjaan masih berjalan sehingga progres keseluruhan diperkirakan telah mencapai sekitar 60%. Karena itu pendengar, Bagus juga meminta para pejabat pengadaan di masing-masing OPD segera merealisasikan belanja sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Meski demikian, Bagus juga menegaskan percepatan pengadaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Seluruh proses tetap harus mengacu pada ketentuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Menurut Bagus, para peserta monitoring dan evaluasi juga telah mendapatkan pembekalan terkait pelaksanaan pengadaan. Harapannya materi tersebut nantinya dapat diterapkan dalam proses pengadaan di masing-masing OPD. Dia menekankan proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta. Namun kualitas barang maupun pekerjaan tetap menjadi pertimbangan utama. Bagus juga menyoroti realisasi pengadaan di sejumlah OPD yang masih berada di bawah 50% pendengar. Setelah dilakukan pengecekan, rendahnya realisasi tersebut sebagian disebabkan pekerjaan masih berjalan dan belum masuk tahap pembayaran. Sementara itu, sejumlah paket pengadaan dipastikan belum dapat direalisasikan untuk tahun ini. Salah satunya pengadaan konstruksi pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Madiun dengan nilai pagu 13,1 miliar rupiah. Bagus menyebut untuk pelaksanaan proyek tersebut direncanakan berlangsung pada 2027. Sementara pengadaan seragam sekolah senilai 1,3 miliar rupiah untuk siswa baru SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027 saat ini masih dalam proses tender. Pemkot juga menargetkan proses lelang rampung pada bulan ini. Demikian Aris Deka melaporkan.

0: Satu kabar terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Emil Akbar. RSUD Krati gelar paksos deteksi dini kanker payudara dengan alat abuse atau med breast ultrasound. Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Mulai tanggal 2 hingga 12 September 2026 mendatang atau hari Sabtu besok, RSUD Grati melaksanakan bakti sosial deteksi dini kanker payudara dengan alat abus automated breast ultrasound. Dan kebetulan pagi ini saya berada di RSUD Grati melihat secara langsung bagaimana proses layanan gratis dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 ini. Saya sudah bersama dengan Dr. Dian Aristiawati, Direktur RSUD Grati. Assalamualaikum dok.
2: Waalaikumsalam.
1: Dok, total ada berapa pasien yang sudah mendaftar dalam layanan?
2: Ya, sekitar 75 pasien sudah terdaftar Mas Emil, cuman memang pelaksanaannya bertahap. Sampai dengan saat ini ada sekitar 25 yang sudah dilaksanakan pemeriksaan abus ini. Seperti itu.
1: Dan di sini sudah punya alat ini?
2: Sudah punya alat ini dan alhamdulillah kita dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat juga terkait dengan

0: dengan pentingnya deteksi dini kanker payudara dengan alat kami yang terbaru, automatic breast ultrasound, yang memang sensitivitasnya untuk pemeriksaan deteksi dini ini sangat bagus, Mas Emil. Seperti itu.
1: Itu 75 itu mereka yang memang daftar ke sini atau jemput bola dari Surabaya?
0: Ada yang daftar secara mandiri melalui informasi dari apa? Dari Kominfo juga. Ada yang memang kita jemput bola ke masyarakat kita di sekitar sini, sama juga di ibu-ibu PKK.
1: Ya. Deteksi dini meliputi apa saja?
0: Deteksi dini ini meliputi yang pertama kita screening dulu terkait dengan ibu-ibu yang mungkin pada saat ini tidak sedang menstruasi, ya Mas Emil, tidak pas posisi menstruasi itu karena akan berpengaruh terhadap ini kelenjar, jadi agak diusahakan setelah menstruasi baru bisa dilakukan pemeriksaan ini, seperti baik, itu.
1: Dengan adanya kegiatan baksos deteksi dini ini, ya himbauannya untuk masyarakat lebih aware pada penyakit ini.
0: Iya, memang masyarakat harus lebih menyayangi dirinya sendiri ya, terutama ibu-ibu, karena kalau misalkan kita temukan di fase-fase yang dini itu akan lebih mudah diintervensi dan keberhasilan dari terapi itu lebih bagus, seperti itu. Seperti itu.
1: Terima kasih dok. Ya, itu dari statement langsung dari beliau terkait dengan baksos deteksi dini kanker payudara dengan alat Abus. Emil Akbar, 21 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih Emil untuk informasinya, dan pendengar, informasi tersebut mengakhiri jumpa kita di edisi kali ini dalam program Jatim hari ini, edisi hari Kamis 10 September 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
7: Pendengar, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Disperkimhum Kabupaten Sumenep menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur penyeberangan Talango Kaliangat. Kepala Disperkimhum Sumenep Dadang Dedi Iskandar mengatakan pengaturan arus kendaraan menjadi salah satu upaya yang terus dilakukan agar antrean tidak semakin panjang. Menurutnya, personel Disperkimhum akan ditempatkan di Pelabuhan Talango dan Pelabuhan Kaliangat untuk membantu mengatur kendaraan sesuai kondisi di lapangan. Masih di lintas informasi, kita bergeser ke informasi olahraga. Rider cabang olahraga atau cabur push bike tengah mematangkan persiapan menjelang kejuaraan Little Dragon Race in Kabupaten Gresik pada Sabtu 12 September 2026. Pengurus Push Bike Trunojoyo Sampang, Agus Suprianto mengatakan sejumlah rider andalannya telah terus menjalani latihan untuk menghadapi kejuaraan tersebut. Menurutnya ajang ini akan diikuti rider dari berbagai daerah di Jawa Timur sehingga menjadi kesempatan bagi para atlet untuk mengukur kemampuan mereka. Ia berharap para rider yang diturunkan mampu tampil maksimal dan mencapai target juara yang telah ditetapkan cabur. Demikian lintas informasi.
6: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Dan kita meskipun pagi tapi sudah ada dalam rangkaian dari Sumenep Siang ini yang perdana, yaitu program Kita Indonesia. Hadir setiap hari Kamis dan kali ini kita berada di edisi 10 September 2026. Saya Siti Aisyah Aisy yang menemani Anda dan Anda pun bisa memantau siaran Kita Indonesia melalui 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Kita di edisi hari ini kerjasama RRI Sumenep bersama dengan Pusat Studi Budaya Madura Universitas PGRI Sumenep atau kita kenal sebagai UPI Sumenep. Dan kali ini bicara tentang berbagi dan empati sebagai cerminan warga Madura. Pendengar dan juga pemirsa, budaya Madura tidak hanya tentang tradisi dan bahasa, tapi juga tentang bagaimana masyarakat membangun hubungan sosial melalui kepedulian, kebersamaan, dan sikap saling membantu. Di Sumenep, nilai gotong royong masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Direktorat Jenderal Kebudayaan juga mencatat praktik gotong royong di kawasan Madura sebagai bagian dari karakter dan jati diri masyarakat. Di sisi lain, pendengar dan juga pemirsa, persoalan sosial ini masih menjadi tantangan. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret tahun lalu bahwa masih ada sekitar 188 penduduk yang miskin di Kabupaten Sumenep. Dan meski presentasinya turun menjadi sekitar 17,02%. Lalu bagaimana kira-kira budaya berbagi dan empati ini bisa menjadi kekuatan sosial masyarakat Madura di tengah perubahan zaman? Dan itulah yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Beliau Bapak Matroni M. Hum, dosen sekaligus sekjen dari Pusat Studi Budaya Madura Universitas PGRI UPI Sumenep. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kabarnya, Bapak?
1: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan sedikit batuk gitu ya.
0: Wah, ini terjadi di rekan-rekan di sini juga, Pak. Mungkin cuaca barangkali ya, yang kemudian membuat kita daya tahan tubuhnya ditantang ini ya, dengan cuaca yang ada. Tapi tetap mengajar nih, Pak Roni.
1: Ya, alhamdulillah sudah mengajar. Hari ini cuma libur sehari full.
0: Oke, baik. Semoga segera fit kembali ya, Bapak. Terima kasih banyak.
1: Amin, amin.
0: Senantiasa
1: amin.
0: Menyempatkan sama waktu ini untuk mengedukasi kami dan juga pendengar serta pemirsa di Kita Indonesia. Bapak, kalau kita bicara tentang berbagi dan empati sebagai cerminan dari warga Madura khususnya, ini sebenarnya nilai apa yang sejak dulu itu sudah hidup di masyarakat kita, kalau dari catatan sejarahnya?
1: Kalau nilai apa, kalau pertanyaan nilai apa, tentu di situ adalah nilai gotong royong seperti yang disebutkan tadi. Mm-hmm. Tapi kalau berbicara nilai, saya ingin melihat begini. Mm-hmm. Saya kira catat ini. Saya ingin menggunakan paradigma agama sebagai cara orang Madura, mm-hmm, bagaimana dia berbagi dan memberikan empati gitu kan. Di agama itu sebenarnya berbagi dan empati itu kan sangat-sangat apa ya?
0: Erat ya, entah ya.
1: Sangat erat kaitannya dengan berbagi dan empati. Misalkan, mm-hmm, rukun Islam aja diksinya itu kayak zakat itu memberi zakat, mm-hmm, bukan menerima zakat gitu kan. Mm. Itu diksi itu adalah bagian dari cara agama memberikan pemahaman bahwa berbagi dan empati itu adalah sebenarnya perintah agama. Mm-hmm. Cuman ini termanifestasikan dalam konteks kebudayaan di Madura seperti gotong royong.
0: Yeah.
1: Misalkan otosan gitu kan, mm-hmm, long nolongi gitu. Mm-hmm. Itu adalah bagian dari karakter masyarakat Madura yang tercermin di dalam long nolongi, mm-hmm, otosan, gotong royong. Meskipun hari ini pelan-pelan sudah mulai tipis gitu ya, hmm, pelan-pelan sudah mulai tipis. Apa yang menyebabkan hal itu? Tentu kita harus pahami dulu definisi empati itu. Empati itu kan keadaan mental gitu ya, keadaan psikologis seseorang. Dan ini butuh kajian yang saya kira serius, karena empati ini hari ini kita mengalami krisis itu, krisis empatik gitu kan, atau krisis berbagi gitu. Tapi yang tidak krisis itu adalah, yang tidak krisis itu adalah menerima dan meminta. Itu enggak krisis itu sekarang. Tapi yang krisis itu adalah Bapak berbagi. Ya, itu yang kita
0: menjadi catatannya ya.
1: Catatan penting kita hari ini. Maka apa yang harus kita lakukan adalah, yang pertama adalah memahami pendidikan secara holistik universal. Ini harus dilalui sekarang dan harus dilakukan di tengah dalam tanda petik ya. Pendidikan tidak begitu penting dalam tanda petik. Jadi pendidikan tidak terlalu penting dalam tanda petik, sehingga apapun pendidikannya, makanya saya katakan pendidikan yang holistik universal, apapun pendidikan itu, entah yang matematika, fisika, kimia, antropologi dan lain-lain, itu harus diproses menjadi sebuah karakter. Bagaimana kita harus memproses ilmu itu menjadi sebuah karakter. Karakter kebudayaan yang berbentuk empati dan berbagi. Karena lahirnya sebuah karakter berbagi dan empati itu karena pengetahuan itu diproses. Ilmu itu diproses. Makanya yang harus diproses itu adalah science dan knowledge. Ilmu dan pengetahuan.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Gitu, Pak.
0: Oke. Saya coba kupas satu persatu nih, Pak Roni. Diawali dengan pernyataan Pak Roni yang menyampaikan bahwa masyarakat Madura, terutama Sumenep, itu kental dengan religinya, begitu ya?
1: Iya, iya.
0: Yang
1: betul.
0: Kemudian kita tarik lagi dengan ajaran di religi yang mayoritas Muslim, pasti kita konteksnya bicaranya, di mana tadi dicontohkan zakat itu. Diistilahkan dengan ajakan untuk memberi, bukan untuk meminta, begitu.
1: Ya,
0: dan
1: betul.
0: Mungkin kalau di ungkapan pepatah kita bilang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, itu ya Pak?
1: Iya, betul.
0: Kita kaitkan ke sana. Nah, kemudian ditarik lagi dengan pernyataan Pak Roni yang menyampaikan memang sekarang itu sudah mulai tergerus nih, sudah mulai menipis, begitu ya. Ada budaya-budaya kita yang mencerminkan berbagi dan empati yang kemudian saat ini mulai jarang kita lihat. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara utuh, di zaman sekarang itu lebih menipis atau bergeser, Bapak, empati dan berbagi itu? Karena kita juga tahu ya, seringkali ada yang viral-viral, gerakan berbagi, kita mungkin ada satu titik tolak di masanya Indonesia itu yang waktu koin, menyentuhkan koin itu ya Pak? Itu di, mungkin
1: bencana gitu ya.
0: Iya, berapa tahun yang lalu ada kasus yang viral, kemudian kita kirim koin begitu, satu Indonesia, kemudian guyup begitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Atau juga ada kegiatan-kegiatan di digital yang mengajak untuk berempati, saling membantu dan lainnya. Apakah hal itu juga artinya mencerminkan ada pergeseran nilai berbagi dan empati di zaman sekarang?
1: Oke, memang kalau kita mau menggunakan paradigma Thomas Kuhn ya, shifting paradigm itu, pergeseran paradigma itu, ya betul. Memang ada pergeseran cara pandang orang di dalam berbagi dan berempati. Salah satunya misalkan ya, entah ini sebuah pergeseran atau degradasi, saya nggak tahu. Tetapi setiap mereka yang punya empati, tetapi kan masih menggunakan bendera. Di belakangnya, entah bendera organisasi, entah bendera, ada benderanya lah. Jadi totality of empathy itu dalam tanda petik masih dipertanyakan.
0: Oke, kalau zaman dulu kan nggak ada ya Pak ya, zaman gak dulu ada, ya nolong-nolong aja gitu ya, nggak ada.
1: Sekarang kan benderanya banyak, ada yang menggunakan bendera agama, ada yang menggunakan bendera organisasi keagamaan,
0: perusahaan,
1: ada yang perusahaan gitu.
0: Cuma
1: saya nggak tahu apakah ketika menggunakan bendera itu, apakah ada persen ke bendera itu atau tidak. Saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu. Cuman yang saya lihat pergeseran paradigma empati dan berbagi itu selalu membawa-bawa bendera itu. Tetapi apakah ini sebuah paradigma yang bergeser atau memang cara mereka berbagi itu harus pakai bendera, sehingga tidak ada cara lain.
0: Perlu ada penelitian untuk memvalidasi.
1: Iya, ya, mungkin iya. Iya, karena banyak sekali. Kalau di desa misalkan, ada gotong royong untuk duafa, orang lemah gitu kan.
0: Iya.
1: Tetapi kan dia tidak membawa organisasi apa-apa. Dia betul membawa ya dirinya sendiri untuk membantu orang lain, sehingga terciptalah kesadaran untuk berbagi. Sebenarnya secara ideal, secara ideal menurut saya itu bukan membawa bendera apa-apa. Tetapi bagaimana memunculkan kesadaran berbagi, kesadaran empati, karena wilayah berbagi dan berempati kan wilayah psikologis. Bukan wilayah materialistik yang harus disuruh oleh agama, yang harus disuruh oleh organisasi, yang harus disuruh oleh politik-politik kekuasaan. Itu secara ideal sih. Itu menurut saya.
0: Siap. Dan nilai itu pernah dicontohkan oleh para leluhur kita, begitu ya Pak Roni?
1: Ya, ya.
0: Dan yang saat ya, ini
1: contohnya mungkin, itu tadi gotong royong, long nulongi, otosan gitu kan. Itu tradisi yang sampai hari ini masih ada meskipun mengalami ya degradasi. Penurunan gitu.
0: Baik. Nah, nanti sebelum kita bicara lebih lanjut tentang melestarikan budaya berbagi dan empati, saya kupas lagi dari nilai agama yang tadi sempat kita bahas di awal begitu, Pak. Jadi di sini peran religinya masyarakat Madura itu bagaimana dalam mendorong budaya berbagi dan juga empati?
1: Oh iya, kalau menggunakan begini ya, agama itu dalam konteks agama Madura itu kan termanifestasi dari sosok ya, sosok seorang guru, sosok seorang kiai gitu. Kira-kira kalau bahasa kasarnya, Islam Madura Islam kiai, Islam fikih begitu ya. Atau Islam yang sedekah gitu, konteksnya kan sedekah. Jadi secara eksplisit menyatakan bahwa berbagi itu bagian dari perintah agama, berbagi itu ada empati bagian dari perintah agama, itu belum banyak dibicarakan oleh para pendakwah-pendakwah di Madura. Belum banyak. Bahwa di agama itu ada, iya. Tetapi secara kontinuitas yang keselaluan itu dibicarakan dalam konteks ceramah-ceramah. Kayak misalkan Maulid sekarang ya. Ceramah-ceramah bagaimana kanji rasul berbagi, kanjeng rasul itu berempati, itu kurang digalakkan.
0: Tapi sehingga, sudah berbagi banyak loh Pak yang viral-viral dari Madura kalau kita lihat ya.
1: Iya betul.
0: Bingkisannya besar-besar ini di mall.
1: Besar-besar.
0: Sebentar Pak, kita ditahan dulu Pak Roni penjelasan lebih lanjut. Menarik ini. Kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terputus kah? Oke, bisa dicoba lagi Bapak atau Ibu yang tadi coba menelpon kami di Kita Indonesia. Anda bisa hubungi 662317 kode area 0328 atau juga bisa di 665396 kode areanya sama. Dan untuk Anda yang mungkin kesulitan untuk bisa bergabung melalui telepon, bisa juga manfaatkan live chat YouTube RRI Sumenep.net dan WA 0811-3345-101. Anda masih bersama dengan narasumber Bapak Mat Roni M. Hum, beliau dosen sekaligus sekjen dari Pusat Studi Budaya Madura, Universitas PGRI UPI Sumenep. Ya, silakan jika ada yang menunggu kita di line telepon, sudah bergabung lagi belum? Oke. Kita masih menunggu ya. Baik, Pak, dilanjutkan Pak. Kita bicara tentang di momentum Maulid yang biasanya jadi momentum penting masyarakat Madura khususnya ya Pak. Katanya ramenya itu sama dengan ketika terjadi toron begitu ya. Atau waktu Lebaran begitu. Ya, Maulid ini sama ramenya ini menjadi hari ya, penting betul. Begitu. Dan saya lihat masyarakat Madura ini kalau yang viral-viral ya Pak ini, saya di kacamata kalau orang zaman sekarang bilangnya point of view, POV, ya, POV-nya masyarakat awam, netizen. Ya, ya. Ini banyak contoh-contoh berbagi yang luar biasa begitu ya. Kalau pulang dari acara Maulid, berkatannya itu besar di kawasan ya, Madura ini. Dibandingkan ya, mungkin ini. Kawasan-kawasan yang lain begitu. Ya, nah, benar. Bagaimana kalau dikaji dari sisi sana Pak?
1: Iya begini, kalau di rumah itu kan, di kampung saya itu kan, tiap rumah itu pasti ngundang orang untuk merayakan Maulid Nabi gitu kan. Tetapi, hanya sebab, saya melihat sepintas, itu hanya ritual ansih gitu ya. Tanpa ada nilai-nilai yang, kalau urusan berbagi jelas itu. Karena berkatnya itu kan besar-besar gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau sekarang kan ada berkat mataan gitu kan.
0: Baik.
1: Kan sudah berubah itu.
0: Yeah.
1: Jadi ada mataan, kalau dulu kan matang semua tinggal makan. Sekarang mataan karena kalau masakan itu terbuang nyampe rumah.
0: Lebih efektif mataan aja ya, Pak.
1: Iya.
0: Sebentar kita sama penelpon, Pak. Mohon maaf terputus lagi. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Wah, ini dari Pulau Raas ini dari suaranya. Saya kenal nih, Mas Anwar ya.
2: Apa kabar, Pak?
0: Alhamdulillah sehat. Saya bersama dengan Pak Roni nih dari UPI Sumenep. Silakan, Mas Anwar.
2: Assalamualaikum, Pak Roni.
1: Waalaikumsalam, Mas Anwar.
0: Wabarakatuh. Di Raas ini Maulidan banyak berkatan yang besar-besar juga enggak, Mas?
2: Untuk acara Maulidan di sini alhamdulillah. Bahkan di sini kalau bulan Maulid di atas di tengah-tengah jemaah itu banyak perabotan-perabotan dapur yang digantung untuk dibawa pulang atau dibawa suguhan.
0: Dapat apa, Mas Anwar?
2: Dan juga di sini di tengah-tengah Maulid ini, Pak, bukan cuma suguhan saja, Mbak Isa.
0: Iya.
2: Perabotan dapur dan juga peralatan-peralatan rumah itu dibawain pulang ke para jemaah biar apa tanpa semuanya berkah gitu, Pak.
0: Alhamdulillah. Wah, saya ikut senang ini. Ya, silakan. Apa ini yang mau disampaikan Pak Roni?
2: Saya mau bertanya nih, Pak Roni.
1: Iya, Mas.
2: Kan saya kan dari kepulauan, Pak. Dari kepulauan dan saya ini cuman bukan mengisi acara di darat, Pak ya. Ini seperti apa, Pak? Pendapat Pak Roni saya mohon pertimbangan. Kami dengan teman-teman kan masih berjauhan, Pak. Mengadakan acara Maulid. Kita kan teman-teman saya banyak di Sumenep, di Dasu atau di Manding itu kan. Banyak hubungan-hubungan, Pak. Itu mengadakan Maulid lewat telepon, Pak.
0: Online
2: telepon.
0: Ya?
2: Enggak, telepon biasa, Pak.
0: Oh, telepon biasa?
2: Iya, karena kan alasannya begini, Pak. Mau berkumpul langsung kan kita berjauhan.
0: Masih banyak kendala.
2: Iya, masih banyak halangan. Itu konsepnya gimana, Pak? Apa kan saya kan sering mengisi tausiah kan di Maulid di telepon. Itu bagaimana, Pak? Menurut pendapat Bapak, saya mohon pendapat
0: masukannya
2: dari Bapak.
0: Masukannya ya. Siap-siap.
2: Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama.
1: Oke, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia yang tadi sempat kita bahas dikit ya, Pak. Ada pergeseran ini ya, dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang tadi sempat Mas Anwar ceritakan ya.
1: Iya.
0: Beliau maulidan bayi pun loh, tausiahnya.
1: Iya, betul.
0: Yang ada di daratan dan kepulauan biar bisa sama-sama tetap maulid. Silakan, silakan.
1: Gitu.
0: Silakan, Pak.
1: Oke, itu saya kira gagasan yang menarik ya. Meskipun melalui telepon, jadi tidak ada batas untuk merayakan Maulid Nabi gitu kan. Sekarang juga via Zoom meeting. Kan gitu. Enggak apa-apa sebenarnya, itu harus harus dilakukan. Menurut saya itu gagasan baik yang harus dilanjutkan.
0: Berkatannya berarti di ini ya, Pak. Dipaketin.
1: Kalau urusan berkahnya itu ya bisa saja ditransferkan gitu.
0: Oh iya, itu lebih simpel lagi nih.
1: Lebih simpel lagi itu. Atau di
0: nilai berbagi dan empatinya bisa tetap ada.
1: Bisa digital juga, bisa pakai pos kalau beras kan gitu. kalau gula juga bagus gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi
0: iya.
1: urusan seperti itu kan Bang. Tapi yang penting itu adalah proses bagaimana semua orang itu punya gagasan bahwa harus merayakan Maulid Nabi dengan tanpa batasan apapun. Itu saya kira penting untuk digarisbawahi.
0: Yeah.
1: Tapi yang menjadi problem itu bagi saya kan bukan persoalan Maulidnya, tetapi nilai yang dicontohkan gitu kan, oleh Nabi itu sendiri. Itu nilai yang dicontohkan. Contoh tadi sudah menyebutkan kan Mbak Aisyah itu ada sekitar 1.888.000 gitu ya. Kemiskinan itu kan. Jadi kalau kita menggunakan paradigma agama, sebenarnya kemiskinan itu tanggung jawab kita umat Islam. Jadi zakat, sedekah itu sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk memberantas kemiskinan yang ada. Itu sebenarnya salah satu tujuan. Makanya berbagi itu lebih mulia, bukan menerima. Nah, untuk menciptakan karakter berbagi itu kan butuh proses pendidikan yang lama. Tidak sekedar kilat gitu kan. Butuh pembelajaran yang lama. Makanya saya menyebutkan pendidikan yang holistik universal, semua bentuk sains dan semua bentuk pengetahuan itu harus diproses untuk menjadi sebuah karakter.
0: Baik.
1: Sehingga memunculkan kesadaran berbagi dan empati. Begitu,
0: Pak. Nilai-nilai dalam berpendidikan itu ya Pak, agar
1: ya,
0: tidak ada lagi istilah ada orang yang intelek tapi nir empati begitu. Nah, biasanya kan sering kali kita muncul istilah-istilah anak-anak zaman sekarang ya, tone deaf begitu ya. Kalau ada sesuatu kemudian juga ya itulah istilah-istilah nir empati yang sering dimunculkan oleh netizen zaman sekarang kepada sosok-sosok yang mungkin dianggap mereka itu punya harapan untuk membela yang membutuhkan. Karena konteksnya berbagi dan empati ini kan kepada yang masyarakat yang membutuhkan.
1: Betul.
0: Begitu kan Pak ya,
1: ya
0: riskan,
1: betul,
0: kelompok
1: betul.
0: Riskan begitu konteksnya. Oke, nanti kita lanjutkan Pak Roni, semakin seru saja ini. Terima kasih ya tadi Mas Anwar yang sudah bergabung. Pastikan untuk Anda semuanya pendengar dan juga pemirsa, jangan ragu untuk bisa diskusi bareng bersama kita di Kita Indonesia melalui 662317 atau 665396 kode area 0328. Bisa juga WA di 0811-3345-101. Kita Indonesia akan segera kembali.
3: Kita Indonesia, Pro 1 RRI Sumedang.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
2: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
4: Ini belum menang.
0: Yes, menang.
2: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
5: Ini kan mau baca berita dulu.
2: Ini aku di Pro 2.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Sumenep siang ini, saya masih ajak Anda untuk membahas tentang berbagi dan empati sebagai nilai dari kepribadian bangsa kita, terutama warga Madura konteksnya yang kita bicarakan di hari ini. Dan saya mengajak Anda untuk membahasnya bersama dengan narasumber Bapak Matroni M. Hum, beliau dosen dan Sekjen Pusat Studi Budaya Madura UPI Universitas PGRI Sumenep. Kerjasama RRI Sumenep bersama dengan Pusat Studi Budaya Madura UPI Sumenep untuk edisi hari ini. Dan pendengar serta pemirsa, untuk Anda yang mau bergabung, silakan Anda bisa telepon seperti Mas Anwar tadi di 662317 atau 665396 dengan kode area 0328. Bisa juga WA di 0811-3345-101. Pak Roni, tadi kalau Mas Anwar ingin ada masukan begitu ya, bagaimana kemudian menghidupkan nilai berbagi dan empati melalui tausiah-tausiahnya yang kadang kala ini dilakukan lewat dunia digital, dalam hal ini melalui telepon begitu ya, menggunakan teknologi. Ini apa yang mesti ditekankan di era sekarang, Pak?
1: Oh iya, betul. Ini lebih kepada konten dari digital itu sendiri ya. Maka ini kalau kontennya berarti kan orangnya gitu, Pak. Bagaimana orang itu memberikan konten ketika ceramah-ceramah momen itu ya, seperti momen maulid seperti sekarang, ada momen nuzulul Quran begitu kan, banyak hal momen-momen itu. Yang penting yang harus kita tekankan itu adalah isinya itu apa. Maka menggunakan cara pandang bahwa agama atau Islam itu harus dikupas tuntas dengan menggunakan Islam sebagai ilmu, bukan Islam sebagai sebuah keyakinan, bukan Islam sebagai sebuah doktrin, tidak, tetapi Islam sebagai sebuah ilmu. Maka inilah yang kemudian menjadi sebuah nilai, jadi sebuah kebudayaan.
0: Jadi bukan doktrin ya, lebih bukan ke ilmu yang kemudian ya, sadar atau tidaknya itu diserahkan kepada dia dan Tuhannya, begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
1: Bukan sebagai sebuah doktrin atau keyakinan. Karena Islam sebagai sebuah keyakinan kan sudah selesai, sudah final sejak dulu. Tuhan itu satu, sholatnya 5 waktu, dengan berbaca-baca rakaatnya itu, rukun Islam sudah selesai, sudah selesai itu sebagai sebuah keyakinan. Tetapi yang belum selesai adalah Islam sebagai sebuah ilmu. Yang kemudian termanifestasikan dalam sebuah kebudayaan masing-masing itu. Ini yang belum selesai. Maka seorang Mas Anwar itu sebagai orang yang selalu ngisi gitu. Maka ini penting kemudian untuk mengupdate dan mengupgrade bahwa Islam itu bukan doktrin. Tapi Islam itu harus sebagai ilmu yang selalu diajarkan, selalu dipelajar, selalu ditransformasi menjadi sebuah kebudayaan, sehingga kesadaran itu muncul dengan sendiri, bukan dipaksa oleh aturan-aturan.
0: Baik. Oke. Seperti itu ya Mas Anwar yang bisa dilakukan. Oke. Pak Roni, saya menuju WA-nya Pak Ari di kawasan Kota Sumenep. Di era media sosial seperti sekarang ini, menurut Pak Ari, orang semakin mudah untuk mengetahui kondisi orang lain, tapi belum tentu semakin peduli, Pak. Itu kata beliau. Apakah teknologi seperti ini justru menjadi tantangan bagi budaya empati masyarakat, terutama di kawasan Madura? Ini benar sih menurut saya. Soalnya sering kita tahu info tentang orang lain itu melalui media sosialnya, Pak. Begitu ya. Dan di media sosial seringkali kalau kita scroll, komentar netizen ini beragam. Ada yang nadanya empati, tapi ada juga yang tidak berempati begitu. Nah, bagaimana dengan pernyataan Pak Ari ini? Setuju tidak Pak Roni? Apakah ya, semakin mudah mengetahui kondisi orang lain itu tidak kemudian secara serta-merta memunculkan empati pada diri kita?
1: Iya, betul. Jadi kondisi orang lain mudah ya, begitu terbuka sekali sekarang. Tetapi untuk memunculkan kesadaran empati dan kesadaran berbagi itu tidak semudah apa ya, memvulgarkan apa namanya itu, kondisi orang lain. Tidak semudah. Yaitu tadi tantangan salah satunya yaitu tadi kita belum memproses sains dan pengetahuan menjadi sebuah karakter kebudayaan. Belum.
0: Baik. PR-nya itu ada di pendidikan berarti ya?
1: Pendidikan yang, nah, kita jangan kemudian memahami pendidikan secara sempit dulu. Buka. Jadi banyak sekali kalau kita mau di Madura ya, khususnya saya melihat itu kan sangat gazalian sekali kan gitu ya. Melihat ilmu itu ada agama, ada ilmu umum gitu kan. Ilmu itu ada ilmu agama, ada ilmu umum. Agama itu yang kalau dulu yang berbahasa Arab, yang Latin itu ilmu umum. Gitu. Ini kan sangat gazalian sekali. Tapi terlepas dari itu semua bahwa sudah saatnya kita sudah memproses ilmu itu dan sains itu untuk menciptakan bahwa kondisi orang lain bukan hanya dipertontonkan. Bagaimana kemudian mengetuk empati dan mengetuk berbagi itu penting. Tetapi lagi-lagi itu adalah problem edukasi kita.
0: Baik. Oke. Dan itu tadi, pendidikan tidak dalam artian yang sempit, dalam hal ini di sekolah saja atau di universitas saja. Tapi ya, dimanapun ruang edukasi itu tercipta, maka yang harus diingat adalah menanamkan karakter begitu ya Pak ya. Karakter kebaikan, ya, salah satunya soal empati dan berbagi.
1: Berbagi itu.
0: Terima kasih untuk Pak Ari komentarnya melalui WA. Satu lagi ya Pak, saya bacakan soal... Oke, ini menyoroti tentang generasi muda, Pak.
1: Oke.
0: Terima kasih, Bu Yuni. Generasi muda sekarang hidup dalam lingkungan yang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Anak-anak zaman sekarang, Pak, kata Bu Yuni, ini berbeda dari zamannya Bu Yuni dulu, begitu ya. Kemudian ini juga beliau menanyakan, lalu bagaimana nilai gotong royong dan kepedulian itu bisa ditanamkan di anak-anak kita yang eranya sudah berbeda dibandingkan dengan anak-anak zaman dulu. Menurut beliau, pasti mereka tidak akan mau lagi, Pak, misal bangun rumah tetangga, gotong-gotong lagi.
1: Iya, betul.
0: Anak-anak zaman sekarang mah susah kalau mau diajak ke sana katanya. Silakan ditanggapi, Pak.
1: Iya, betul. Itu salah satu tantangan generasi sih, tantangan generasi kita hari ini. Jadi gak mungkin misalkan anak-anak itu ngangkok lolo gitu ya, kan gak mungkin. Bukan gak mungkin sih, mungkin saja. Tetapi kan yang harus difokuskan itu kan generasi itu siapa, gitu kan. Penerusnya itu siapa. Kan itu yang harus diperjelas dulu. Kalau generasinya itu adalah tidak punya tadi itu paradigma keilmuan yang cukup, ya mesti mereka malu dong. Jadi seolah-olah sarjana itu tidak boleh turun sawah, sarjana itu tidak boleh turun ke Tegal gitu kan. Ini paradigma apa yang dipakai sebenarnya? Kan gak ada dalam dunia pendidikan. Tidak ada ajaran-ajaran agama, ajaran pendidikan apapun yang tidak membolehkan seorang sarjana itu turun ke sawah, turun ke Tegal, itu gak ada. Siapa yang menciptakan itu sebenarnya? Nah ini kan tidak perlu, kan jarang kita pertanyakan, kenapa sekarang generasi kok tiba-tiba tidak mau bantu orang lain, tidak mau ngangkok lolo, tidak mau ngangkok bebatuan itu kan tidak dipertanyakan, ada apa di balik ketidakmauan itu. Generasi ini kok begini, itu ada apa? Nah ini tidak penting, apa jarang kita pertanyakan problem seperti ini. Kita hanya mengikuti arus saja. Kata orang-orang, kita ikuti arus seperti air. Maka paradigma mengikuti arus seperti air kan sebenarnya paradigma yang lemah, saya kira. Paradigma yang lemah.
0: Yang kuat gimana tuh Pak harusnya?
1: Logikanya begini, kita yang tidak mungkin menginjak air kedua kalinya di air yang mengalir. Gak mungkin.
0: Iya betul, selalu mengalir soalnya.
1: Selalu mengalir. Maka salah satunya adalah ya jangan berpikir seperti air, jangan ikut arus, tapi melawan arus. Orang yang paham bukan orang yang ikut arus, tetapi paham arus. Itu. Jadi seorang ilmuwan itu bukan orang yang selalu ikut arus, tetapi paham arus.
0: Baik.
1: Nah, itu seharusnya. Generasi harus begitu seharusnya.
0: Yang memahami begitu. Arus ya.
1: Ya, memahami arus bukan ikut arus.
0: Karena tidak, karena tidak selamanya kita menuju hilir kan Pak, ada kalanya kita harus ke hulu. Jadi ke hulu, bagaimana untuk nih untuk ke atas, kita harus tahu alurnya ya, siap-siap.
1: Kalau seperti air kan terus ngalir aja, kita tak berpikir bagaimana air yang mengalir itu harus dialirkan ke atas.
0: Siap.
1: Baik. Ya ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya. Begitu.
0: Baik. Iya, jadi untuk menanamkan bagaimana ke anak-anak, berarti kita harus memahami dulu mengapa mereka tidak mau seperti itu gitu ya Pak. Tidak mau ya. Dalam tanda kutip susah payah seperti generasi di masa lalu. Kemudian ya. Baru kita bisa cari tahu seperti apa langkah yang paling tepat untuk mengajak mereka. Oke, terakhir Pak. Pesannya untuk tema kita hari ini, mungkin saya awali dengan pertanyaan ini Pak. Ini padahal sudah mengakhiri ya, tapi masih diawali.
1: Makin panjang ini kayaknya.
0: Karena seru. Tapi ini Pak, mungkin.

0: memahami hidupmu begitu. Itu dari saya untuk menjawab pertanyaan Om Bas. Karena itu panjang kita diskusikan.
1: Tapi itu kuncinya Pak sepertinya. Aku tidak bisa. Gimana tadi?
0: Aku tidak sepenuhnya
1: mengerti hidupmu.
0: Tetapi aku bersedia mencoba memahami.
1: Itu kuncinya untuk bisa memunculkan nilai empati lagi ya.
0: Oh iya betul.
1: Siap-siap. Terima kasih banyak ilmunya Pak Roni sudah dibagikan.
0: Sama-sama.
1: Dan salam buat rekan-rekan di Pusat Studi Budaya Madura UPI ya Pak. Oke. Semoga semua amanahnya bisa berjalan dengan lancar. Pak Sekjennya sehat,
0: amin.
1: Ketuanya sehat semua.
0: Amin.
1: Baik, saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya pendengar serta pemirsa yang sudah bersama kami di Kita Indonesia kerjasama RRI Sumeneb dan Pusat Studi Budaya Madura UPI Sumeneb. Semoga bermanfaat tayangan kami. Jangan lupa di like, komen, dan share ya agar lebih banyak lagi yang mendapatkan inspirasi dari Kita Indonesia edisi hari ini. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita Indonesia Pro 1 RRI Sumeneb.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sumenep siang ini.

Thomas Alva Edison. Siapa yang tidak kenal nama beken yang satu ini? Salah satu penemu paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Thomas Alva Edison memberikan pengaruh besar pada dunia, menyumbangkan penemuan berharga seperti bola lampu pijar, fonograf, kamera film, serta meningkatkan telegraf dan telepon. Dalam 84 tahun hidupnya, ia memperoleh 1098 paten yang mencengangkan. Selain menjadi penemu, Edison juga berhasil menjadi produsen dan pengusaha sukses yang memasarkan penemuannya kepada publik. Belum lagi segudang hubungan bisnis, kemitraan, dan perusahaan besar. Sejumlah kisah biografinya tersebar di perpustakaan seluruh penjuru dunia. Tapi, tahukah Anda, sosok jenius yang satu ini ternyata seorang penyandang disabilitas. Ketika berusia 12 tahun, Thomas Alva Edison kehilangan hampir seluruh pendengarannya karena sebuah penyakit. Meski demikian, ia percaya keadaan yang dirasakannya memiliki dampak positif. Edison mengatakan, ia bisa fokus dan asik pada pekerjaannya tanpa gangguan. Luar biasa bukan? Itulah mengapa disabilitas bukan suatu batas.

Selamat datang, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sunap saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi di dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya

0: Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para pegawainya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham.

RRI juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0, usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliot diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: I gotta tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Helena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Helena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jingwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam.

0: landing us in Japan.
1: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
0: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Di bagian merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva

0: was a slow start.
1: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
0: And I was able to reset and somehow get out of that one.
1: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah

0: Qatar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nur Diansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nur Diansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Nah, saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah ganda, maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan. Dan persiapannya udah cukup bagus sejauh ini. Ya, pastinya kenal. Itu ya, dari diri pertama saya udah patut kuat untuk memperkuat tim. Biar pun buat tiga tempat. Ya pastinya senewa.
1: Dia sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nur Diansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiwali melaporkan selengkapnya.
1: Basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di

0: Gresik.
1: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka

semua apa namanya yang hadir di sana. Kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, sebenarnya untuk warming dan lain-lain.

basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

0: Mendengar yang disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik.
1: Sumenep siang ini.
2: Sekitar pukul 11.23 menit, tiba saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yarbullah minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks ini. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang. Karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu amar ma'ruf nahi munkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja. Nah, itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada umbudi. Simbol daripada sikap penghambaan, pensucian. Bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa. Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambuntan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtoan Kalianget dan di Pasar Ulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 1.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing 7 turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Selamat siang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya Aris. Seperti biasa menghadirkan informasi dari 4 kabupaten di Madura. Tepatnya Kamis 10 September 2026. Kami siang hari ini jejaring dengan RRI Sampang, yang mana Sampang nanti akan menghadirkan informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan, namun sebelumnya kami sapa dulu ada rekan Ishak yang akan menghadirkan informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Selamat siang Ishak, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, rekan Waris ya, Bang Waris.
1: Sehat ya Mas Ishak?
2: Iya, sehat Bang Waris.
1: Iya. Oke, silakan Ishak, mungkin langsung saja bisa mengawali informasi awal, namun ada beberapa informasi mungkin perlu disampaikan dulu, silakan Ishak.
2: Informasi pertama nanti yang hadir, ya, di mana di tengah banjir informasi, radio tetap jadi rujukan publik, dan nelayan Sampang tewas dianiaya, pelaku dan motif masih misterius ya. Nanti juga ada rekan kami di lapangan, ada Ima Padilla, yang di mana tradisi Citek meriahkah petik laut di Kampung Korma Pulau Mandangin siang ini. Dan masih dari Sampang ya, PMK bentuk forum Sampang Sehat untuk atasi kekeringan. Dan yang terakhir, tingkatkan kapasitas penanggulangan bencana, BBBD libatkan semua pihak. Dan informasi pertama dari rekan Waris, disilahkan.
1: Terima kasih, Ishak. Baik, mendengar langsung saja kita awali informasi yang pertama. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD terus memantangkan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades dengan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting. Kepala DPMD Sumenep Ahmad Zulkarnain mengatakan e-voting menjadi salah satu mekanisme pilkades yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026. Selain menggunakan sistem elektronik, pemilihan kepala desa tetap dapat dilaksanakan secara manual. Saat ini DPMD masih melakukan pendalaman terhadap regulasi dan teknik pelaksanaan, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah Provinsi Jawa Timur. Zul menjelaskan pilkades di Kabupaten Sumenep direncanakan berlangsung sekitar Oktober hingga November 2027. Waktu yang tersedia akan dimanfaatkan untuk memantangkan regulasi, teknis, serta kesiapan desa. Ia menegaskan penerapan e-voting belum tentu diberlakukan di seluruh desa. Pemerintah daerah masih mengkaji desa yang dinilai siap menerapkan sistem tersebut. Zul berharap seluruh persiapan dilakukan secara cermat, sehingga mekanisme pilkades baik manual maupun e-voting dapat berlangsung transparan dan menghasilkan kepala desa yang memiliki legitimasi serta diterima masyarakat. Bergeser ke informasi yang kedua, kali ini kita ke Kabupaten Pamekasan. Seni musik saronin khas Madura menghadapi tantangan yang cukup kompleks untuk menjaga eksistensinya di tengah dominasi musik modern. Ketua Dewan Kesenian Pamekasan Arif Ibisono mengatakan, keterbatasan panggung pertunjukan hingga minimnya regenerasi seniman muda ini menjadi tantangan utama dalam proses pelestarian musik saronin. Menurut Arif, penguasaan alat musik ini diakui sangat sulit karena tidak hanya membutuhkan teknik pernapasan tinggi, tetapi juga kedalaman rasa untuk menjiwai suluk dan akar budayanya. Karena itu perlu proses pembinaan generasi penerus yang intensif sekaligus menghidupkan kriya-kriya alat musik tradisional. Mengingat sejauh ini perajin saronin terpusat di Kabupaten Sumenep, Ia menambahkan, ke depan juga perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku seni untuk menyediakan panggung kesenian tradisional agar warisan budaya tetap hidup dan dikenal generasi muda. Ada beberapa informasi lagi, namun sebelumnya kami ke RRI Sampang, ke rekan saya Ishak yang akan menghadirkan informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Silakan Ishak.
2: Baik pendengar, informasi pertama yang akan hadir ke ruang dengar Anda di Madura hari ini. Pendengar, informasi pertama yang dimana tradisi Jitek meriahkan petik laut di Kampung Borma, Pulau Mandangin siang ini. Dan pendengar, warga Kampung Borma sendiri di Dusun Kramat, Pulau Mandangin menggelar tradisi petik laut atau yang dikenal warga lokal dengan sebutan Jitek Larung Sesaji siang ini. Dan tradisi ini terdengar menjadi wujud rasa syukur para nelayan setempat atas rezeki hasil laut yang didapat. Dan tentunya rekan kami, Imam Fadila yang ada di ujung telepon, kita akan sambungkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, silakan rekan Imam.
3: Baik. Mendengar warga Kampung Borma di Sumatera Pulau Mandangin tergelar petik laut atau yang digerak oleh warga

0: berbagai bahan-bahan hingga makan ikan. Dan kita di utara dan selatan ke laut dimakan asal perahu, perahu nelayan dari kampung lepas untuk berlayar mengiringi pelepasan ikan juga ditenggelamkan di tengah laut. Kasih pelayanan desa Pulau Madani mengusahakan sekolah jelaskan bahwa tradisi ini diselenggarakan secara rutin di warga kampung setempat sebagai bentuk pelestarian budaya. Dan selain kampung, tradisi cicak ini sebenarnya juga bisa dilakukan dalam skala besar, yaitu dalam skala desa. Tetapi warga di kampungan juga bisa melakukannya secara sendiri-sendiri. Dan untuk mengenal bagaimana kemeriahannya, kita akan berbincang dengan salah satu warga, salah satu ASN yang bekerja di Pulau Madani yang juga bersentuhan langsung dan melihat langsung begitu kegiatan kita ini. Ada Bapak Helmi yang sudah bersama kita. Halo. Oke, Helmi, Helmi. Oke, baik. Sayangnya boleh diceritakan kegiatan ini kan berlangsung selama 2 hari. Itu kan dari kemarin sampai dengan hari ini. Nah, kalau untuk hari ini adalah larung dari cicak itu. Kalau yang kemarin, apa Pak Helmi?
1: Ya, kalau kemarin, kita dari tadi malam

0: berlangsung dalam periode seperti apa, tahunan atau apa yang gitu?
1: Sebenarnya ini tahunan lima ya, tapi tahunnya dikerjakan awal jadinya di satu tidak mengerti ini yang melaksanakan ini karena berkampung, jadi mereka kan apa ya tradisi ini merasa itu ada yang sama yang cepat gitu, jadi dan juga bukan cepat. Jadi tidak hanya temui ini secara dua dua misi terkait, empat misi juga dilaksanakan kemudian kita akan
0: Oke, berarti kegiatan pecinta daun cinta ini dirangkaikan menjadi acara maulid nanti oleh kampung yang lain atau emang begitu selanjutnya atau seperti apa?
1: Memang begitu kan, pecinta itu kegiatannya kan memang untuk melakukan untuk tahun itu ya, jadi selanjutnya juga ada one point ramai dia memang nilai jumlah budayanya sangat kental gitu ya, sehingga kita sedikit terlalu baik keperluannya itu ya, kami para kapal yang dari belakangnya gitu ya, di tengah laut itu ada keperluannya, jadi ada rebutan di tengah laut yang dilakukan itu karena di situ momen paling seru yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sana. Ketika menaiki perahu itu dan berdekatan, dipercaya membawa gitu.
0: Oke. Jadi itu dilarung atau direbutkan Pak Helmi sebenarnya?
1: Dilarung ya.
0: Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Helmi. Baik. Selain proses dilarung sesaji di tepi laut seperti yang dikatakan oleh Pak Helmi dan juga dari perangkat desa, rangkaian acara petik laut kampung ini diisi juga dengan keadaan keagamaan, yaitu pembacaan salawat Nabi, serta puncaknya nanti malam adalah pengajian umum yang digelar di Kamis malam di lapangan desa Cipangpat. Dan perangkat desa yaitu Bapak Mul Sulkan menyampaikan bahwasanya ini adalah tradisi yang murni adalah mewarisi atau juga sebagai promosi wisata begitu, tidak ada kaitannya dengan kepercayaan masyarakat bahwasanya dengan kegiatan ini akan mendapatkan berkah begitu, kecuali semuanya datang dari dan diharapkan tidak merusak kepercayaan dari warga setempat begitu, dan sekali lagi warga dan juga pengurus desa, perangkat desa berharap bahwa kegiatan ini menjadi salah satu sarana promosi dari Pulau Mandangi sehingga Pulau Mandangi nanti akan menjadi lebih berkembang menjadi lokasi wisata.
2: Iya, terima kasih untuk rekan Ima sudah menghadirkan informasi seputar JITEK yang ada di Pulau Mandangin. Pendengar masih di Madura hari ini, tentunya masih berjaringan langsung dengan Pro 1 RRI Sumenep dan rekan Waris. Satu informasi kembali hadir ke ruang dengar Anda. Tingkatkan kapasitas penanggulangan bencana, BPBD libatkan semua pihak. Pemerintah Kabupaten Sampang terus berupaya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di wilayahnya dengan meningkatkan nilai indeks ketahanan daerah. Hal ini penting mengingatkan karakteristik wilayah Sampang yang masih memiliki potensi bencana khas, yaitu bencana kekeringan saat musim kemarau dan banjir ketika musim hujan tiba. Ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Aturan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan penanggulangan bencana sebagai salah satu indikator utama untuk pembangunan. Dan pendengar, Peningkatan kapasitas melibatkan seluruh instansi dan OPD di Sampang karena urusan kebencanaan tidak hanya di BPBD tapi melibatkan semua pihak. Itu informasi pertama rekan Waris, silakan informasi berikutnya.
3: Baik, benar, terima kasih. Dan kali ini Anda masih bersama Madura hari ini, jejaring RRI Sumedep dan RRI Sampang. Kali ini kita ke Kabupaten Sumedep. Polsek Masalembu, Polresta Sumedep mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Dusun Raas, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu. Seorang pria berinisial S, berusia 74 tahun, diamankan polisi setelah petugas menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan transaksi sabu di sebuah rumah. Kasih Humas Polresta Sumedep, Ibda Ahmad Putrawardana, mengatakan dari penggeledahan polisi menemukan 22 paket sabu dengan berat kotor 6,4 gram dan 23 plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 42,18 gram. Polisi juga menyita timbangan, bong, kaca, pipet, korek, modifikasi, sendok sabu, serta sejumlah plastik klip dan wadah penyimpanan. Saat ini, penyidik masih memeriksa saksi dan terlapor serta melengkapi administrasi penyidikan. Barang bukti akan diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur sebelum perkara dilimpahkan kepada Satres Narkoba Polres Sumedep untuk proses hukum lebih lanjut. Bergeser ke Kota Berteman Pamekasan, pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang perubahan struktur organisasi dan tata kerja SOTK Pemkab Pamekasan belum rampung. Pansus DPRD Pamekasan masih mendalami sejumlah substansi dalam raperda tersebut. Ketua Pansus SOTK DPRD Pamekasan, Muhammad Saidi Romli, mengatakan pembahasan bersama tim pengusul dari eksekutif baru dilakukan untuk menyamakan pemahaman. Menurutnya, masih ada sejumlah hal yang perlu dikaji dan diklarifikasi sehingga pembahasan tidak dilakukan terburu-buru. Saidi menegaskan kehati-hatian diperlukan agar perubahan struktur organisasi memiliki dasar kajian yang jelas sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum. Sementara itu, pengamat kebijakan publik UIN Madura Ahmad Faidi Haris mengapresiasi langkah tersebut. Ia meminta kajian tidak hanya melihat aspek administratif dan legalitas, tetapi juga kebutuhan serta beban kerja setiap OPD agar perubahan SOTK mampu meningkatkan pelayanan publik. Masih ada satu informasi dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Madura hari ini dari RRI Sumedep, tapi sebelumnya kami ke Ishak dulu yang akan menghadirkan kembali informasi untuk Sampang dan Bangkalan. Ishak. Ishak.
2: Ya, rekan Waris.
4: Madura hari ini.
2: Dan terima kasih rekan Waris. Sebagai informasi berikutnya, di mana Pemkab bentuk forum Sampang sehat untuk atasi kekeringan. Pemerintah Kabupaten Sampang Jawa Timur membentuk forum Sampang Sehat sebagai upaya kerjasama antara pemerintah dengan para pelaku usaha di wilayah terdalam ya, mengatasi masalah kebencanaan alam seperti kekeringan yang melanda di wilayah Sampang. Ketua Forum Sampang Sehat, ya, Siti Farida di Sampang, yang dimana pendengar mengatakan organisasi terbentuk dari hasil kerjasama antara Pemkab Sampang, bank yang ada di Sampang, sejumlah rumah sakit dan klinik di wilayahnya. Pada musim kemarau, kali ini Forum Sampang Sehat menyediakan bantuan distribusi air bersih ke 5 kecamatan terdampak kekeringan, yakni Kecamatan Kedungdung, Robotal, Karangpenang, Treseh, dan Tambelangan. dengan nilai total bantuan mencapai 1 juta liter air bersih. Menurut Farida, kondisi kekeringan tahun ini cukup serius karena musim kemarau berlangsung lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah masuk kategori kering kritis. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membantu menjaga kesehatan warga.
4: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI dalam acara Madura hari ini.
2: Dan pendengar, informasi berikutnya masih dari Sampang. Di tengah banjir informasi, radio tetap jadi rujukan publik. Radio dinilai tetap memiliki peran strategis sebagai media informasi yang dipercaya masyarakat meski pola konsumsi informasi terus berubah di era digital. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau dikenal PWI Kabupaten Sampang, Hanggara Pratama Syahputra, menilai radio tidak kehilangan relevansinya tetapi transformasi menjadi media multiplatform yang memadukan kekuatan suara dan kecepatan informasi serta kedekatan dengan pendengar. Menurut Hanggara, di tengah derasnya arus informasi dari berbagai platform digital, keberadaan radio dan media pers semakin penting karena tetap berpegang pada standar jurnalistik. Kita informasi harus memulai proses verifikasi yang disajikan secara berimbang dan serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi rujukan masyarakat di tengah maraknya informasi yang belum teruji kebenarannya. Ia menambahkan, tantangan terbesar radio saat ini adalah perubahan perilaku audiens, terutama generasi muda yang terbiasa mengakses informasi secara cepat, singkat, dan visual. Karena itu, radio perlu menghadirkan konten yang tidak hanya disiarkan melalui frekuensi, tapi juga dikembangkan menjadi podcast, video, maupun konten media sosial dengan bahasa yang lebih dekat dengan masyarakat. Anggara berharap radio, khususnya RRI, tetap menjadi pilar penting dalam ekosistem informasi Indonesia. Menurutnya, adaptasi terhadap teknologi harus tetap diiringi dengan menjaga nilai-nilai jurnalistik seperti verifikasi, independensi, keberimbangan, dan kepentingan publik, sehingga radio tetap menjadi ruang yang menghadirkan suara masyarakat menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan satu informasi penutup lainnya, sebelum kita bergeser ke rekan Waris yang ada di Sunep, di mana pendengar, nelayan Sampang tewas dianiaya, ya, pelaku dan motifnya masih misterius. Seorang nelayan asal Kecamatan Camplung, Sampang, yang bernama Nur Hasan, umur 53 tahun, meninggal dunia setelah diduga dianiaya dan di jalan proyek dusun pesisir Desa Dharma. Pada Kamis dini hari sekitar jam 2 dini hari, polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Kapolres Sampang AKBP Anang Hadrianto melalui Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan korban diduga dihadang seseorang saat hendak mengambil sepeda motornya setelah pulang mencari ikan di laut. Identitas pelaku dan motif penganiayaan masih dalam penyelidikan dan pendengar, pemeriksaan awal menemukan luka robek pada kepala bagian kiri, pipi kiri, bahu kanan, dan perut bagian depan. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Sampang untuk menjalani visum guna memastikan penyebab dan mekanisme kematian. Polisi telah mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan. Sejumlah barang bukti korban juga diamankan dan diantaranya sepeda motor Honda Supra X, ponsel Oppo, serta uang tunai Rp884.000 yang ditemukan di dalam tas korban. Itulah informasi keseluruhan rekan Waris yang hadir dari RRI Sampang dan sekaligus informasi penutup lainnya. Silakan rekan Waris.
3: Terima kasih, sahabat pendengar. Terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Madura hari ini di jaringan RRI Sumerep dan RRI Sampang. Kembali kali ini merupakan informasi akhir dari RRI Sumerep dan sekaligus menutup kebersamaan kita di Madura hari ini. Komunitas Arasa Socioprener berkolaborasi dengan Telkom Indonesia menggelar aksi pelestarian lingkungan melalui Bumi Berseru Fest 2026 di Desa Padike, Kecamatan Talango, Sumenep. Kegiatan diawali sosialisasi dan edukasi lingkungan di Aula Yayasan Anoraniah Padike yang diikuti Babinsa, perangkat desa, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, relawan, serta pemuda setempat. Setelah sosialisasi, peserta bergerak menuju Pantai Poncuk untuk menanam mangrove dan cemara udang. Penanaman dilakukan sebagai upaya memperkuat ekosistem pesisir sekaligus mengurangi ancaman abrasi di Pulau Talango. Ketua Komunitas Arasas Cipreneur Action Mahalafri, Iskandar mengatakan pelestarian lingkungan harus dilakukan melalui aksi nyata dan tidak hanya terpusat di wilayah daratan. Mahalafri menambahkan keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam merawat tanaman secara berkelanjutan. Kolaborasi Arasa dan Telkom Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian ekosistem pesisir, khususnya di wilayah Kepulauan Sumenep. Pendengar tuntas sudah kebersamaan kita di Madura hari ini. Saya Ahmad Twaris dan rekan saya di Sampang, Ishak, dan gatekeeper Waisul Karni mohon undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di program Madura berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ayo ambil Cleo, rasa ini air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
7: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BPA free, jadi aman untuk keluarga.
8: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murni.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga Kamis 10 September 2026 bersama saya Ahmad Waris.

0: kita awali berita olahraga yang pertama. Sebanyak 11 atlet pencak silat Pamekasan menjalani pemusatan latihan kabupaten atau Puslatkap untuk persiapan pekan olahraga provinsi atau Porprov ke-10 Jawa Timur di Surabaya. 11 atlet tersebut berasal dari sejumlah kelas dan perguruan pencak silat di Pamekasan. Bidang Pembinaan dan Prestasi IPSI Pamekasan, Atikur Rahman mengatakan, para atlet dipilih berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Menurutnya, seluruh atlet harus menunjukkan kemampuan selama mengikuti program Puslatkap. Seleksi dilakukan secara objektif dan terukur. Yang menambahkan, perkembangan atlet akan terus dievaluasi, meliputi kemampuan teknik, kondisi fisik, dan kesiapan mental. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan atlet yang akan mewakili Pamekasan pada Porprov 10 Jawa Timur. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sumenep mendorong peningkatan pembinaan dan regenerasi atlet dalam momentum Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Mahdali mengatakan, HORNAS menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih aktif berolahraga. Menurutnya, peningkatan budaya olahraga perlu diikuti dengan pembinaan atlet secara berkelanjutan. KONI Sumenep juga mengajak seluruh atlet dan insan olahraga untuk bersama-sama meningkatkan prestasi olahraga daerah. Ia berharap pembinaan yang dilakukan berbagai cabang olahraga mampu melahirkan atlet potensial yang dapat berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga, Plus 1 Radio Republik Indonesia, Sumenep. HORNAS 2026 menjadi momentum KONI Pamekasan meningkatkan pembinaan olahraga melalui penambahan cabang olahraga dan peningkatan prestasi paskami dan peningkatan partisipasi masyarakat. Berikut laporan Familia.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Pamekasan terus berupaya melebarkan cakupan pembinaan olahraga daerah pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026. Kepengurusan baru periode 2026 ini berhasil menambah jumlah cabang olahraga cabur binaan dari 36 menjadi 39 cabur. Sekretaris Jenderal KONI Pamekasan Arif Rahman saat menjadi narasumber di Sumenep Menyapa RRI menyatakan bahwa penambahan cabur ini ditujukan untuk memfasilitasi minat masyarakat sekaligus meningkatkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 10. Menurutnya, penambahan wadah baru seperti sepak bola mini, olahraga rekreasi seperti domino, hingga berkuda mendapat respon positif dari masyarakat. Sejumlah sarana penunjang yang disediakan bahkan terus dimanfaatkan warga, baik untuk pembinaan prestasi maupun menjaga kebugaran fisik.
2: Ya, jadi memang dari semakin banyaknya cabur, otomatis juga banyak pilihan buat masyarakat di Pamekasan untuk olahraga apa yang jadi hobi, khususnya untuk hiburan dulu. Jadi kemarin ada berkuda juga baru terbentuk di sini, kemudian yang sudah ada tentunya yang 36 cabur itu memang sudah olahraga populer seperti bulu tangkis, sepak bola, kemudian bela diri udah banyak ya. Dengan adanya penambahan cabur ini terus terang menambah animo.
1: Yang menambahkan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai ajang olahraga daerah menjadi dorongan penting bagi pengurus untuk terus melengkapi cabur yang belum terbentuk. Kedepan, KONI Pamekasan menargetkan penyelesaian legalitas untuk beberapa cabur baru lainnya, sekaligus bersiap memutar sejumlah agenda kejuaraan daerah hingga akhir September.

Tim basket Putri Man Sumenep berhasil meraih juara pertama dalam Atum Mansas Basketball Championship 2026, sementara tim Putra Man Sumenep menempati posisi ketiga. Partai final sekaligus penutupan turnamen berlangsung di lapangan Man Sumenep. Turnamen antar pelajar se-Madura tersebut diikuti 58 tim tingkat SMP atau MTS dan SMA, MA serta SMK dari berbagai daerah di Madura. Penanggung jawab atau Mansas Man Sumenep Faisal Risa Mazuni mengatakan, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras atlet dan panitia selama pelaksanaan turnamen. Menurutnya, turnamen tahunan tersebut menjadi bagian dari pembinaan atlet basket pelajar sekaligus wadah untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertanding. Kompetisi yang berlangsung sejak 17 Agustus 2026 itu mempertandingkan kategori SMP Putra-Putri dan SMA Putra-Putri. Pusbek Trunojoyo Sampang menyiapkan 8 rider untuk mengikuti kejuaraan Little Dragon Race di Kabupaten Gresik Sabtu 12 September 2026. Pengurus Pusbek Trunojoyo Sampang Agus Supriyanto mengatakan, 8 rider tersebut telah mempersiapkan untuk menghadapi kompetisi yang diikuti peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Menurutnya, persiapan dilakukan sejak pekan sebelumnya melalui latihan fisik dan teknik secara rutin. Ia berharap seluruh rider dapat tampil maksimal dan mencapai target prestasi yang telah ditetapkan. Selain mengejar prestasi, Pusbek Trunojoyo Sampang juga terus mendorong agar olahraga tersebut semakin dikenal dan diminati masyarakat. Dengan semakin banyak peminat, diharapkan muncul rider-rider baru yang dapat memperkuat pembinaan olahraga pusbek di Sampang. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep, saya Ahmad Faris, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Sumenep siang ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumedang banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Pro Dangdut.
7: Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
8: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya hari seperti biasa kembali. Hampir 2 jam waktu kami, 2 jam ke depan ya. Kami temani Anda dengan lagu-lagu dangdut. Harapan dan semoga lagu-lagu yang kami persiapkan semuanya mampu memberikan tambahan kebahagiaan untuk Anda semua. Sebelum kami hadirkan lagu untuk Anda, kami sapa dulu untuk Anda yang kali ini selalu setia bersama Pro Dangdut dimanapun siang hari ini Anda berada. Kali ini Anda punya informasi apa? Silakan di tiga line telepon, kami tunggu Anda. Selamat siang, assalamualaikum.
9: Halo. Waalaikumsalam.
8: Iya.
9: Selamat sore Kak Wari.
8: Selamat malam ya.
9: Enggak, siang sekarang.
8: Ah, kok sore? Ya, yang betul yang mana?
9: Iya, benar,
8: yang
9: lupa.
8: Yang benar yang sore. Yang benar yang mana?
9: Yang benar siang,
8: menjelang sore. Oh, siang. Ah, menjelang sore. Terima kasih Mbak Siska.
9: Iya.
8: Apa kabar siang hari ini Mbak Siska?
9: Alhamdulillah. Kabar baliknya gimana?
8: Alhamdulillah, kabar baliknya baik. Kali ini punya info apa dari Pencamara? Ya betul ya?
9: Iya,
8: Pencamara.
9: Kalau kabarnya panasnya bukan main. Lagian kencang anginnya.
8: Panasnya bukan main ya?
9: Iya, teriknya matahari gitu.
8: Bukan
9: terlalu
8: main.
9: Panas.
8: Main apa? Emangnya main apa Mbak Siska?
9: Enggak main lagi.
8: Oh, enggak. Oh, panasnya maksudnya enggak ada tandingan ya, bukan main.
9: Iya.
8: Oh, seperti
9: lagian kencang banget anginnya tuh kemarin, hampir tenggelam orang naik perahu.
8: Waduh, tapi alhamdulillah ya, enggak.
9: Kan orang mengantarkan umroh, pulangnya dari Dungke.
8: Iya, tapi enggak terjadi apa-apa ya?
9: Enggak, alhamdulillah.
8: Alhamdulillah, kan. Ya, apa ya, mungkin ini peringatan untuk kedepannya ya, jadi...
9: Iya.
8: Mau kemana saja, dalam acara apa, jika memang kondisinya belum memungkinkan, sebaiknya mungkin... Ditunda dulu, jangan memaksa ya.
9: Ya nggak bisa ditunda loh Bang Waris, soalnya mau pulang ke Giliang.
8: Itu mau berangkat atau mau pulang?
9: Mau pulang dari Dungke.
8: Kan masih mau pulang, kan bisa dong ditunggu dulu. Oh ya, nunggu reda. Lain kalau ceritanya memang anginnya tiba-tiba di tengah laut kencang.
9: Iya.
8: Lain lagi ya. Kalau memang mau berangkat.
9: Nggak tahu soalnya kan banyak buatan, jadinya berani sih punya perahu.
8: Waduh.
9: Ternyata tiba-tiba anginnya kencang.
8: Oh, sebelumnya enggak ada ya, enggak ada Mbak Sisa? Oh, seperti itu.
9: Dari paginya enggak?
8: Enggak, dari paginya
9: enggak. Ya, salamnya enggak. Bang, tapi nanti yang di belakang.
8: Iya, makasih Mbak Siska ya. Lanjut, iya. Yuk, salamnya buat siapa?
9: Salamnya yang perdana buat Cak Waris. Mudah-mudahan sehat selalu.
8: Amin.
9: Juga ada Jackie Arimbi, ada Bunda Fathor, ada Adilia Farid, ada Desukron Wanda,
8: iya.
9: Ada Dewi. Abah Suni, ada Mama Intan, ada Mama Susana.
8: Terima kasih. Ya.
9: Iya, ada Anwar Putra Setia. Lagunya ada apaan, Bang?
8: Wah, lagunya jangan khawatir, pokoknya siap-siap Mbak Siskanya goyang ya.
9: Iya. Iya, buat Mas Faruk di Sarongki kalau bisa tak tunggu gabungannya.
8: Mbak Faruk kok ditunggu gabungannya, ditunggu datangnya ke rumah gitu ya.
9: Iya, gabungannya dulu lah, soalnya katanya lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh.
8: Oh, kalau sakit jangan gabungan dulu. Kita doakan di sini ya. Semoga cepat sembuh. Ya, bukan hanya Mas Faruk, siapa saja yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya.
9: Iya, siapa yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh.
8: Oke. Terima kasih Mbak Siska.
9: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siska yang punya suara merdu ya. Makasih Mbak Siska ya. Tapi saya apa pernah dengar deh suaranya ya? Belum kayaknya ya. Semoga saja minggu ini Mbak Siskanya bisa bawain lagu buat teman-teman semua nanti ya. Di belakang Mbak Siska, selamat siang. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bro Dangdut dengan Abang Sukron ya, yeah. Di Karduluk ya,
10: Perenduan.
8: Oh, di Perenduannya, perbatasan ya.
10: Iya, perbatasan Pamekasan.
8: Kok perbatasan Pamekasan?
10: Iya, Perenduan.
8: Oh, habis Perenduan terus mana?
10: Habis Perenduan enggak, langsung itu.
8: Langsung. Kalau apa itu ya? Kecamatannya tetap masih ya.
10: Kecamatan
8: iya.
10: Praga.
8: Peragaan. Iya, betul. Oke, kali ini seperti biasa punya kabar apa, Bang?
10: Ya, Sukron. Di sini alhamdulillah aman-aman saja. Untuk tembakau itu alhamdulillah masih tetap dalam keadaan aman, lancar. Meskipun tadi di dini harinya itu sempat hujan. Sebentar sehari.
8: Iya, jam berapa hujan?
10: Jam ini jam 3:30.
8: Waduh.
10: Jam 4, jam 4 lewat 50 menit itu masih ada hujannya.
8: Tapi tidak mengurangi kualitas dari tembakau yang ada di ladang maksudnya. Oh, gerimis cuman ya. Baik, terima kasih. Mungkin ini juga untuk perhatian untuk bagi perajang tembakau ya. Apabila
10: hati-hati aja lah.
8: Hati-hati atau paling tidak malamnya itu kau dungi ya, takut cebocen.
10: Iya,
8: oke, okay, langsung. Salamnya buat siapa, Pak Sukron?
10: Kata orang sini itu daun emas itu katanya.
8: Iya, yuk salamnya buat siapa?
10: Langsung ke salam ya.
8: Salamnya
10: yang pertama buat Cak Waris. Selamat bertugas selalu bersama keluarga. Juga dalamnya barusan ada Pak Siska, Mama Faruk, juga ada Jeki sama Winda, juga ada barusan Kenting Doso, Om Boang, dari Wasuraying, juga ada Pak Ribaing, ada Mas Anwar, Nizar, juga ada Mas Riki Anggara, Abah Suni, Wanda, juga ada Mas Jebrianto, ada Bang Mahisa Jenar. Juga salamnya ada Mbak Aisyah, sama Mbak Cempaka Ayu.
8: Ya, ke semuanya. Terima kasih ya Mbak Sukron.
10: Ya, buat Mas Harisnya, terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang juga untuk Bang Ivon. Nah, kalau bisa juga Mbak Yulisnya disuruh gabungan Bang Ivon. Atau siapa saja deh boleh dong di sana ya. Mbak Ju ya. Siapa lagi ya? Banyak yang lupa ya, tapi ingat semuanya ya. Saya ingat wajahnya masih. Namanya yang lupa. Tapi kalau ketemu saya yakin masih bisa mengenali ya. Selamat siang pokoknya buat saudara-saudara saya di Pasar Kedua Raya. Di belakang Bang Sukron, oh ini sudah ada. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum.
11: Halo.
8: Halo, Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Dengan Mbak Susan ya?
11: Iya.
8: Iya, apa kabar Mbak Susan?
11: Kanjeng Doso.
8: Apa kabar?
11: Kabarnya baik.
8: Baik, lagi di mana sekarang? Di pulau...
11: Tak bikin kolor, Mas Faris.
8: Oh, tak bikin di rumahnya Mbak Siska?
11: Enggak, masih belum ke situ. Soalnya kan dari Gili yang itu banyak orang bawa berumroh itu. Jadinya ketemu di hotel.
8: Oh, maksudnya gimana? Enggak ke sana?
11: Kan dari Gili yang itu, cucu-cucunya suami saya itu kan mau berangkat berumroh itu kan. Jadinya saya dan keluarga yang dari Gili yang itu ketemunya di hotel.
8: Oh, seperti itu. Alhamdulillah banyak ya yang berangkat ya. Berapa orang?
11: Alhamdulillah banyak.
8: Berapa orang?
11: Kalau kemarin malam itu 4 orang, satu keluarga itu. Katanya besok lagi.
8: Iya, ada yang
11: lagi yang besok.
8: Ada yang berangkatin atau berangkat sendiri?
11: Maksudnya?
8: Ya ongkosnya maksudnya ada yang ngongkosin atau ngongkos sendiri?
11: Ya ngongkos sendiri dong yang mau berangkat.
8: Oh gitu.
11: Iya.
8: Enggak tak pikir.
11: Itu bapaknya, terus liknya yang berangkat, terus suami istri itu lagi.
8: Iya, maksud saya takutnya ada yang ngongkosin. Jadi kalau bisa enggak. Saya juga didaftarin. Ya.
11: Iya, kalau ada yang ngongkosin, ada orang yang mau nraktir, wah saya juga mau.
8: Mau saya enggak bilang Pipi, iya enggak usah, enggak apa-apa. Pipi nunggu saya datangnya, enggak apa-apa ya.
11: Oh, Pipi, nak teronor aki, ya.
8: Wah,
11: saya kerintina.
8: Wah, nunggu orang debuk mbapoy, Pipi, neneng.
11: Mumpaman aja, dan Pipi, enggak usah norok buntek.
8: Oh, begitu ya, Pipi. Yuk, lanjut salamnya buat siapa, Pipi?
11: Salamnya yang pertama ya, tentunya buat sampean selaku sang pandu siar. Selamat siang, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat ya, Mas Faris ya.
8: Iya, amin.
11: Harus ada Siska ya?
8: Siska.
11: Siska waktu itu ngidapkan nomornya, tapi tak kacapok Anwa, betul?
8: Maksudnya tak kacapok apanya, Bi?
11: Mau nyetat nomornya Siska. Siska yang waktu itu nomornya sendiri itu dikasih tahu sama teman-teman itu. Jadi tak kacapok, betul. Soalnya kan sama-sama Gili yang itu sama suami saya.
8: Oh, lari ya. Siskanya lari, tak kacapok ya?
11: Bahwa saya tak kacapok, nabang nomor.
8: Oh, maksudnya ngejar nomornya.
11: Iya.
8: Oh, biar nanti saya mintakan sama kepala desanya ya, kepala desa Pencamaraya.
11: Minta ke Cialui.
8: Iya. Oke.
11: Terus ada Sukun barusan sama Wanda, Epi juga Iim, Irma, ada Pak Dewa Surai, Riki Anggora, Basuni, terus Jeki Arindi, Bu Fatah, Mama Ilma.
8: Iya.
11: Bu Yuni Farid juga.
8: Terima.
11: Semuanya aja.
8: Terima kasih.
11: Yang tidak ketinggal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bang Yunus yang ada di Sulawesi ditunggu gabungannya juga.
8: Bang Yunus ditunggu juga. Oke.
11: Buat sampean, makasih atas waktunya.
8: Sama-sama.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di belakang Pipi Susana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
12: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
12: Para dangdut adalah kita.
8: Dengan siapa nama punya?
12: Dengan Bang Anwar.
8: Anwar. Aktif terus ya. Oh iya tadi kalau enggak salah dengar saya pas lagi di rumah, lagi mau tidur, enggak bisa tidur. Maunya ke rumahnya Mas Arman. Anwar ya.
12: Anwar.
8: Apa betul di sana kalau keonjangan itu dapat apa itu? Apa tadi kalau nggak salah dapat wajan ya, semacam kayak gitu, betul ya Mas Anwar ya?
12: Perabotan ini tidak?
8: Perabotan dapur itu ya?
12: Iya, tapi kalau maulid itu ya, kalau maulid itu digantung di atas jemaah itu ya?
8: Itu dapatnya satu-satu per orang?
12: Rebu enggak?
8: Tapi yang pasti semua yang ke kundangan itu dapat ya, dapat apa? Dapat apa itu namanya apa namanya itu? Alat dapur itu ya, dapat satu-satu ya.
12: Cuman kalau apa ya? Kalau suguhan ya sebiasanya kan ya.
8: Iya.
12: Tapi kalau undangan maulid itu siapa yang cepat merebut itu yang banyak dapatnya perabotan dapur, Kak.
8: Waduh. Itu repot juga seperti itu ya, mendingan
12: nah,
8: kita.
12: Nah, itu repot, Kak. Mm-mm. Itu kan dulu, Kak, apa? Kementerian Agama Pengurus Masjid Nurul Huda itu menyarankan perabotan gantungan-gantungan itu kan tak paling ngaki, Kak, tapi nak ada penitia banyak saya maksa, Kak, ya ada rumah boleh.
8: Ya, ambil sisi baiknya, kan, tetapi kalau kita berebutan, sepertinya gimana ya? Ya, semua kesannya nanti ada jalan keluarnya lah, ya, karena yang disediakan sana berarti tidak semua orang yang datang ke kondangan mendapatkan itu. Hanya orang yang mungkin bertenaga besar, muda, mungkin itu yang bisa dapat ya.
12: Nah itu, Kak,
8: saran
12: dari apa peneliti yang lain, bengok apa ya, mendingan kalau diadakan perabotan-perabotan itu masukkan ke suguhan aja, jangan digantungkan repuan tak namanya ya, Kak.
8: Iya, oke, terima kasih. Lanjut salamnya buat siapa, Mas Anwar?
12: Yang pertama untuk Cak Waris ya, bertugas. Yuk, salamnya digabung dulu semuanya ya.
8: Yuk.
12: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mas Anwar ya. Baik, kita jeda dulu kali ini. Kita nikmati dulu lagu untuk Anda.

0: Oke, satu nomor lagu baru saja berlalu ya. Karena engkau cantik bagai orang India. Oke, bukan gaya orang mana Besuki ya, rumahnya Kongu Siaman mana. Oh, akulah orang Basuki. Oh, situ Bondo ya. Mengucapkan kembali untuk Anda ingin bersama kami. Kami tunggu di tiga line telepon di 0328665396, atau juga Anda bisa lewat di 0328662317. Juga Anda bisa lewat seluler kami ya di 0811334510101. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mas Putra ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, sehat Mas Putra.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah sehat. Seperti biasa, punya kabar apa kali ini?
1: Kabarnya gak ada kabar, aman-aman saja gitu ya.
0: Aman-aman.
1: Iya, aman-aman
0: puy. Aman-aman puy. Ada salam dari Ismail ya.
1: Ismail mana?
0: Gak tahu ini ya. Ada yang kata Ismail, namanya Ismail.
1: Salam balik buat Ismail. Salam kenal dari Putra Setia.
0: Oke.
1: Semuanya yuk, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Lanjut.
1: Dan saya ucapkan besok selamat ulang tahun buat RRI Sumeneb, terutama di seluruh Indonesia yang ke-81 ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan RRI tetap jaya di udara.
0: Oke, amin. Terima kasih doanya ya Mas Putra.
1: Iya. Ya, lagunya saya ikutan ya.
0: Lagunya ikutan.
1: Iya. Buat Sari selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Mas Sukron, ada Mama Susana, buat Siska terima kasih, dan juga ada Pak.
0: Iya, tuh sayang sinyal ya. Di belakang Mas Putra Setia. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bang Alap, Alip ya. Iya. Alip, iya. Ya, ini yang punya nomor 101 di belakangnya ya. Salah ya. Nomornya bukan yang di sini, Mas ya. Iya, my sejenar juga Arganana Pemekasan, Mbak Wanda Pemekasan. Iya. Yuk, lanjut, sehat ya Bang Alip ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Punya kabar apa dari Solo?
3: Kalau di Solo maunya petik tembakau sekarang.
0: Mau petik tembakau di mana?
3: Besok di bawah di situ. Sayang.
0: Oh, laku atau di rajang sendiri? Apa yang pasat tibi, Pak Alip?
3: Dijual.
0: Oh, dijual.
3: Iya, dijual.
0: Alhamdulillah, milo kalarang.
3: Ya, milo.
0: Mau namain bodo ke hari ini, Balib?
3: Alhamdulillah, bodo.
0: Bu bodo. Bupator, ya siap, Bupator.
3: Kiruk, Pak Muda. Ada. Saya menunggu jawaris.
0: Oh, siap. Yuk, siapa nanti yang mau ikut? Nah, barangkali jam 4 ini atau nanti malam boleh ya. Nanti saya tunggu nanti bersama-sama ke rumahnya Bang Ali Pratama si Genteng ya.
3: Jeruk macan ada.
0: Bom jeruk macan di ini deh, bo. Macan nak, bu macan nanti nak pergi ke Mama Intan bu. Oh jeruk raja kengnya mana jeruk macan. Oh, mun bisa aku nak ada Walib ya.
3: Bodoh.
0: Oh, bodoh geng Andin Bu Ano. Andin Nyonya dan Balib. Yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Oke, alhamdulillah kali ini sudah nyampe semuanya ya Bang Alib ya.
3: Iya.
0: Dari kacang tanah, dari bawang, tembakau, jeruk macan, waduh, tanah kita subur. Yang penting kita rawat dengan baik, akan menghasilkan sesuatu yang memang kita harapkan. Yuk, lanjut salamnya buat siapa?
3: Salam saya, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih maunya, Bang Alim.
3: Kan maunya berangkat ke Tanah Suci ya.
0: Siapa?
3: Bersama saya, Sembian.
0: Oh iya iya iya.
3: Bersama saya.
0: Iya, alhamdulillah. Sih, coba kalau pe yang kusidin saya balik paling lagi ya.
3: Iya.
0: Ya, tak apa Tina. Sabar apa? Tak sabar apa? Tina garen buat Dibi.
3: Ya, selanjutnya ada Ibu Siska.
0: Ibu Siska, bunyi Ibu Siska, Mbak Siska.
3: Mbak Siska.
0: Ah.
3: Safira.
0: Safira.
3: Masuk masuk.
0: Ah, dok melarat aku.
3: Melarat bon. Ada Bu Fator.
0: Bu Fator.
3: Bu Ang.
0: Om Bu Ang.
3: Ada Evi.
0: Evi Lenteng.
3: Iya, Lenteng. Ada Jeffrey.
0: Mas Jeffrey.
3: Ada Elke.
0: Nom leke.
3: Ada apa Suni? Setejena.
0: Setejena kepi. Kalangkong balik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ali Pratama ya. Ya, silakan untuk Anda kembali ingin bersama kami ya. Bagi Anda yang punya nomor belakangnya 3410 ya, nomornya bukan di sana. Nggak bisa ini ya. Oke. Coba di seluler ya, di 0811. Atau mungkin juga bisa lewat sini ya. Coba silakan dihubungi kembali ya. Saya coba nanti terima lewat sini ya. Siapa tahu bisa ya. Oke, tadi yang punya 3410 ya, silakan. Tapi sebelumnya kami terima dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan Abas Suni ya.
2: Iya, tentu kan.
0: Tentu. Oke. Yuk lanjut. Kabar apa seperti biasa kali ini kami minta?
2: Iya, kabari. Alhamdulillah bagi petani tembakau, harga tembakau tetap mahal gitu.
0: Tetap
2: mahal. Ya, kondisinya yang bagus gitu.
0: Seperti ya, itu ya. Tidak ada perubahan berarti ya?
2: Iya, alhamdulillah. Kalau daerah Mandalaru baru, ya tetap yang paling tinggi 77, yang paling rendah 30 gitu.
0: Yang tertinggi berapa biasanya?
2: 77 gitu.
0: 77. Kalau yang paling bawah berapa? Itu daun 30. Tengah. Daun tengah 30. Ya, daun tengah berapa?
2: Tergantung kualitasnya, Mas. Meskipun daun tengah kalau kualitasnya bagus itu tetap 77 gitu.
0: Oh, seperti itu ya. Tapi iya. Yang bagus bukan daun tengahnya, di atas daun tengah sedikit ke atas.
2: Iya, paling bagus gitu.
0: Bukan nyampe ke daun pucuk, enggak ya, bukan daun solang. Iya, bukan. Itu yang bagus.
2: Katanya orang Madura tak sampai ngakonkan gitu.
0: Iya, betul. Oke, berarti alhamdulillah panen betul kali ini. Jangan lupa ya, sisakan nanti juga buat anak yatim ya.
2: Iya, insyaallah.
0: Oke, oke. Yuk lanjut salamnya buat siapa, Abah?
2: Yang perdana buat Sambian, selamat bertugas dan semoga dikasih kesehatan tetap di lindungan Sang Ilah Rabbi.
0: Amin.
2: Barusan ada Mas Ali, ada Dewa Surai, Mama Marhor, Mama Yuni, Cempaka, Mbak Epi, Mbak Irma, Mama Susana, Mas Jendar, Abah Halim, Iki Asmara, ditunggu gabungannya bersama Winda, Sukran bersama Wanda.
0: Okay.
2: Pak Ketua, udah masuk Mas?
0: Pak Ketuanya belum masih, biasa, belakangan.
2: Faruk Supriyadi dan semuanya aja tanpa terkecuali. Ada yang lupa Putra Setia gitu.
0: Mas Putra Setia.
2: Dan semuanya aja Mas tanpa terkecuali. Buat Mas Roni, ditunggu gabungannya. Ini ampun Andi. Buat Mas Warisnya atas waktunya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Prodangdut RRI. Satu lagi di belakang Abah Suni. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, halo.
4: Maaf.
0: Waduh, kok Mak? Ya, silakan di satu lagi monggo silakan ya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Ivon ya.
4: Iya, gimana kabar Bang?
0: Kabarnya kangen Bang Ivon.
4: Oh, kangen ya. Udah kangen. Udah sembuh sakitnya.
0: Udah alhamdulillah. Oh, ya.
4: Alhamdulillah kalau gitu.
0: Seperti biasa, tapi kalau lihat dari suaranya Bang Ivon, nah sehat ya.
4: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Tapi namun di sini tadi mulai agak mendung pagi-pagi itu Bang Arif.
0: Wah, tapi enggak sampai
4: panas,
0: turun hujan ya?
4: Panas, sekarang panas ya.
0: Sekarang panas ya. Tapi ya. Untuk ranjang tembakau di sana mungkin sudah agak berkurang ya Bang Ivon ya.
4: Iya, agak kurang. Namun ya itu enggak kayak di Basuni barusan harganya. Kalau di sini ya harga mentok 60.
0: 60 ya, memang
4: iya. Bawahnya ya 40. 45 gitu.
0: Iya, memang kualitasnya lain, memang beda-beda ya daerah, aroma
4: ke daerah atas ya.
0: Iya, betul. Iya, tapi jangan iri, yang terpenting apa yang kita dapatkan itu memang yang rezeki untuk kita harus terima dan syukuri.
4: Iya, harus disyukuri Bang Arif.
0: Iya, terima kasih Bang Ivo.
4: Banyak disyukuri. Katanya Bang Arif tadi, kalau bisa disisain untuk anak yatim.
0: Nah, itu. Kalau semuanya
4: barokah ke belakangnya kan.
0: Iya, amin, betul. Pokoknya kalau ada yatim sudah, kaum duafa sudah, orang yang memang jadi tanggungan kita sudah, jangan lupa ya penyiarnya ya.
4: Itu dikasih telepon sedikit-sedikit ya. Rezeki dibagi-bagi. Ya salamnya dulu Bang Arif.
0: Lanjut salamnya buat siapa?
4: Perdana Bang Arif, selamat siang, selamat bertugas. Mudah-mudahan pulangnya selamat sampai di rumah bersama keluarga.
0: Amin. Terima kasih Bang Ivon.
4: Ada Abah Suni. Tadi ada Mbak Siska yang ada di Kiliang.
0: Kiliang,
4: sama Pipi Susana itu.
0: Pipi
4: Susana mengejar nomor Mbak Siska ya kan jepo.
0: Aku
4: iya.
0: Nemu boy mon Pipi.
4: Siki Anggara juga ada Pak Rukarisma dan Pak Ketua tak tunggu gabungannya. Sama Panji Ketawangnya itu. Oke, makasih Bang Arif.
0: Yuk, sama-sama.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ivon. Terima kasih juga buat yang lain. Sabar dulu. Kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu buat Anda.

0: Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Pro Dangdut, Pro Satu RRI Sumenep.

0: Oke, pendengar, silakan kembali untuk Anda ingin bersama kami, kami terima. Silakan kali ini kami coba di sini, bisa enggak ya? Halo, assalamualaikum. Iya, ya suaranya mana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, oh, berarti ininya harus ke sini ya. Halo. Dari Ismail di Babrasan. Iya. Oke, apa kabar dulu Bang Ismail? Sehat ya Mas Ismail? Iya, tapi kayaknya enggak masuk ya ke udara ya, Mas Ismail ya, masuk ya? Iya, jalurnya bukan yang sini, Mas Ismail ya, jalurnya di. Ya, jalurnya di 0811 ya, mohon maaf ya, Bang Ismail ya, di 08. Halo. Iya, silakan ditulis dulu ya di 08113345101 atau bisa lewat di 0328665396 atau juga bisa lewat di 0328662317. Mohon maaf Bang Ismail, monggo di belakang Bang Ismail ada siapa? Kami terima kembali. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Bu Mak tadi bersuara nalu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Cak.
0: Bang, siapa namanya ini dah?
1: Prodangdut
0: adalah
1: kita,
0: Cak. Iya, Bang Jeki, ya.
1: Iya, betul.
0: Jeki Asmara.
1: Gimana? Kabar sehat, Cak?
0: Kabar sehat, alhamdulillah sehat, Mas Jeki.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus bersama keluarga, Cak, ya.
0: Amin.
1: Kalau kabar di sini tampaknya aman-aman saja, Cak. Enggak ada kabar kalau untuk siang ini, Cak, ya.
0: Iya, jadi mau nganterin sesuatu yang berupa uang emas ke daerah Ganding, aman ya, tidak ada apa-apa ya.
1: Iya aman ya.
0: Iya, terus kasihan
1: datang yang berangkat ke Tanah Suci Umroh nih sebentar lagi, insya Allah malam Sabtu dan malam Senin ya di sini.
0: Iya.
1: Begitu,
0: iya, semoga saja menjadi haji. Umroh yang mabrur ya, yang ya, bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi, amin. Oke, langsung ya, salamnya ya. Buat siapa Mas Jeki?
1: Salamnya yang pertama tentunya untuk Garis yang bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya, Cak ya.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan, Cak.
0: Iya.
1: Salamnya okay. Mbak Irma.
0: Mbak Irma.
1: Mbak Faruk Karisma bersama Siska ya. Ada Abu Bathor, Mbak Jempaka, Mas Alif, Abah Suni, ada Dewi, ada Farid Adelia Syahdan, Mas Jeprianto bersama Mbak Yuni, Mas Wawan,
0: iya.
1: Mas Putra Setia, ke semuanya aja ya.
0: Terima kasih Mas Jeki.
1: Mohon maaf untuk yang lain karena waktunya terbatas. Terima kasih Jaya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas J.A. alias Jeki Asmara. Halo, silakan kami tunggu Anda. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari mana dengan siapa?
2: Dari Ambunten.
0: Ambunten, siapa Ambunten?
2: Pandi.
0: Mas siapa?
2: Pak Pandi.
0: Pak Pandi, oh ini yang perdana Pak. Ya?
2: Iya, salam kenal di sini.
0: Ambuntennya di mana Pak Pandi?
2: Daerah
0: Lebeng. Lebeng, Lebeng ya, ya Lebeng. Oh, itu Pak Asila ya, Asila MC ya. Mana, mananya itu, tahu? Bukabu, Bukabu ya, Bukabu jauh ya.
2: Jauh, Mas.
0: Jauh ya, oh, ya oke okay.
2: Dari Ambonten ke selatan gitu.
0: Oh, dari Ambonten ke selatan. Dari Koramil, kalau Koramil ya, betul ya.
2: Iya, betul.
0: Pak, siapa namanya? Pak Pandi, ya?
2: Pak Pandi, salam kenal gitu.
0: Oh, salam kenal Pak Pandi. Mohon Pak, Paknya katon anu. Katon orang dewasa. Tapi mohon suaranya ini kayak adik Pandi. Masih. Nah, kan enggak, ya? Eh?
2: Udah tua, Mas.
0: Udah tua, ya? Wah, nah, tapi kan bisa merasakan asin dan manis masih. Berarti sama, ya? Yang membedakan kan tua. Kan berbeda, ya?
2: Ya sama,
0: Pak. Sama, berarti ada tuan ada ngoden. Yang penting sekali ini bisa menikmati pro dangdut, bisa memberikan informasi yang bermanfaat, pahala. Oke, kali ini Andi keburna apa Pak Pandi dari Selopeng, Andi yang punten. Oh, sayang peko. Terima kasih Pak Pandi, terima kasih Mas Pandi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
3: Bersama Inatun Evi yang ada di Lengkong.
0: Inatun Evi, mak lemes sembian tun, kenapa tun?
3: Bangun tidur.
0: Bo, mun tidur lemah, lemun yang siang istirahat tun ya.
3: Iya memang tadi istirahat sempat, jadi sempat dengar mobil bunyi. Jadi bangun.
0: Ya, silakan siapa tadi supirnya yang bangunin ya?
3: Enggak, itu orang nganterin beras.
0: Oh, orang nganterin beras. Iya. Oke, langsung terima kasih untuk Mbak Evi alias Inatun. Nah, salamnya buat siapa?
3: Buat Cak Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Terus juga Bupat Hor, udah gabungan ya?
0: Ada, alipen, anu, melelipen ke pasar.
3: Eroma punya, Bu, lipen, Bu.
0: Bu, lipen apa sih, Bu, ke Bupat Hor, Mbak? Bu, Bupat Hor, lipen, bibir bobo, mirah kuning.
3: Oke, saya kena, lipen salah aja, deh, nih, Kak.
0: Bu, bener, bibir mirah kuning. Bibir atas, biru mirah.
3: Terus juga... Ada Mama Susana ya. Ada Mbak Yuni. Mbak Yuni ali penekian, Mbak.
0: Mbak Yuni, Mbak, mohon Mbak Yuni siang ben malam ali pun terus.
3: Oh,
0: betul.
3: Itu
0: Berarti nejak bahas ai. Lanjut salamnya ke siapa?
3: Juga ada Irma. Ada Jackie, ada Ii. Terus juga ada Mbak Suni. Ada Cempaka Ayu, ada Riki Anggara. Terus tadi ada Bang Ivon, ditunggu gabungannya.
0: Bo, kaler yang
3: juga. Adi Pratama juga. Makasih. Ya, makasih Jawa Waris ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Inatun. Jadi orang yang lama ada gabungan, suruh gabung boleh. Duduk manis dulu Mbak Elvi, Mbak El, Mbak Evi, Mbak Alfi. Di belakang Mbak Evi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa sampian, Kong?
4: Dengan orang Bondowoso.
0: Orang Bondowoso. Sehat ya, Kong?
4: Kering tanang mula gila, Cak.
0: Bo.
4: Lakun ngeding suara sampian malu, lo cek becahan lo pot malu, lo, Cak.
0: Baya menunggu, Kong. Cak, yang tadi kan.
4: Teganya lu itu.
0: Lu tunggu dulu, Kong. Saya umumkan ya, Kong. Tunggu dulu sabar, Kong. Sejenak. Bisa dikecilin dulu, Kong. Boah, biar sabo orang nak akelan deki, Kong. Ketawanya deki. Kene kelu monitornya, Kong. Enak sudah, Kong? Sudah, ha?
4: Ya.
0: Tadi kelongkong usia mandi masuk selalu berseroh. Saya merasa tak enak hati, kasihan. Jadi kalau
4: gitu ya.
0: Kalau bisa besok untuk sementara kakapi kelu.
4: Oh, gitu ya.
0: Bocok kaburung begitu. Jangan kita marikan nenjok doa ada mengkungnya. Besok yang lain jangan gabungan dulu biar Kong Usiman anu masuk duluan. Nisel, oh, iya. Mari tak keringking.
4: Oh, betul.
0: Cak ring mun sora bungko ke Sumendep ngale ka job benjok do ada mangkung.
4: Besok kan ulang tahun dah.
0: Kenapa?
4: Kan Dan ulang tahunnya RRI besok.
0: Nah, iya kenapa Kung? Anong Kung mau kesini?
4: Kung gak mau ke turun ke Madura ini.
0: Boleh dah, dok lambat pun tak datang sekarang Kung ya.
4: Kok gitu?
0: Boleh yang laku nak gulak Kung, ada yang siang tak ada Jumat tuan Kung ke Jumat Kung.
4: Oh iya. Ya mudah-mudahan RRI masih tetap bisa dimonitor di Jawa ya saya.
0: Iya.
4: Sama sang penyiarnya semuanya. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan umur juga yang barokah.
0: Amin. Janggongan Bu Gong ya.
4: Iya. Jadi, keadaan di Jawa sekarang terlalu panas dah. Tidak ada apa ya, tidak ada angin, tidak ada apa, panas pokoknya.
0: Berarti orang Madura tidak boleh ke Jawa kali ini, Gong ya?
4: Kenapa?
0: Sekarang kan tidak boleh ke Jawa ya?
4: Oh iya. Katanya siapa tidak boleh ke Jawa?
0: Loh, terus informasi manfaatnya apa? Gong katanya panas, tidak ada angin.
4: Tidak apa-apa, ya, asalkan kuat.
0: Loh, ya jangan, Gong. Berarti ya, abong ini bercelaka, Gong. Jadi yang bermanfaat. Berarti kabar seperti itu kan bermanfaat, jangan ke Jawa kalau begitu kan Gong ya.
4: Iya.
0: Kalau panasnya sama aja lah panas hari Gong.
4: Begitu ya.
0: Ya, cuman biar tetap panas kalau bisa yang mau ke Jawa pakai topi ya. Kasih saran Gong ya.
4: Iya.
0: Oke, terima kasih Gong si Genteng.
4: Iya.
0: Lanjut salamnya Gong.
4: Ya salamnya terutama buat sang penyiar ya.
0: Iya.
4: Salam hormat. Juga Pak Ketua dengan Pak Sekretarisnya dalam hormat juga ya. Di sana ada Dewa Suraya, ada Umboang juga ya. Ya juga Bupator ya.
0: Bupator.
4: Sama Cempaka ya.
0: Terus
4: yang di Bekasen ada Pak Bintara, Pak Nur Komala sama Pak Keper. Pak Sukma enggak ada sudah, kemana di kau?
0: Tanya Aki Gong.
4: Nah, nanti disetel streaming kat lagi dengan Jawaris ini.
0: Iya.
4: Sri, lemah abang Sri.
0: Ada, ntar melihat jangan tak mulai, kelopai kejualan.
4: Nah, gitu aja Jawaris ya.
0: Yuk.
4: Terima kasih waktunya, insya Allah besok ada lusa bisa jumpa lagi ya.
0: Iya, makasih Gong ya.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di belakang Gong Usiaman sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda. Halo.
5: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sehat sampean Ustazah?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pangeran sepenam bian berisi ngocak kawan jungan yang cengoreng jai pon tako agenggu. Alhamdulillah pon Rabu dateng lancar-lancar nengki.
5: Lancar alhamdulillah.
0: Yang ceng Pak Ali pertama. Alhamdulillah, besen aku kumumpung kibun.
5: Pak Ali itu makumpul mas Faris.
0: Boy seru ntar ke kepi, ibrik ini seru pun macan, macan gak tak ngerti ya bagi ke sirah.
5: Seru macan manis mas Ari, radio geng.
0: Pun
5: seru radio.
0: Maksudnya seru ke... Beni seru ke balik, seru ke macan gitu.
5: Enggak, itu namanya jeruk, memang jeruk macan disambung mas Faris, jeruk macan gitu.
0: Oh, nyaman nah jeruk macan, bu, jadi yang bulu looning, bu.
5: Jadi jeruk pecin, beli jeruk macan.
0: Jadi ditunggu mama, nanti menurah ngambuk di lorong ma ya, dekik mangga tu buat tibi ma.
5: Oke,
0: okay.
5: Tak lama jaman orang mas Faris. Tak oning si matora.
0: Boh, doh rumah mata oning si matora macam aku norak antara engki, iya, enten.
5: Kak, sok tak bisa ya cek acuan mas Faris.
0: Abu cek yang sok aku nak baca lelun nama, ibaju toju ama. Lagu sok aku malu lu panjenengan ma. Boh.
5: Melain alhamdulillah sehat.
0: Lain normal. Boh.
5: Kan toko nak ulitin kanan.
0: Tak awning, tidak langkung dan deretan mi pula si ahli soko, andin ano, ustade, Mama Fathur anu bek sake de rumah ya tampu uki ngiring mah lanjut salamnya buat siapa mah
5: di aku kuntur sudah di sudah di apa itu di panasin pakai
0: apa itu elas mah
5: sudah
0: elas ipanasi elas mah boi boi pak nasi di rumah mah
5: di apa namanya itu yang di bawa ke rumah sakit di
0: diuap mah
5: bukan di lupa sudah
0: bukan di tambo yang ini mah ya kengki belum waktu nak sembuh mungkin mati nak sabar ma
5: belum belum waktunya sembuh
0: sabar mah cum
5: mah harus dong yang namanya sabar harus
0: cuman begini mah ini biar diingat orang Yonceng ini bukan menanti harus sembuh dulu mah dalam keadaan sakit entar mah keonjongan fokus mah itu bang Yonceng dalam mengabadian lagar kisah apa-apa entar apa kusan saya sakit entar mah sakit entar Yonceng orang tak sakit entar ujian tak sakit
5: memang benar suara tapi saya siapa yang mau gandeng tangan saya?
0: Abu juga betul banyak yang menyunjung tangan mah. Tidak dulu ya bu bodoh berdengan mah. Lanjut masalah mama,
5: Tidak mau merepotkan orang lain.
0: Adi cek dengan tertolong mak cek repot malu mak. Lanjut salam mak dulu mah. Motor lagu mari nama.
5: Yang ispon kesini ya,
0: ada
5: kelihatan ya. Tadi
0: Evi. Evi lo.
5: Ya salamnya ya buat saya kalau gabung ke Mas Faris kok cepet masuk ya Mas Faris ya.
0: Ambo, cuma aja bismillah dulu mah. Lanjut mah.
5: Ya sudah. Kalau gabung ke Mas Halimi ke Mas Reska sulit yang mau gabung.
0: Lanjut mah. Lanjutin pokok bisa dulu. Salam mama.
5: Yang langsung kepada Mama Intan buat Mbak Susana juga. Buat yang ada di Kalianget Mbak Jempaka
0: Mbak Sofi, Mbak Jempaka
5: Irma juga ada Haru Karisma terus tadi ada Putra Setia juga ada ini Pak Priyanggara Jeki Asmara juga ada Iin, ada Esi, juga ada Abah Sumi dan Dewi. Yang terakhir
0: buat siapa?
5: Antara kita dan Mas Panji Ketawang yang bilang sorry. Yang lainnya insya Allah nanti malam ya kalau bukannya kita ketemu lagi. Buat lagunya tidak ada yang muksin ya Mas Farid.
0: Kenapa?
5: Lagunya tidak ada yang muksin.
0: Ada yang muksin ada Mama Intan ada lagu namanya mah.
5: Itu ya.
0: Bapak Adi Pratama itu tak ekspos Mas Fahri. Berarti nama tak tolos tak milih bisa dapokong.
5: Buat RR itu menep, sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima Merdeka. Kasih. Merdeka.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fathur. Perlu nih serahkan nak. Sakit tak harus berasanya Mas Oko. Malah mau kecepatan sakit gimana. Katina pening muter lagu lagi. Amin saya ngiring nak biar sakit lagu seterusnya pon.

0: Pro Dangdut.
1: Oke, pendengar, terima kasih untuk kalian yang kali ini masih bersama Pro Dangdut ya. Kembali kali ini kami terima Anda. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dengan si
2: Arindi.
1: Oh, Arindi. Arindi di mana?
2: Dari Pamekasan.
1: Oh, tetangganya Mbak Wanda.
2: Ya, tapi agak jauh. Aku di pesisir selatan. Oh. Kalau Wanda itu ke utara.
1: Oh, ke utara.
2: Di utara.
1: Arindi, lama tak bertemu. Sekarang
2: iya,
1: ketemu boleh.
2: Iya, lama sekali enggak.
1: Iya, sehat ya Mbak Arindi.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Langsung iya. Saja kali ini punya kabar apa Mbak Arindi?
2: Iya. Di sini aman, enggak punya kabar. Di merantau alhamdulillah aman.
1: Aman. Tapi alhamdulillah masih tetap asin ya air laut ya.
2: Iya, kalau air laut asin banget. Uh-huh. Ini kabarnya cuma sedikit aja Mas Waris. Harganya ikan terlalu mahal.
1: Nah, itu.
2: Iya.
1: Kenapa?
2: Karena ya. Di sini anginnya tuh itu apa? Kencang banget. Jadi para nelayan itu enggak melaut.
1: Enggak melaut. Jadi
2: iya, sebagian enggak kerja.
1: Jadi ikan yang mahal itu ikan yang kapan, Mbak Arindi?
2: Ya, akhir-akhir ini mahal, Mas Waris.
1: Maksudnya sisa yang kemarin nangkap atau?
2: Iya. Kalau misalkan kerja sekarang, itu jualnya mahal gitu.
1: Oh.
2: Besokannya lagi tetap mahal.
1: Iya. Gitu. Dikarenakan sepertinya apa ya, memaksakan diri
2: iya.
1: Untuk nangkap ikan dalam kondisi cuaca yang
2: iya,
1: kurang bersahabat. Iya, semoga saja cepat damai ya cuaca ya.
2: Iya.
1: Biar nelayan dapat
2: kerja seperti semula.
1: Seperti semula, harga ikan nanti murah.
2: Iya.
1: Ya. Oke, terima kasih Mbak Rindi kabarnya.
2: Iya, sama-sama.
1: Yuk, lanjut salamnya buat siapa?
2: Iya, salamnya yang pertama buat Mas Waris, selamat bertugas. Terus ada Syukron Mbak Wanda, ada Abah Suni, ada
1: Abah
2: Mama
1: Suni,
2: Susana,
1: Mama Susana,
2: Ibu Kator, Pak Cempaka.
1: Iya.
2: Ada Mbak Ii, Mbak Irma, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali. Iya, buat Mas Warisnya makasih.
1: Sama-sama.
2: Iya, yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rindi. Halo Mbak Iim, apa kabar? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bangsa dan irama, ya.
3: Iya benar.
1: Iya
3: adalah kita.
1: Ya, dangdut adalah kita. Sehat Bangsa dan.
3: Alhamdulillah
1: sehat. Kali ini gimana? Punya informasi apa dari Sampang?
3: Informasi di sini masih soal tembakau, Kak.
1: Ya, kenapa tembakau sekarang? Ada perubahan atau ada peningkatan?
3: Ada perubahan, sudah mau habis semua di sini.
1: Perubahannya enggak, maksudnya dari segi harga tetap atau bagaimana?
3: Kalau harga tetap enggak di sini, Kak.
1: Tetap stabil
3: kalau
1: ya.
3: Groso yang 6.000 kayaknya di sini.
1: Groso yang mana? Yang minyan atau yang biasa?
3: Yang minyan yang kering itu, Kak.
1: Yang minyan enggak, yang minyan itu yang gilap itu biasanya lebih murah, ya.
3: Ya, biasanya lebih murah itu.
1: Berapa di sana? Biasanya tapi jarang kayaknya ya.
3: Jarang, kadang 4.000, 2.000 biasanya.
1: Iya, kalau yang gerusuk yang biasa. Berarti apa sawah gunung sama ya gerusuk ya? Harganya sama ya?
3: Sawah, tapi kalau di Pelengkin tuh kata orang Madura tuh lebih mahal, Kak.
1: Lebih nah, mahal.
3: Lain harum, lain warnanya.
1: Aroma gitu. Dan warnanya lebih coklat gimana dia? Oke, alhamdulillah pokoknya. Iya, alhamdulillah tahun ini berarti tahun yang memang sangat barokah, berkah buat petani. Ya, alhamdulillah. Oke, ikut senang saya. Yuk lanjut Bang Sadan, salamnya buat siapa?
3: Ya, salamnya buat Kak Waris ya, mudah-mudahan panjang umur sehat selalu.
1: Amin.
3: Nanti ada Arindi ya.
1: Arindi.
3: Ada Sukron, ada Bang Maswana, Bu Fathor, Dewa Suraling, dan juga ada Siska.
1: Siska. Siska. Eka posang sadan Siska.
3: Nyaman suaran dek aja dek.
1: Wah nyaman nungkuan si anu Siska.
3: Budi Siska. No, maksudnya apa dokor? Sila apa lagi? Apa dokor itu adi dek
1: aja. Kelangkong.
3: Cari selatan Kelangkong. Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di belakang Bang Sadan. Agak cepetan waktunya sepertinya. Halo. Iya, sayang sekali. Monggo silakan di 0328-665-396. Halo, assalamualaikum. Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Abang Riki Anggara yang punya gelukur. Sehat ya, Bang?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, senang dengarnya saya. Oke, lanjut, Bang. Ya. Seperti biasa, kabar punya apa?
0: Kalau kabar, mohon tidak membakar atau sampah yang ada di rumpun bambu. Karena di sini sering kebakaran.
1: Nah, iya betul.
0: Dan tidak membuang puntung rokoknya.
1: Iya.
0: Kalau sampai terjadi, itu bahaya semua. Bambu itu habis, Mas Waris.
1: Iya. Waduh. Kasihan yang punya bambunya, lebih-lebih juga seperti kondisi cuaca kayak seperti ini membahayakan. Terima kasih Bang Riki udah mengingatkan. Biasanya saya yang sering lupa di Bang Riki ya.
0: Ya mudah-mudahan ingat terus.
1: Amin. Okay. Tapi saya yakin kalau yang lain ingat Bang Riki. Cuman saya sendiri yang sering lupa. Tapi alhamdulillah kalau siang-siang saya di sini nggak keluar Bang Riki.
0: Kena tugasnya.
1: Iya. Oke, lanjut Bang, salamnya buat siapa Bang? Ya,
0: selamat hari ulang tahun untuk RRI.
1: Terima kasih.
0: Di udara dan terus udara untuk Indonesia.
1: Mantap.
0: Dalamnya semuanya saja, mudah-mudahan salam kompakan semua fansin.
1: Iya.
0: Terima kasih atas waktunya. Dari Simpang 4 Desa Ketuhur, Kecamatan Batuan, Bikian Garap, bersama ini terus model untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Riki, terima kasih informasinya. Izinkan saya juga untuk memperpanjang informasi dari Bang Riki, memang betul sekali ya. Jadi untuk Anda yang mungkin bepergian bukan hanya di wilayah Bang Riki, dekat Bang Riki, atau di mana saja, jika Anda membuang puntung rokok harus diingat, bahwasannya puntung yang dibuang masih posisi menyala jika mengenai rumput yang kering, terbakar, menjalar, berbahaya, maka korbannya tentu banyak, hanya ulah dari kita yang tanpa kita sadari. Tapi semoga saja kita selalu diingatkan bahwasannya sesuatu yang akan kita lakukan tidak membahayakan banyak orang. Baik, terima kasih pendengar kebersamaan kita. Sudah kami maksud kami sudah berakhir sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kesemuanya. Sampai jumpa kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, hari berbagi di manapun anda berada. Pukul 14 lewat 40 menit. Tiba saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat asar. Semoga amal ibadah solat asar anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Allahu Akbar.

0: Maka Allah itu berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Jadi seseorang itu sebetulnya adalah diciptakan sama oleh Allah. Kalau masalah pangkat, kemudian masalah harta, harta benda, itu tidaklah menjadi keistimewaan-keistimewaan tertentu bagi seseorang yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, maka kekayaan harta itu sebetulnya tidak menjadi standar penilaian seseorang itu baik. Yang menjadi standar kekayaan itu yang menjadi standar baik itu adalah merupakan kaya daripada kaya jiwa itu. Oleh karenanya, maka laisal ghina an kasratil 'arad walakinnal ghina an ghina nafsi. Jadi walakinnal ghina ghina nafsi. Oleh karenanya, maka oleh Rasulullah dikatakan tiada kekayaan itu yang dikatakan kekayaan itu adalah banyak harta, akan tetapi kaya harta itu adalah kaya jiwa, adalah kaya jiwa. Jadi kaya jiwa itu adalah pribadinya jujur, pribadinya sabar dan semacamnya. Dan itu ghina nafsi. Jadi kalau sudah terbentuk jiwa-jiwa takwa kepada Allah, jiwa-jiwa sabar kepada Allah, maka disitulah kekayaan yang sesungguhnya yang hendaknya dimiliki oleh setiap insan manusia itu.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Sumenep sore ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar. Jumpa kembali kali ini bersama saya Halili, akan menemani sore Anda hingga nanti di jam 20 malam. Dan yang pastinya di siang hari Kamis, di lembar yang ke-10 di bulan September di tahun 2026, seperti biasa pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 1 Jakarta, yang pastinya di program Beranda Cita Nasional, yang pastinya juga ada RRI Makassar, RRI Nabire, ada RRI Palu, dan juga RRI Singaraja.

0: Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi. Kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang akan kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak?
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Aplikasi apa itu, Pak?
4: Ya, ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Yang salah satu contoh, Pak, penggunaan drone ya.
3: Penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya ya, apa, itu, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat, kalau untuk menyemprot itu pakai spray. Ya, termasuk memupuk, bisa kita gunakan. Kita pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menggunakan ini.
3: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan.
3: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini, para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu, untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang diperoleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi, program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi, yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumbah ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPRD Nabire.
0: Beranda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Nah, untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
12: Tiga kabupaten.
11: Ya, itu Kabupaten Parigi Mutong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
13: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat. Dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergengsi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk tetap bertahan dan mengembangkan usaha tani. Pendengar, demikianlah perjumpaan kita dalam Beranda Astacita Berjaringan, produksi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
0: Beranda Astacita.
2: Peringkat persatu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu. gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Tepung, benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Gitu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya.
2: Oke.
1: 50 kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati, hanya susah.
2: Hayati, ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Iya, jadi kelihatan sudah melayu, walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita, jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu saya sekian, sekian, sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkara sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Astacita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440096.
5: Anda telah mendengarkan beranda Astacita, program inspiratif Persatu RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Muhammad Ali memimpin apel hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut yang dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya. Anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunker ke salah satu produsen mesin yang mendukung pelaku usaha kecil di tengah kondisi gejolak ekonomi global saat ini. Inilah info prima selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, untuk berita dari Surabaya selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Aprilia Putri. Silakan Ibu Aprilia.
2: Terima kasih, Fresti. Pendengar, selamat sore. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin apel hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut yang dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya. Selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
3: Peringatan hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya Kamis pagi tadi. Peringatan ini digelar dengan apel pasukan yang dipimpin Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Laut. Suasana hikmat dan penuh kesiapsiagaan mewarnai kegiatan yang dikemas cukup sederhana. Selain apel, ada penampilan teatrikal untuk mengingatkan kembali sejarah hadirnya TNI Angkatan Laut dalam mengawal keutuhan bangsa. Dalam keterangannya, Kasal menyebut peringatan tahun ini sengaja diperingati dengan apel siaga sebagai bentuk penegasan kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut menghadapi berbagai tantangan keamanan, termasuk ancaman bencana alam. Ditegaskan Ali bahwa jajaran prajurit dan alutsista TNI terus dikerahkan ke berbagai titik bencana nasional untuk membantu penanganan agar bisa cepat terselesaikan.
4: Karena kita dalam rangka apel siap-siaga bencana. Bencana alam terjadi di mana-mana dan kita terus mengirimkan unsur-unsur kita, pasukan dan alutsista ke daerah-daerah yang mengalami bencana, baik bencana alam di NTT, di Kalimantan, di Sumatera, Karhutla juga, kebakaran hutan, dan baru saja kita menyaksikan dalam beberapa dua hari terakhir ada erupsi Gunung Anak Krakatau yang cukup mengganggu penerbangan terutama ya.
3: Sementara itu, Devi, salah seorang warga, menyambut baik inisiatif TNI Angkatan Laut. Ia berharap melalui hari jadi ke-81, TNI Angkatan Laut dapat terus menjaga keamanan negara.
5: Ya, semoga ke depan bisa lebih keamanannya lebih terjaga. Soalnya kan alutsistanya kan juga canggih-canggih sekarang. Makanya itu keamanannya lebih terjaga. Bisa lebih mengayomi masyarakat.
3: Hanya apel siaga, sebagai rangkaian hari jadi ke-81, TNI AL telah melakukan berbagai aksi sosial, antara lain aksi bertajuk Aku Cinta Laut yang diwujudkan melalui penanaman mangrove, bersih-bersih pantai, hingga pameran UMKM daur ulang. Faris Yerbo melaporkan.
2: Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunker ke salah satu produsen mesin yang mendukung pelaku usaha kecil di tengah kondisi gejolak ekonomi global saat ini. Berikut laporan Ani Hasanah.
6: Komisi 7 DPR RI yang membidangi industri maupun UMKM melakukan kunjungan kerja ke salah satu produsen mesin di kota Surabaya yang digunakan bagi para pelaku UMKM. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Halim ini, menghimpun segala keluhan maupun aspirasi di tengah kondisi gejolak ekonomi global. Aspirasi tersebut akan dibahas bersama kementerian terkait sehingga mampu memberikan dampak positif tidak hanya bagi pelaku industri menengah, tetapi juga kecil bahkan mikro.
7: Kemudian terkait dengan produksi semua berjalan, cuman memang serapan di masyarakat kita cek beberapa tempat memang mengalami penurunan. Ini industri yang punya efek domino lumayan besar terhadap produktivitas. Di mana mesin-mesinnya itu kan untuk produksi, produksi UMKM apa teman-teman bisa lihat.
6: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengapresiasi salah satu produsen mesin ini yang telah bertahan sejak tahun 90-an. Pihaknya mendorong adanya promosi yang masif, sehingga mesin buatan dalam negeri semakin bisa bersaing dengan buatan luar negeri.
8: Permasalahan yang utama daripada industri ini adalah tentu permasalahan marketingnya, pemasaran. Pemasaran daripada ini mereka mengharapkan adanya dukungan daripada pemerintah ataupun DPR RI Komisi 7 untuk bisa mendukung di dalam pemasaran itu sendiri. Karena mereka merasa bahwa market atau pasar sekarang ini mengalami penurunan.
6: Dalam kesempatan ini, Komisi 7 DPR RI juga mendorong penerapan sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI agar produk lokal ini bisa bersaing di kancah global. Ani Hasana melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, di kesempatan kali ini kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Aprilia. Jadi selepas purna akhirnya kembali bersuara di RRI. Bagaimana perasaannya? Nervous nggak sih, Bu?
2: Terima kasih, Fresti. Kalau dibilang nervous, alhamdulillah. Karena mungkin baru ya pensiun ya.
0: Oke, baik.
2: Baru tahun 2025. Jadi kursi ini masih anget gitu ya. Jadi alhamdulillah lancar. Karena depresi juga gak nervous ya.
0: Nervous ya. Bu, apa harapan Ibu Aprilia untuk RRI, apalagi di usianya yang tidak lagi muda?
2: Iya, harapan saya semoga saja RRI itu semakin maju ya. Kemudian teman-teman semakin bersemangat pastinya. Teman-teman semakin bersemangat dan untuk selalu berkobar, membara seperti obor Tripra Setia. Dan jangan lupa juga belajar ya, berinovasi, ide, kemudian berkarya untuk RRI ke depan. Karena corong RRI memang didengar oleh masyarakat pendengar RRI dimanapun berada. Jadi mudah-mudahan saja untuk teman-teman semakin punya semangat yang luar biasa untuk dedikasi ya, untuk yang pastinya untuk RRI ke depan. Dan di usia yang ke-81 tahun ini, saya pensiun ya, meskipun pensiun tapi tetap mensupport teman-teman ya, adik-adik, karena memang kita harus mencintai lembaga kita, mencintai profesi kita di RRI Surabaya ya. Sekali lagi kepada teman-teman semuanya, semangat dan tentunya tetap teguh ya janji Tri Prastya RRI. Baik, saya juga di kesempatan sore hari ini mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia tahun 2026 ini, besok ya, tanggal 11 September yang ke-81 tahun. Yang pasti mudah-mudahan tetap membara semangatnya seperti obor Tri Prastya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih diberi kepercayaan ya, bangga saya berada di sini. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya terus bersemangat untuk membesarkan nama RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, ada masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Arga Saputra. Silakan Arga.
9: Terima kasih, Fresti. Dan pendengar serta pemirsa RRI, untuk berita dari Malang selengkapnya akan dibacakan oleh penyiar senior kami, Ibu Dahlia Susandra.
10: Terima kasih, Arga. Saudara, perubahan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN menjadi perhatian di Kota Probolinggo setelah sejumlah warga mengaku status ekonominya berubah dan berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Khairul Umam Masduki melaporkan untuk Anda.
11: Perubahan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN menjadi perhatian di Kota Probolinggo setelah sejumlah warga mengaku status ekonominya berubah dan berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Kepala BPS Kota Probolinggo Joko Santoso mengatakan perubahan desil dapat terjadi karena data sosial ekonomi masyarakat diperbarui secara berkala, yakni setiap 3 bulan. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan warga yang sebelumnya berada di desil 5, 4, 3, 2, dan 1 kemudian berubah menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai data administrasi yang diterima BPS dari sejumlah lembaga.
12: Perubahan desilnya di BPS karena BPS yang rame. Tapi sumber datanya itu berbagai macam. Sumber tadi itu yang saya sampaikan. Cuma langsung ke menteri ya. Tapi dipastikan tidak berdasarkan sensus ekonomi yang tidak berdasarkan sensus ekonomi yang sekarang.
11: Joko menjelaskan data yang diterima BPS berasal dari berbagai sumber administrasi, diantaranya perbankan, BKKBN, PLN, dan sumber data lainnya. Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, Joko membantah anggapan bahwa perubahan desil masyarakat terjadi karena pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia menegaskan sensus ekonomi hingga saat ini masih berlangsung dan masih dalam tahapan pengolahan data. Sebelumnya, perubahan desil dikeluhkan salah seorang warga Kota Probolinggo, Indri Diah, yang mengaku status desilnya berubah dari desil 2 jadi desil 6 hingga 10. Perubahan tersebut membuat dirinya tidak lagi menerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Indri berharap pemerintah melakukan pengecekan kembali terhadap data dirinya karena kondisi ekonominya dinilai belum berubah dan masih bergantung pada penghasilan sebagai penjual kerupuk keliling. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat melakukan verifikasi terhadap warga yang merasa perubahan desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga data sosial ekonomi dan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
10: Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Dr. Andes Nanang Avianto MSI mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang UMM agar bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Laporan berikutnya Hanum Oktavia.
13: Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang UMM agar bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Mahasiswa diminta mampu memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh konten provokatif di ruang digital. Pesan tersebut disampaikan Nanang saat menjadi pembicara dalam pengenalan studi mahasiswa baru atau PESMABA UMM 2026 di halaman kampus setempat. Nanang mengatakan, perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Menurut Nanang, mahasiswa perlu membiasakan diri mengetahui mana informasi yang baik dan tidak baik. Sikap tersebut penting agar mahasiswa tidak ikut menyebarkan informasi yang dapat memicu persoalan di tengah masyarakat. Selain kemampuan akademik, Nanang menilai mahasiswa perlu membangun karakter dan integritas selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Ilmu yang diperoleh di kampus diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga masyarakat. Nanang juga mendorong mahasiswa UMM tidak membatasi cita-cita pada tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, generasi muda perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing hingga tingkat internasional. Dia meminta mahasiswa memanfaatkan masa kuliah dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, mengingat ilmu pengetahuan terus berkembang. Irjen Pol Nanang juga mengingatkan mahasiswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi berikutnya.
14: Bagaimana kegiatan kepada seluruh adik-adik mahasiswa, kalian itu generasi penerus. Kalian harus lebih baik daripada kami semua. Kami akan memberikan semua ilmu yang ada untuk adik-adik semua, dan adik-adik harus bisa mengembangkan dan menjaga keberlanjutan di negara kita ini. Saya yakin mudah-mudahan bisa mencapai harapan yang terbaik, tidak hanya di kancah regional tapi juga di kancah nasional maupun internasional.
13: Sementara itu, Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik mengatakan PESMABA 2026 turut meneguhkan perhatian kampus terhadap isu lingkungan berkelanjutan. Sejumlah isu yang dikenalkan pada mahasiswa antara lain pengetahuan tentang lingkungan, ekonomi sirkular, pengelolaan sampah menjadi energi, serta pentingnya menjaga sumber daya air.
15: Komitmen untuk lingkungan yang berkelanjutan, dan kampus yang menjadi teladan untuk mengolah sampah menjadi energi dan banyak lagi, termasuk ini menjaga sumber daya air, karena sumber daya air itu adalah bagian strategis.
13: Nazaruddin menambahkan UMM menghadirkan tokoh dari berbagai profesi dalam PESMABA kali ini sebagai gambaran bagi mahasiswa mengenai beragam peran yang dapat mereka jalani di masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar dan pemirsa Info Prima, itu dia tadi Ibu Dahlia Susandra, penyiar senior dari Radio Republik Indonesia Malang, telah membawakan dua berita untuk Anda. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk sedikit berbincang dengan penyiar senior kami, Ibu Dahlia Susandra. Bu Lia, assalamualaikum, selamat sore Ibu.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk seluruh pendengar RRI di Jawa Timur.
9: Kabar baik, sehat Bu Lia?
16: Alhamdulillah baik.
9: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bu Lia mengawali karir di RRI Malang khususnya dari tahun berapa Bu Lia?
16: Saya mengawali karir tahun 86.
9: Tahun 86, jauh sebelum saya lahir loh, ya, Bu Lia. Betul. Dan purna tugas di tahun 2024. 2 tahun ini ya, Bu Lia. Alhamdulillah. Ya. Nah, Bu Lia, besok tepat 11 September 2026 kita memperingati Hari Radio dan kita juga memperingati HUT RRI ke-81 ya, Bu. Apa ini yang mau dipesankan kepada kami semua generasi penerus dari Radio Republik Indonesia agar api abadi yang kita simbolkan melalui nah itu dia tadi Bu Lia, penyulutan opor esok hari itu tidak pernah padam. Monggo Bu Lia.
16: Iya, yang pertama saya ingin mengucapkan mudah-mudahan di hari jadi ke-81 tahun ini RRI tetap berada di hati masyarakat, utamanya masyarakat Indonesia, karena bagaimanapun juga RRI merupakan informasi yang memang harus menjadikan nomor satu di hati masyarakat. Utamanya informasi-informasi yang memang terkait dengan layanan publik masyarakat itu. Kemudian juga untuk adik-adik, saya bilang adik-adik aja ya, adik-adik itu harus lebih semangat. Yeah. Jangan kalah dengan kita-kita dahulu, karena semangat kita ini dulu dan sekarang harus lebih hebat dengan yang dulu. Itu yang saya harapkan. Jadi api tak kunjung padam itu harus tetap menyala sepanjang masa.
9: Siap. Bu Lia mengakhiri jumpa kita pada sore hari ini. Monggo Bu Lia semboyan kita bersama. Sekali di udara,
16: sekali di udara tetap di udara.
9: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita bergabung dengan Nur Holili di RRI Sumenep. Silahkan Holili.
17: Baik, terima kasih Harga. Pendengar dan pemirsa, untuk berita dari Sumenep selengkapnya dibacakan penyiar senior kita, Bapak Awi Labing. Silahkan.
18: Terima kasih Halili ya. Pemerintah Kabupaten Sampang bekerjasama dengan BBP di Jawa Timur dan tim siap siaga menggelar loka karya serta monitoring penilaian indeks ketahanan daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana. Berikut laporan Ima Fadila.
19: Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar loka karya dan monitoring penilaian indeks ketahanan daerah IKD berkolaborasi dengan tim siap siaga dan BPBD Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan kapasitas, serta mengurangi resiko bencana di wilayah Kabupaten Sampang. Saat ini IKD Kabupaten Sampang berada di tingkat menengah dengan skor 0,61. Dalam kesempatan ini Bupati Sampang melalui Asisten 1 Sedakap Surdarmanta menegaskan IKD Sampang harus ditingkatkan dan menjadi bagian dari pembangunan yang tidak terpisahkan.
20: Nilai indeks ketahanan daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 mencapai 0,61. Sedangkan targetnya adalah 0,68.
19: Pengukuran IKD merupakan instrumen penting bagi Pemkab Sampang untuk mengukur sejauh mana kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Penilaian ini ditekankan bahwa urusan kebencanaan bukan hanya tugas BPBD, melainkan tanggung jawab bersama. Sementara itu, Manajer Program dan Kemitraan Siap Siaga Jawa Timur, Mamba Usuut, menjelaskan bahwa penilaian IKD merupakan proses penting untuk mengidentifikasi kekuatan sekaligus celah dalam sistem ketahanan daerah.
20: IKD itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari perhitungan
4: risiko bencana atau kajian risiko bencana Kabupaten Sampang karena dia menjadi bagian dari nilai kapasitas daerah.
19: Pamba Usut menegaskan penilaian ini akan menjadi acuan dasar bagi Pemkab Sampang dalam menyusun program penanggulangan bencana yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
18: Baik pendengar, di sesi akhir program Eco Learning School 2026 dilaksanakan pelatihan public speaking. Peserta mempresentasikan gagasan Green Jobs sekaligus menerima penghargaan. Rukaya Zen melaporkan berikut ini.
21: Program Eco Learning School 2026 melaksanakan pelatihan praktis berupa materi public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam menyampaikan gagasan khususnya terkait isu lingkungan. Kegiatan ini merupakan akhir dari program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid diikuti 40 peserta dari 5 sekolah di Kabupaten Sumenep. Founder Arasa Sociopreneur Action Kalafri Iskandar mengatakan kegiatan ini mendapatkan materi dari seorang speaker Yoga Pratama Widianto. Bahkan setelah materi, peserta langsung mempraktekkan kemampuan public speaking dengan mempresentasikan hasil tugas kelompok berupa gagasan solusi Green Jobs yang telah disusun pada hari sebelumnya. 5 kelompok secara bergantian mempresentasikan gagasan bisnis dan profesi ramah lingkungan di hadapan peserta lainnya.
22: Semua materi yang sudah teman-teman pelajari mulai dari bank sampah, terus magot, hidroponik, eco brick, eco enzim dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya yang harus dilalui? Masalah, solusi, nilai, bisnis baru dapat. Jadi kalau perintah biasa itu langsung di bisnis, ya mungkin pre-pelanggatan.
21: Afri menambahkan, kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada peserta dan kelompok yang dinilai aktif selama program. Penghargaan meliputi The Ultimate Green Team, Eco Influencer Awards, dan The Inspiring Leader untuk peserta putra dan putri. Program Eco Learning School 2026 selanjutnya memasuki tahap monitoring dan evaluasi pada bulan September. 5 sekolah peserta juga akan mendapatkan hibah sarana dan peralatan bank sampah untuk mendukung terwujudnya Green School di Kabupaten Sumenep.
17: Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi dua informasi ya sudah dibacakan oleh penyiar senior kita, ada Bapak Awek Labing. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Bapak Awek Labing sudah membacakan dua berita di Info Prima Berjejaring se-Jawa Timur. Selamat sore Bapak Awek Labing.
18: Selamat sore Halili.
17: Ya,
18: sehat Halili ya.
17: Alhamdulillah sehat
18: walafiat. Ya. Sehat semua.
17: Ya, alhamdulillah. Dan pendengar pemirsa, yang pastinya Bapak Awek Labing ini nama Awek Labing ini sebenarnya nama udara ya waktu siaran di Pro 1 RRI Sumenep. Sebenarnya nama aslinya ini Muhammad Wiroto ya, dan nama di udara namanya Awek Labing, dikenal Awek Labing ya. Oke, gimana kesan dan kesannya ini saat membaca berita di Info Prima apalagi jejaring se-Jawa Timur Bapak Awek?
18: Terima kasih ya Lili, senang ya, bahagia. Kenapa? Tak terasa 3 tahun berlalu, 2023 purna ya. Dan saya merasa dihormati gitu. Kenapa? Banyak masih sebenarnya penyiar-penyiar senior kita yang di atas saya 10 tahun atau 7 tahun yang sekarang masih alhamdulillah masih di kasih umur lah gitu ya. Tapi saya yang mendapatkan kehormatan pada sore hari ini, termasuk Mbak Titin, Sadatina, Marta Tinarsi dan saya. Saya merasa bangga dan luar biasa RRI saat ini. Saya 3 tahun berlalu langsung melihat ruangan serba wow gitu ya.
17: Serba mewah gitu ya.
18: Dan sebenarnya bukan hanya infrastrukturnya yang mewah, SDM-nya harus mewah juga lihat gitu. Okay.
17: Baik, saat ini RRI memasuki di usia 81. Harapannya Bapak Awek Labing gimana?
18: Oh, harapan saya RRI tetap di hati. Saya 30 tahun berkuar-kuar dari waktu RRI 24 jam dulu sampai tinggal 19 jam. Luar biasa, kenangan-kenangan yang indah sulit dilupakan. Tetapi harapannya di saat berumur 81 tahun ini, semakin tinggi teknologi. Sekarang ada TikTok, radio TikTok dan semacamnya. RRI juga ada inovasi. Tetapi satu yang saya harapkan, jangan menghilangkan kita RRI-nya.
17: Oke. baik,
18: adalah visual audio yang utama, tetapi penunjang TikTok boleh dan sebaja seperti ini siaran ya, YouTuber, ya, live YouTube dan semacam streaming dan semacamnya. Tetapi kitohnya adalah audio.
17: Oke, baik, terima kasih Bapak Awi Labeng atas waktunya pada kesempatan sore hari ini ya. Di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali selalu bersama keluarga.
18: Amin.
17: Demikian kabar dari Sumedep. Selanjutnya kita menuju ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan.
3: Terima kasih, Holili. Untuk berita dari Madiun selengkapnya akan dibacakan penyiar senior kami, Ibu Tati Puji Astuti. Silakan, Ibu Tati.
5: Terima kasih, Prita. Saudara, memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Madiun menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan. Berikut laporan Ulfa Larasati.
7: Angkasawan dan Angkasawati bersama Dharma Wanita Persatuan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kuku Setiobudi Ahrianto menjelaskan, kegiatan ziarah ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Menurutnya, perjuangan tersebut merupakan bagian penting dari sejarah bangsa yang perlu dipahami oleh generasi penerus.
23: Satu, untuk mengingat bahwa kita mengisi kemerdekaan adalah berkat perjuangan beliau. Tanpa perjuangan beliau-beliau, kita mungkin tidak akan bisa menikmati hidup, menikmati perjuangan juga, menikmati karya kita di masa sekarang ini. Maka ini yang penting, apalagi untuk generasi dari sekarang, jadi tidak boleh kita melupakan sejarah.
7: Rangkaian kegiatan ziarah ini diawali dengan upacara, kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai bentuk penghormatan. Kuku menekankan kegiatan ziarah pada momentum HUT ke-81 RRI menjadi kesempatan bagi RRI Madiun untuk mengenang perjuangan pahlawan sekaligus melanjutkan pengabdian melalui karya nyata untuk mewujudkan RRI yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
5: Pendengar RRI, Badan Pangan Nasional melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan di Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
24: Badan Pangan Nasional Bappenas melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan pemerintah di Kelurahan Cingklong, Kabupaten Ponorogo. Bantuan berupa beras tersebut menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang masuk desil 1 hingga 4 bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN Kementerian Sosial. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappenas, Andriko Noto Susanto mengatakan, di Kelurahan Cingklong Ponorogo ada 107 warga mendapat bantuan yang disalurkan melalui Perum Bulog. Andriko menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan pada pertengahan September, meski secara nasional Bulog menargetkan penyelesaian paling lambat akhir September.
25: Ini adalah bantuan pangan gratis dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat miskin ya, dan miskin ekstrim kita, ya, desil 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi bantuan pangan itu ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Ya. Kalau diberi gratis, otomatis pengeluaran rumah tangga yang harusnya buat beli makan sudah tidak. Nah, nanti harapannya bisa digunakan untuk yang lain.
24: Andriko menambahkan apabila ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan namun belum terdata dapat mengusulkan perbaikan melalui RT dan lurah atau kepala desa secara berjenjang. Penerima yang telah meninggal dunia atau berpindah alamat juga dapat dilakukan pembaruan datanya. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Indah Mawarni, warga Cingklong, mengaku bantuan tersebut sangat membantu keluarganya. Ia menerima 30 kg beras atau 3 sak untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari.
26: 30 kg beras. Alhamdulillah, membantu sekali karena meringankan pangan
24: bawah. Seperti diketahui, bantuan pangan secara nasional menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat KPM. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Iya, sesuai dengan semboyan kita, sekali di udara tetap di udara. Dan sore hari ini ada penyiar senior kami yang hadir dan kembali membacakan berita, Ibu Tati Pujiastuti atau yang dikenal dengan nama udaranya adalah Ibu Tati Soeharto. Selamat sore Ibu Tati.
5: Selamat sore Mbak Prita.
3: Kabar sehat baik.
5: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Penting itu nomor satu.
3: Iya, terkenal dengan soft spoken-nya ya. Tapi benar-benar Allah, baru sore hari ini saya bisa benar-benar langsung mendengarkan suara Bu Tati. Iya, bagaimana kesannya di sore hari ini Bu
5: luar
3: Tati?
5: Biasa. Luar biasa.
3: Kembali di studio ini.
5: Masya Allah. Jadi saya pertama mengucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan oleh RRI untuk bisa berada di depan mikrofon ini, corong RRI ini tiada duanya. Satu-satunya. Jadi RRI ini boleh dikatakan beritanya merupakan rohnya RRI itu di berita, siaran berita. Jadi saya merasa kangen sekali dan ini sedikit bernostalgia untuk bisa menghilangkan sedikit rasa kangen saya.
3: Okay.
5: Berbicara di depan mikrofon.
3: Sangat rindu ya. Total sekali. Berapa tahun Bu Tati di RRI?
5: Saya 36 tahun saya 36 di RRI.
3: Tahun. Ya. Oke. Okay. Mengabdi di RRI.
5: Mengabdi
3: ya?
5: Di RRI. Alhamdulillah juga sempat terbang di Mataram, Nusa Tenggara Barat. 2 tahun di sana saya.
3: Oke, okay, berarti 36 tahun itu 2 tahun sudah ada di Mataram juga.
5: Iya, betul, betul sekali.
3: Baik, di besok kita berulang tahun yang ke-81. Yeah. Ibu, apa yang ingin disampaikan? Kemudian harapan-harapan besarnya baik kepada angkasawan dan angkasawati yang nantinya menjadi penerus ya di RRI seperti apa, Bu? Silakan.
5: Iya. Yeah. Sedikit berilustrasi ya, Mbak Prita.
3: Yeah.
5: Jadi siaran berita ini karena saya bangga menjadi bagian daripada RRI, khususnya di RRI Madiun Jawa Timur ya. Jadi yang selalu ditunggu oleh pendengar adalah siaran berita diantaranya. Karena siaran berita ini bersifat independen, netral, dan profesional.
3: Okay.
5: Juga hangat dan aktual. Karena armadanya banyak sekali loh di RRI. Ya. Jadi apa reporternya, liputan langsung maupun juga yang dihimpun di dalam redaksi yang dibaca seperti berita saat ini luar biasa.
3: Okay.
5: Jadi jembatan pemerintah dengan masyarakat. Jadi kalau saya tadi diminta harapan atau juga apa ya pesan yang ada di era Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini, saya Tati Soeharto. Nah ini nama udara saya Tati Soeharto. Saya Tati Soeharto mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Teruslah adik-adik, teman-teman, semangat berkarya, berinovasi, berkreasi untuk menyajikan siaran yang menarik dan terbaik sehingga tetap menjadi idola pendengar. Penguat semangat kita, jangan sampai lupa semboyan kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
3: Terima kasih seperti banyak itu. Ibu Tati, sehat selalu, kita berjumpa kembali di lain kesempatan.
5: Iya, terima kasih banyak.
3: Baik, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
0: Terima kasih Prita. Untuk berita dari Jember selengkapnya dibacakan penyiar senior Bapak Purnomo.
1: Kondisi antrian pengisian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai kembali normal. Ia Deborah melaporkan.
2: Kondisi antrian pengisian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai kembali normal pada hari Rabu 9 September 2026 setelah sebelumnya antrian kendaraan sempat memanjang hingga keluar area SPBU dan badan jalan. Kini antrian dinilai sudah jauh berkurang.
6: Rabu atau 9 September 2026 saat ini pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Sudah ada antri ya Pak ya? Per hari apa nggak antrinya Pak?
8: Hari ini.
6: Ya Bapak ini baru ngisi hari ini atau sebelumnya juga kemarin? RRI Jember, saat ini saya sedang ada di POM Sapuan atau SPBU yang berada di Jalan Basuki Rahmat. Kalau kemarin untuk antriannya sampai di sebelah sini ya, namun sekarang Anda bisa lihat kosong hingga di ujung sebelah sana. Bapak siapa nama Pak?
8: Nanang.
6: Pak Nanang, ini boleh cerita Pak pengalaman mengantrinya hari ini dibandingkan kemarin atau sebelumnya seperti apa?
8: Sekarang sudah mulai agak penting lah, apalagi sampai di luar jalan itu. Ya baik pendengar dan juga pemirsa RRI, jika memang kita lihat ya dari panjangnya antrian di sebelah sini adalah antrian untuk bensin berjenis Pertalite, dan kemudian yang di ujung sebelah sana untuk antrian bensin pertama itu memang sedikit berbeda ya.
10: Ini Ibu siapa Ibu?
11: Saya Bu Endang.
10: Iya, Bu Endang dan Bu Suyati, boleh cerita pengalamannya antri BBM beberapa hari kemarin dan hari sekarang, apa ada bedanya Bu?
11: Beda sekali sih. Kemarin itu sampai antrinya panjang.
10: Kalau sekarang hari ini
11: sekarang Bu? Sekarang enggak enak.
10: Endang, harapannya apa Bu?
11: Ya harap saya tuh biar apa itu perjalanan lancar gitu, biar nyaman kalau ini, kalau bisnya gitu.
12: Masyarakat berharap kondisi distribusi dan ketersediaan BBM yang mulai normal tersebut dapat terus dipertahankan sehingga tidak kembali terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU di Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Puncak RRI Fest 2026 digelar di Auditorium LPP RRI Jember. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan pendengar RRI, komunitas, dan masyarakat, sekaligus menampilkan beragam seni budaya lokal Jember. Anggi Bedia melaporkan.
13: Pendengar, puncak RRI Fest 2026 digelar di Auditorium LPP RRI Jember pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan RRI dengan pendengar, komunitas, dan masyarakat sekaligus menampilkan beragam seni budaya lokal Jember. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gede Ngurah mengatakan, puncak RRI Fest menjadi momentum untuk memperkenalkan lebih luas kearifan lokal dan seni budaya yang ada di Jember. Selain pertunjukan, kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara RRI dengan pendengar, penonton, dan juga komunitas.
14: Dan ini puncaknya ajang silaturahmi ya, antara pendengar, penonton, dan teman-teman RRI. Harapannya ya mudah-mudahan sinergi ini terus berlanjut, tidak hanya di RRI Fest ini.
13: Selain seni budaya, puncak RRI Fest juga menghadirkan penampilan dari sejumlah komunitas pengisi acara RRI. Di antaranya 5 grup campur sari, 21 grup pop dangdut, serta 10 grup keroncong. Ketua Forum Komunikasi Pemerhati atau FKP RRI Jember, Danu Hartatik mengatakan, keterlibatan komunitas menjadi bukti kolaborasi antara RRI dengan masyarakat. Ia berharap kerjasama tersebut dapat terus ditingkatkan, termasuk dalam berbagai kegiatan RRI di luar RRI Fest.
15: Di harapan saya, lebih meningkatkan kerjasama antara FKP dengan RRI, juga dengan masyarakat. Dan ini bukti nyata puncak acara RRI Fest yang digalang oleh RRI dengan masyarakat serta pengisi acara live RRI.
13: Pendengar, tak hanya pertunjukan budaya, RRI Fest 2026 juga turut menghadirkan pasar murah dan pangan murah bagi masyarakat. Kegiatan ini menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, SPHP, dan minyak kita dengan persediaan yang terbatas. Puncak RRI Fest 2026 mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri dengan semangat memperkuat hubungan RRI, komunitas, dan juga masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Purnomo sudah hadir membersamai di Info Prima berjaringan di sore hari ini. Bagaimana kesannya Pak Purnomo untuk membacakan berita kembali setelah sekian lama ini?
1: Ya, saya terus terang aja baca berita ini agak sedikit grogi karena lama. Sekitar 11 tahun. Kita tidak mengudara, sehingga sekarang ini kayak belajar lagi gitu ya.
0: Oke, baik. Dan juga di menyambut ulang tahun RRI ke-81, pesan dan harapannya seperti apa nih Pak Purnomo?
1: Saya berpesan secantik apapun, sebagus apapun programnya RRI, tapi kalau tidak didukung oleh pemancar yang kuat, rasanya mustahil didengarkan sama masyarakat, dicintai sama masyarakat. Sehingga saya berharap semoga RRI ini ke depan sesuai dengan semboyan sekali di udara tetap di udara, sehingga pemancarnya kalau bisa memang harus ditingkatkan agak lebih besar gitu kan. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 gitu ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Purnomo. Dan sekian berita dari Jember, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silakan.
4: Terima kasih, Sandy Wira. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Jember tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora.
9: Dan saya Aprilia Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
16: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Garuda jelas bukan buruh kasar yang bekerja mengandalkan tenaga fisik. Meski begitu, pada sore hari, saat usai bekerja, akan terasa sangat lelah, capek lahir, dan batin. Kata anemia diistilahkan sebagai kekurangan darah. Namun, sebetulnya anemia diakibatkan kekurangan zat besi yang dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin. Kekurangan hemoglobin akan menurunkan kemampuan darah mengangkut oksigen. Tubuh akan kekurangan bahan bakar sehingga menjadi cepat lelah. Jika kita bukan penderita anemia gangguan darah lainnya, maka kelelahan sangat mungkin diakibatkan kombinasi gaya hidup yang tidak sehat, masalah di tempat kerja, dan stres. Lalu, bagaimana cara meningkatkan stamina agar kita tidak mudah lelah? Solusinya adalah jaga pola makan dan minum banyak air. Hati-hati terhadap minuman berkafein seperti kopi, teh, dan cola yang mungkin bisa meningkatkan energi, namun pemakaian yang berlebihan akan mendatangkan masalah dan menurunkan kinerja fisik. Selalu sarapan pagi, konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kemudian, penyebab umum kelelahan tak lain adalah kurang tidur atau tidur tidak berkualitas.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 72 oleh Qari'ah Suhaibi.
1: Oh.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak sholawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak sholawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Kultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa huwa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyaa, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersholawat, 1/3-nya lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersholawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apakah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar, seperti halnya sejumlah wilayah lain di Indonesia yang menyimpan sejarah peradaban agama-agama dunia, Provinsi Seribu Pulau Maluku juga menyimpan peninggalan sejarah Islam yang masih ada dan tidak lekat dimakan zaman. Di utara Pulau Ambon, tepatnya di negeri atau desa Kaitetu, Kecamatan Leihetu, Kabupaten Maluku Tengah, berdiri Masjid Tua Wapawe. Umurnya mencapai 7 abad. Masjid ini dibangun pada 1414 Masehi, masih berdiri kokoh dan menjadi bukti sejarah Islam di masa lampau. Untuk mencapai negeri Kaitetu, di mana Masjid Tua Wapawe berada, dari pusat kota Ambon kita bisa menggunakan transportasi darat dengan menempuh waktu 1 jam perjalanan. Bertolak dari kota Ambon ke arah timur menuju negeri Paso. Di simpang 3 Paso membelok ke arah kiri melintasi jembatan, menuju arah utara dan melewati pegunungan hijau dengan jalan berbelok serta menanjak. Sepanjang perjalanan kita bisa menikmati pemandangan alam pegunungan dengan sisi jalan yang terkadang memperlihatkan jurang, tebing, atau hamparan tanaman cengkeh dan pala hijau menyejukkan mata. Masjid yang masih dipertahankan dalam arsitektur aslinya ini berdiri di atas sebidang tanah yang oleh warga setempat diberi nama Teon Samaiha. Letaknya di antara permukiman penduduk Kaitetu dalam bentuk yang sangat sederhana. Konstruksinya berdinding gaba-gaba atau pelepah sagu yang kering dan beratapkan daun rumbia. Masjid ini masih berfungsi dengan baik sebagai tempat bersolat Jumat maupun solat lima waktu, meskipun sudah ada masjid baru di desa itu. Bangunan induk Masjid Wapawe hanya berukuran 10x10 meter, sedangkan bangunan tambahan yang merupakan serambi berukuran 6x4 meter. Tipologi bangunannya berbentuk 4 bujur sangkar. Bangunan asli pada saat pendiriannya tidak mempunyai serambi. Meskipun kecil dan sederhana, masjid ini mempunyai beberapa keunikan yang jarang dimiliki masjid lainnya, yaitu konstruksi bangunan induk dirancang tanpa memakai paku atau pasak kayu pada setiap sambungan kayu. Hal lainnya yang bernilai sejarah dari masjid tersebut, yakni tersimpan dengan baiknya mushaf Al-Quran yang konon termasuk tertua di Indonesia.

banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari cahaya sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia, Bedingator Aki berkabar dalam bahasa Madura. Katepaten Aresa Mangken, Kamis tanggal 10 September tahun 2006 lekor. Sarang dan kaula Ririn Rizkyanti, si Bedingator Aki kabar selangkong parlo saat Mangken, Enggika Dinto. Kabar sesapesan. Komunitas Arasa Sosiopreneur, bekerja sami sarang Telkom Indonesia alaksana aki kegiatan pelestarian lingkungan lebet bumi berseri fest 2006 lekor neng tisa padike kacamatan Talango Sumenep. Kegiatan seelampa aki neng aula yayasan Anurania padike erabui sarang babinsa perangkat tisa tokoh masyarakat lembaga pendidikan relawan sarang sateje remaja kampung. Sampona lastari apareng pangoningan, satu jena langsung nocu de pantai poncuk ke angkuinaman mangrove sarang cemara udang. Ketua komunitas Arasa Sosiopreneur Action, Macan Lafri Iskandar, ajar beki, pelestarian lingkungan tak kotuna elampa aki neng wilayah Dereden Saos, namung juga elampa aki neng sateja wilayah.
1: Anuraniah Talango dalam rangka kegiatan penanaman mangrove dan cemara udang.
0: Masya Allah, Fri nambah eki, sukses program kasebut aputu aki kesadaran dari sateje elemen masyarakat dalam arabet tatamenan secara rutin. Sopaje tatamenan kasebut tombu kalaban sampurna.

0: Kabar Sateros Epon. Seni musik saronin khas Madura keduan tantangan serius sebab saat mangken ampon benyak saingan musik modern. Ketua Dewan Kesenian Pamekasan Arif Ibisono ngaturaki koranga pentas seni saronin seantetiaki nak kanak ngode kaangkui ajar.
1: Nah ini memang ini yang jadi kendala kita semua mbak ya. Jadi pertama itu panggung juga kita regenerasi ini kebanyakan kan sudah sepuh ini. Kalau kita kehilangan regenerasi ini bisa punah juga ini.
0: Menurut Arif, nguase alat musik kasebut banget malarat. Sabab aputuwaki nafas setengki juga ngkotu keduan jiwa seni. Mela dari Kak Dinto banget parlo proses pembinaan penerus keangkui maudi seni budaya musik tradisional. Seka Dima pangrajin saronin cema badaneng Kabupaten Sumenep. Selain dari Kak Dinto, juga banget Abu Tuwaki kerjasami pamarintah daerah sarang pelaku seni keangkui nyadi eki panggung kesenian tradisional. Sopaja warisan budaya tetap odi, tor ekenal sarang nak kanak ngode.

0: kabar sepongkasan. Pemerintah Kabupaten Sampang aparing kaputusan manabi nyege narkotika tak antetieki kewajiban aparat penegak hukum saos. Namong kotu abento sarang aparat-aparat lainna terjukan sateja masyarakat. Bupati Sampang Slamet Junaedi Adebu, peredaran narkotika bedi ngurangi termusnah manabi sateja elemen terus aktif ngawase.
1: Pemberantasan narkoba di Kabupaten Sampang ini bukan cuma tugas APH maupun BNN, tapi tugas kita bersama, ya. Tadi ILnya juga bagus. Siapa kita? Sampang. Sampang adalah kita. Apa artinya? Kita harus cinta kepada Sampang dan kita harus punya rasa memiliki untuk Kabupaten Sampang ini. Ketika kita punya rasa memiliki, maka tugas kita bersama, tanggung jawab kita bersama.
0: Menurut data dari Kepolisian Resort Polres Sampang, jumlah pamangking kasus etahun samangken Polres Sampang keduan data 140 petok kasus tindak pidana narkotika. Pamirsa, Saka Dinto berkabar dalam bersama Tura, Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Budu nak kece, engki Kak Dinto, kapedit. Buduk nak kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki Kak Dinto, empe, otabe pe empe. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto, rek kere otabe tutut. Buduk na motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tokotok, otabe, pete. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carat-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki Kak Dinto, centil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kabudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyapa. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalang, engki Kak Dinto, panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto, ninir. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto, ceplek. Buduk na belena, engki Kak Dinto, lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto, katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto, kaben. Otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, engki Kak Dinto, kereku.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: daddy said shoot.
1: Good job, B.
2: Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, muntak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Selanjutnya tepat pukul 18 lewat 34 menit, saatnya dikumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: bagaimana kita, seorang umat Nabi Muhammad yang telah mendengarkan banyak-banyak pengajian, yang telah datang ke majelis-majelis untuk mendengarkan bagaimana sejarah-sejarah Nabi dan cerita-cerita Nabi, maka pastikan di dalam hati kita, maka pastikan dalam hati kita adalah memiliki hati yang suci, fi tathhiri qalbi, memiliki keyakinan dalam hati kita, membersihkan hati kita dari kebencian, dari dengki, kemudian dari rasa hasud. Kita tahu bahwa bagaimana diceritakan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau adalah manusia yang pemaaf, manusia yang memiliki akhlak yang luar biasa. Maka menjadi pribadi yang sukses tentunya kita meneladani apa yang sudah kita dengar. Kita meneladani dari sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan bersihnya hati dari rasa benci, bersihnya hati dari rasa dengki, dan dari rasa hasud.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep sore ini.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Breger. Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antaranya juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti dari APBN atau dari IBAS? Terus gimana Pak, itu warga ke bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa Pak?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T?
6: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
8: Itu mulai kapan sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
4: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
4: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
4: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
11: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
11: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
12: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
11: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Hairul Umam melaporkan.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
14: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
15: Selamat malam, Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Keadaan saya memang lebih aktif di pemeriksaan BJB.
14: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
16: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
17: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
18: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
19: Gus Alek.
18: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
19: Di ruangan beliau.
18: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
19: Beliau mengarahkan 2000.
20: 637.644 kuota yang betul ya, Pak?
21: Pak izin koreksi dari BPK ya.
20: Oke, angkanya juga demikian.
21: Iya.
20: Yang 2.302.000.
21: Ya.
17: Sementara itu, terdakwa Asrul Ajistaba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
0: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
5: Betul.
0: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
5: Tidak, sepertinya tidak.
0: Terima kasih.
17: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
22: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
23: 30 mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang sampah dan sebagainya itu bisa terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
22: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
24: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
22: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
25: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
5: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niar Abdul Liteloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papa Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yes. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Roksi Melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunten, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini masih tentang neraka. Semoga Allah melindungi kita darinya. Bahwa memang azab di neraka itu tidak hanya satu jenis, tetap banyak sekali model dan caranya. Salah satu di antaranya adalah pemberian makanan, minuman, dan pakaian buat ahli neraka itu. Berbeda ketika menjelaskan nanti tentang kenikmatan di surga. Kalau kenikmatan di surga itu, kalau makanan, pakaian, minuman itu, minta yang dikehendaki oleh Allah diberikan, bahkan ditambah. Minta yang dikehendaki diberikan dan ditambah. Berbeda dengan di neraka ini, bagaimana sangat luar biasanya siksaan, termasuk diantaranya adalah makanan dan minuman serta pakaian. Kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan makanan bagi penghuni neraka itu ada yang disebut dengan zakum. Jadi zakum itu adalah buah pohon yang sangat jelek dan busuk sekali baunya. Itu zakum. Ada juga dengan istilah dori dalam Al-Quran. Dori itu pohon yang berduri, pohon atau buah yang berduri. Kemudian zugusah, zugusah itu makanan yang menyumbat kerongkongan. Lalu kemudian annar, api neraka itu sendiri yang dimakan. Itu Al-Quran menyebut makanan-makanan ahli neraka itu. Kemudian di minumannya, Allah SWT menyebut di dalam Al-Quran itu adalah hamim. Hamim itu adalah air yang sangat panas, ya. Paling puncaknya panas itu adalah hamim. Itu air yang diminta ketika ahli neraka kehausan, lalu dikasih hamim. Lalu gosok, karena gosok itu adalah nanah yang keluar dari tubuh ahli neraka itu sendiri. Ya. Dan itu yang diminum. Kemudian adalah gislin, cairan tubuh yang lahir dari tubuh orang yang tersiksa juga. Kemudian sodit, sodit itu adalah nanah dan darah. Kemudian al-muhlu, endapan minyak dari tembaga yang mendidih. Sedangkan kemudian pakaiannya itu adalah pakaian yang dari tembaga yang mendidih. Sarabiluhum min qatiran. Nah, di dalam Al-Quran, tentu bahwa makanan minuman itu, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, zakum itu, di Quran, surat Al-Waqi'ah ayat 51-52. Summa innakum ayyuhadzallun al-muqaddibun la'akiluna min syajaratin min zakum. Kemudian, sesungguhnya kamu, hai orang-orang yang sesat, lagi suka mendustakan, benar-benar kamu akan memakan pohon zakum. Jadi makanannya zakum tadi. Di dalam Quran surat Ad-Duhan ayat 43-44 juga begitu. Inna syajarata zakum ta'amul asim. Sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak melakukan dosa. Nah, kalau kita melihat bahwa yang pertama ini adalah zakum itu adalah makanan yang begitu sangat jelek bentuknya dan sungguh sangat busuk sekali. Puncaknya busuk baunya itu. Kemudian yang kedua dalam Al-Quran disebut dengan Dori. Itu surat Al-Ghasiyah ayat 6-7 dan sering kita dengar. Laisa lahum ta'amun illa min Dori. La yusmin wa la yugni min yu. Ya, mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Yang tidak menggemukkan, tidak menghilangkan juga lapar. Jadi Dori itu adalah jenis duri yang sangat dihindari oleh binatang melata. Apalagi sebenarnya kita ya. Karena itu sangat menyakitkan dan pahit sekali rasanya. Dan itu menjadi makanan orang-orang ahli neraka. Kemudian dugusoh, itu makanan yang menyumbat kerongkongan dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 12-13. Inna dunya angkala wa jami wa haji wa jahima wa ta'aman dha gussatin wa adaban alima. Sungguh di sisi kami ada belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Jadi penghuni neraka itu makanannya adalah, salah satunya adalah gusoh. Sesuatu yang menyumbat kerongkongannya. Dan ini adalah sesuatu yang merupakan bagian dari siksaan. Nah, makanan yang keempat itu adalah api itu sendiri. Dan ini untuk pelajaran buat kita. Berkaitan dengan makanan. Ada dua golongan manusia yang di dalam Al-Quran yang nanti di neraka akan memakan api neraka itu sendiri. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 174, siapa itu? Orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran. Jadi yang suka menyembunyikan kebenaran itu, jadi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, satu kebenaran tapi kemudian dia sembunyikan, maka dia akan memakan api neraka itu sendiri. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Jadi yang memakan api itu sendiri adalah yang suka yang menyembunyikan kebenaran. Dan yang kedua ini yang penting juga, Quran surat An-Nisa ayat 10, siapa orang yang makan makanan dari api neraka itu sendiri adalah orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 10. Jadi diingatkan, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu akan menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ini juga perhatian buat kita bahwa orang yang kebetulan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga harta anak yatim itu mungkin omnya, bibinya atau siapapun. Rata-rata kan kalau enggak omnya, bibinya atau saudara kerabat gitu ya. Ada yang meninggal dunia, lalu ini ponakannya atau siapa ini masih kecil nih anak yatim. Nah, biasanya kan kadang-kadang dimanfaatkan karena nanti akan diberikan kalau dia sudah dewasa. Kecuali sudah dewasa maka kemudian omnya atau siapa yang tersisa dari keluarga itu mengatur untuk memberikan harta anak yatim itu. Jangan sampai kemudian bercampur harta dari orang ini yang dia kedapatan, misalnya harusnya mengurus ponakan-ponakannya atau siapa, lalu kemudian harta itu dicampur bau. dia tertarik dengan harta ponakannya ini karena bapaknya meninggal atau ibunya kemudian yang mewarisi itu kemudian sudah tidak ada, tinggal bapaknya. Terus kemudian dia yang harusnya membagi misalnya, itu tertarik dengan harta itu. Jangan sama sekali, ini berbahaya. Siapapun yang kemudian punya urusan dengan harta anak yatim ini, jangan sampai kemudian sedikit pun, karena itu akan sangat luar biasa akibatnya. Nanti ada banyak ayat-ayat Al-Quran dan itu termasuk Al-Kabair ya. Salah satu dosa besar yang kadang-kadang diendengkan adalah ketika kemudian dia diberi sebenarnya menjadi wali anak yatim, entah itu omnya, bibinya, atau siapapun, yang kemudian harusnya diberikan lalu kemudian dia pakai untuk hal-hal yang tidak-tidak misalnya, atau berkurang, bahkan kemudian tidak disampaikan dengan benar, itu berbahaya. Padahal Nabi menjamin bahwa ana waqafil yatim fil jannah kada. Nabi pernah mengatakan, aku dengan orang yang ngurus anak yatim itu seperti di ini di surga. Jadi jangan sampai kemudian tertipu dengan keinginan untuk mencoba untuk mengambil, mencampur harta anak yatim yang harusnya menjadi kita yang mengurusi misalnya. Nah kalau misalnya masih kecil nanti ditaruh aja, atau kemudian tetap hitungannya itu, jangan sampai sedikit pun, itu pun kita boleh mengambilnya gara-gara kita juga miskin, misalnya omnya atau bibinya lagi miskin juga, hanya seperlunya, dan itu pun karena memang hanya untuk merawat, menjaga harta itu sampai anak yatim itu sudah besar kita berikan nanti. Jadi hati-hati, sedikit saja itu kan berbahaya, dan itu dalam Al-Quran disebutkan secara spesifik bahwa orang-orang yang memakan harta anak yatim ini nanti akan makanannya adalah an-nar itu sendiri. Artinya betapa siksaannya, kalau tadi itu ada zakum, ada wusdus, kemudian ada gosok dan sebagainya, itu akan sangat berbahaya buat dirinya. Pelajaran kedua juga berbicara tentang makanan ini, bahwa Al-Quran menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Jadi terdapat ungkapan yang sering kita dengar misalnya, siapa Anda itu adalah apa yang Anda makan. Memang orang lebih tertarik untuk menelisik tentang makanan itu dari sisi kesehatan. Jadi ini makanan-makanan yang nggak boleh dimakan nih, kamu sakit gitu kan. Jadi di samping halal juga harus thayyib. Jadi kalau halal itu baik dari zatnya memang halal, pendapatnya halal, juga thayyib. Jadi thayyib itu pas untuk tubuhnya. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan tubuhnya. Karena kadang-kadang ada makanan itu halal tapi tidak thayyib. Artinya ada makanan halal secara zat, pendapatannya juga halal, tapi itu tidak pas dimakan oleh seseorang. Maka itu tidak thayyib. Nah, belajar dari ini, sesungguhnya banyak sekali hal penting berbicara tentang makanan ini, bahwa ada orang yang kemudian tidak dikabulkan doanya karena dia suka makan makanan yang haram. Itu artinya kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita, dapatilah harta itu dari yang halal, jangan sampai dari yang haram. Karena ini pelajaran penting bahwa memang orang yang akan makan makanan di neraka itu yang begitu sangat tersiksa, itu pohon jelek kah, yang paling bau kah, menyumbat kerongkongan kah, atau kemudian bisa membuat di sini kerongkongannya tidak sampai ke perut dan sebagainya, tersiksa. Tapi karena dia harus makan, ya terpaksa dimakan. Dan itulah mengerikannya, kita mudah-mudahan terhindar dari itu, makanan-makanan yang dimakan oleh orang-orang yang menjadi ahli neraka itu. Nah, terkait dengan itu pelajarannya, carilah makanan yang halal dan thayyib. Jadi, karena ini besar sekali kaitannya dengan sebuah ungkapan tadi bahwa Anda adalah apa yang Anda makan, secara kesehatan juga begitu. Begitu juga dengan yang kita perhatikan tentang makanan yang kita makan. Kemudian berikutnya adalah tentang minuman. Tadi sudah disebutkan bahwa minuman yang akan diberikan kepada ahli neraka itu adalah begitu sangat sangat menyiksa sekali ya. Seperti yang disebutkan adalah hamim dan gosok. Hamim dan gosok itu adalah air yang berada dalam titik didih yang paling puncak. Jadi hamim itu air yang paling puncak panasnya. Bisa dibayangkan itu. Dan karena memang kita butuh air gitu. Ya. Orang yang di neraka itu butuh air karena memang merasakan panas, tapi ternyata ketika pun diberikan air itu adalah hamim, puncaknya panas air itu. Kemudian gosok, ya sebaliknya ya, air yang sangat dingin. Jadi ketika kemudian diminum itu bayangkan, kalau terlalu dingin, kalau hamim itu yang paling panas, tapi kemudian yang gosok itu yang paling dingin. Ya, karena ada orang ahli neraka yang dari saking panasnya minta sesuatu yang dingin. Ya, dan ketika diberikan sesuatu yang dingin itu adalah kalau hawanya, hawa yang sangat ekstrim dinginnya, tapi kalau minumannya diberikan gosok ya. Jadi air yang berada di titik dingin yang paling paling dingin. Tapi ada juga ulama menyebut kalau itu adalah kumpulan darah, nanah, keringat, air mata, luka penghuni neraka yang sangat dingin sekali. Jadi bukan hanya sekedar dingin, tapi itu adalah minuman yang bercampur antara nanah, darah, dan keringat, bau busuk yang dimunculkan oleh orang-orang yang ada di neraka. Dan kemudian ada juga sodit. Sodit itu muntahan, ya. Jadi benda muntah gitu. Yang ini cuma gambaran saja di dunia yang kita lihat ada orang muntah gitu. Dan itu campuran dari cairan, dari daging, kulit, penghuni neraka, ada darah, nanah. Muntah itu juga, itu adalah sodir. Itu di dalam Al-Quran surat Ibrahim, ya, ayat 16-17. Memwara'ih jahannam wa yuska mimma'in sodir. Sodir itu adalah campuran itu. Kemudian adalah al-muhl, minumannya. Wa yistagisu yugasu bima'in kal-muhl. Jadi muhlun itu adalah air yang mendidih seperti endapan minyak. Jadi modelnya seperti endapan minyak ya. Ya. Dan ini sangat sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, pelajaran buat kita, hendaklah kita makan halal dan thayyib, kemudian jauhi hal yang haram. Kemudian dalam konteks sederhananya makan makanan ini, jangan mencela makanan. Awali ketika kita makan itu dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, makan minum dengan tangan kanan, kemudian tidak terlalu tergesa-gesa ketika makan, tidak meniup-niup makanan, baik ketika makan duduk, tidak sambil berdiri, tidak serakah dalam makan, jangan minum yang memabukkan dan sebagainya. Ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa ketika di neraka itu digambarkan begitu, supaya kita ketika di dunia ini makan dengan makanan yang adab. Kita beradab makannya, lalu kita dapatkan makanan itu juga dengan yang halal dan thayyib. Lalu kemudian kita berusaha untuk tidak mengambil harta anak yatim, karena itu akan kita buat makan, misalnya buat usaha hati-hati. Karena itu semuanya belajar di bagagaimana penghuni neraka. Dan yang terakhir adalah tentang pakaian orang yang ada di neraka, disebutkan di situ adalah sarabiluhum min qatiran wa taksa wujuhumun nar. Pakaiannya itu adalah dari ter atau pelangkin dari baga itu. Dan itu sangat menakutkan ya.
3: Terima kasih. Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: Ayo ambil Cleo, rasa ini air murni dari Cleo. Foto ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BPA free, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di Sumenep. Malam ini Rev hadirkan Lintas Informasi tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di informasi yang pertama mendengar, Satpol PP Kabupaten Sumenep menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas pembakaran sampah selama musim kemarau. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Satpol PP Sumenep Sugianto mengatakan sejak Januari hingga September 2026 tercatat 136 kejadian kebakaran. Dari total tersebut pendengar, 127 kejadian merupakan kebakaran lahan. Masyarakat diminta memastikan api benar-benar padam setelah melakukan pembakaran dan tidak meninggalkan lokasi sebelum kondisi dipastikan aman. Langkah ini penting untuk mencegah api merembet dan memicu kebakaran yang lebih luas. Informasi selanjutnya pendengar, kegiatan pendampingan pengelolaan aset sekolah yang digelar kelompok kerja kepala sekolah dasar atau K3 SD Kecamatan Dasuk dapat antusiasme dari kepala sekolah dan operator sekolah sekecamatan Dasuk. Pemateri dari Dinas Pendidikan Sumenep, Nur Alam, menegaskan setiap sekolah wajib memiliki kartu inventaris ruangan atau KIR sebagai bagian dari tertib administrasi aset sekolah. Sementara itu, Ketua K3 SD Kecamatan Dasuk, Syarif Alhamidi, berharap pendampingan tersebut dapat membantu sekolah menginventarisasi aset secara lebih tertib. Mulai dari KIR, Kartu Inventaris Barang atau KIB, hingga penyusunan neraca.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro satu hari Sumenep kanal informasi dan inspirasi pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi Araria Tambua dengan judul Garis yang Tak Terlihat.
2: Pro 1.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belakang sah. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
3: Hei lu nih, terlalu bangga dengan ini bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
2: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
0: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
3: Ini kita pukul kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
1: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
2: Saya tidak akan melewati garis itu.
3: Ini garis ini tidak nyata, men.
2: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Oi! Berhenti situ! Red! Berhenti!
0: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini, malam-malam lagi?
3: Hei, Pak. Saya hanya lewat, Pak.
5: Jangan bohong, ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
2: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
5: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
3: Tapi bagaimana dengan kami hidup, Pak?
5: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
0: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
1: Kak, kita tetap di sini ya?
2: Iya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
3: Hei, saya minta maaf ya. Saya hampir lupa siapa saya.
2: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
3: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
1: Indonesia tetap di hati.
2: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
0: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang Tak Terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambuntan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Ruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Mm-hmm. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Mm-hmm. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Yeah. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, RRI Sumenep, Ruang Rindu.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sumenep malam ini apa dengar bersama Refka di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu kita kenang memori lewat lagu masa lalu ya. Baik pendengar Refka, juga ajakan untuk bersama kami dan selalu terhubung dengan kami di RRI Digital dan di rri.co.id. Anda juga bisa bersama kami di 665396 dan 66317. Refka langsung sapa malam ini yang ingin bersama Refka di Ruang Rindu malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
2: Alhamdulillah.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas?
4: Alhamdulillah. Kabar baik ya. Sebaliknya?
2: Alhamdulillah baik Mas.
4: Mudah-mudahan sehat dan baik terus bersama keluarga ya.
2: Amin amin Mas ya.
4: Iya. Lagunya ada apa?
2: Lagunya kita punya Dian Piscesa Tak Ingin Sendiri. Ada tragedi buah apel.
4: Waduh.
2: Terus ada Anak Jalanan, ini punya Krisya. Ku Ingin Bertemu punya Andre Hehanusa. Terus Aku dan Kamu punya Golden Boy. Terus ada Awal Sebuah Cinta dari Iga Mar.
4: Gak ada yang dari Poppy ya?
2: Hah?
4: Gak ada yang dari Poppy Mercury malam ini ya?
2: Poppy Mercury gak ada kak.
4: Kalau gak ada yang pertama aja deh.
2: Apa nih, Tak Ingin Sendiri?
4: Iya.
2: Dian Piscesa, siap.
4: Salamnya yang pertama untuk yang penelitian selamat bertugas.
2: Siap, Mas Jia.
4: Nanti kalau pulang, hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
2: Amin, amin, Mas Jia.
4: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan, insya Allah ya.
2: Siap, amin, Mas Jia.
4: Salamnya yang pertama ya, ada Mas Faruk Karisma bersama Ning Siska. Mas Faruk sudah punya pusang, pusangan. Pasangan deh maksudnya. Dia sekarang apa ya, berbunga-bunga sekarang ini.
2: Ambil abet tuh.
4: Ini tempat kepusangan nih.
2: Iya. Ini tempat yang posang ya. Ya tempat.
4: Ada perak sekarang itu deh.
2: Oh ya, alhamdulillah. Siap Mas.
4: Iya. Iya, terus ada Supron Wanda. Ada Mas Riki Anggara, Mas Putra Setia, Mas Dewa, Basuni. Ada siapa lagi ya? Pak Nur Kumala bersama Bupat Hor. Pak Cempaka Ayu. Ada juga siapa lagi ya? Iim, Mbak Irma. Kemudian juga ada siapa lagi? Ada itu Mas Keleke ya?
2: Siap.
4: Bersama Mama Susana, Evi, juga ada Syahdan di Sampang, Supran Wanda, ke semuanya.
2: Siap,
4: salam Mas. Kompakan selalu di udara.
2: Siap, Mas ya.
4: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana. Salam.
2: Mantap, siap Mas ya.
4: Terima kasih, selamat waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar gembira. Jadi senang, Refka. Jadi ikut bahagia, alhamdulillah. Semoga malam ini orangnya bisa bergabung bersama Refka di Ruang Rindu. Lanjut di belakang, Mas Jia. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Lewat lagu kita kenal sana.
2: Alhamdulillah. Tak bisa anu bah. Biarpun Abah itu suara seket jenis karakter Roomai ketemu bah.
5: Aku ni tu mau cari yang tahu bau gitu.
2: Iya, Roomai ketemu bah. Bisa diindus. Bisa diindus.
5: Meskipun tak berbunga, mudah-mudahan sama-sama harum bunga gitu.
2: Iya, betul bah. Harumnya terhendus bah. Saya, Bah.
5: Iya, sesuai sampean.
2: Alhamdulillah, Bah. Mama so koto, Bah. Walau boleh sih nyanting.
5: Menikmati suaranya sampean gitu.
2: Iya.
5: Karena kalau Eva kelar gitu, harumnya jadi apa ya? Jadi terhanyut.
2: Aduh.
5: Bukan terhanyut kemesraan, terhanyut kehilangan. Gitu.
2: Kehilangan nih. Siapa Pak Sudi?
5: Iya, ya salamnya ya.
2: Monggo-monggo, Pak.
5: Yang diulakan.
2: Iya, siap, Pak.
5: Yang perdana buat kami yang selamat bertugas. Dan semoga diberi kesehatan bersama keluarga, tetap dilindungi oleh Allah yang begitu.
2: Amin.
5: Barusan ada Mas Yeki bersama Winda, ada Sukron bersama Wanda, ada Evi bersama yang di hatinya. Ada Ii bersama Faruk Lavendo, ada Faruk bersama Siska, ada Mama Susana bersama Kuda Laut, ada Mawar bersama Kanjeng Rosso, ada Dewa Suraing, ada Mama Mawar, Mama Yuni, ada siapa ya, ada Mbak Cempaka, ada Maisa Jendar, Pak Nur Kemana, Pak Kuda Laut. Sebut boleh.
2: Padahal pasangan lagi lah sudah.
5: Bersama, iya, bersama Nizar.
2: Siapa?
5: Dan Priadi. Dan kesemuanya aja mas, kasihan yang di belakang.
2: Siapa?
5: Sisanya nanti di acara gending-gending pun bisa masuk. Gitu.
2: Siap, siap.
5: Buat sambian, lagunya ibu-ibu juga mas.
2: Hah?
5: Mengharap dirimu apa katanya?
2: Mengharap dirimu. Ku ingin bertemu.
5: Oh, ku ingin bertemu sama teman-teman RRI gitu.
2: Siap, Bang.
5: Atas sampean. Cik Kelangkongan.
2: Sami-sami, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, ya. Jadi tak latihan aku bah bisa bertemu dengan Abah nih. Baiklah, Refka, lanjut ya malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, Kita Kenang Masa Lalu, asik.
2: Ini memang yang Refka tunggu.
3: Sama Evi yang ada di Lenteng.
2: Siap.
3: Mas Refka.
2: Ya, gimana Evi?
3: Gimana kabarmu malam ini Mas Refka?
2: Alhamdulillah.
3: Tentunya
2: baik-baik
3: sayang ya.
2: Iya, betul.
3: Oh, gitu. Enggak, aku pikir enggak baik-baik sayang. Ini mau drop tadi datang dari Asta.
2: Dari mana?
3: Dari Asta.
2: Dari Asta. Kok bisa drop sih?
3: Iya, soalnya kan ada orang bawa apa-apa gitu. Pokoknya macam-macam tadi. Iya, kalau Jumat manis memang kayak gitu.
2: Sikat langsung sama Ivy ya?
3: Iya.
2: Mantap gitu. Yang penting Ebre nyaman ya, Vi ya?
3: Iya.
2: Siap, Mbak Ivy. Keren. Mantap, Mbak Ivy.
3: Iya. Lagunya ada apa?
2: Lagunya Tak Ingin Sendiri punya Dian Piscesa. Terus ada Ku Ingin Bertemu punya Andre Hehanusa. Itu aja yang Refka hadirkan.
3: Kalau saya udah bertemu. Terus apa lagi?
2: Kau dan aku, Golden Boy.
3: Ya, kau dan aku aja ya.
2: Atau tunjukkan padaku.
3: Enggak, kau dan aku aja.
2: Siap. Siap, Mbak Evi. Monggo.
3: Buat Mas Refka, selamat bertugas.
2: Siap.
3: Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, orang rezeki yang halal juga.
2: Amin.
3: Terus juga ada Jackie, ada Basuni, terus ada Dewa Suraying, terus juga ada Panur Kumbala, ada Parit, terus juga ada Irma, ada Iim, ada Mbak Yuni,
2: siap.
3: Terus juga ada Cempaka Ayu, ada Bu Pathor. Ada Mama Intan dan kesemuanya aja ya.
2: Ya, misalnya siap.
3: Anak sih boleh.
2: Siap, Mbak Evi.
3: Ya, spesialnya buat yang ada di HP. Selamat mendengarkan.
2: Asik.
3: Makasih atas waktunya.
2: Sama-sama, Bevi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Masih diberi sehat ya dan semangat untuk Kevi. Baik, pendengar, sementara Refka bakal hadirkan lagu atau angkat telepon dulu nih. Ah, satu lagi lah, nanggung nih pendengar. Refka angkat telepon dulu ya di Ruang Rindu malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
6: Selamat malam. Dijauhkan deh. Dengan saya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
2: Saya lagi perak.
6: Aduh, Bang Refka. Saya monitor sama melalui orang lain nih, Bang Refka. Karena radioku nggak bisa diputar.
2: Ya, ringan radio ya, puter di rumah.
6: Ya ini, kabelnya hilang.
2: Tak bisa yodi, ibu tak bisa puter. Jaring ya, menitri mulan.
6: Allah, alhamdulillah, kata mau boleh, tanggal berempar ya kan?
2: Sian-sian di RRI. Laku marina ulang tahun, lelang boleh.
6: Lelang boleh, Tina Mayu, kata mau nih tanggal tung, tawa tanggal 2.
2: Aduh, aja orang suruh jek kaso, warga lalakon. Aku nah ini ulang tahun, dan besok itu ulang tahunnya RRI. Kita prepare ini mulai hari ini. Dan kegiatannya itu sudah mulai Agustus. Sempal, gajinya sekalian sebulan.
6: Tepatnya hari apa ulang tahun RRI?
2: Besok 11 September.
6: 9 besok ya?
2: Iya, lakona 11 mas, sangat beri. Ya, cuma.
6: Berarti kari salubon, anu salubon, apa? Sabulan.
2: Bah, 11 besok.
6: Oh, iya.
2: Ya, bala kasih skar, monsang mabosang. Sis, masuk sih.
6: Jadi, boleh dulu mengedih ngasih. Neng tina masuk deki.
2: Tuh, deki. Siap, Mas Warut.
6: Lagu na pada
2: apa? Ini Ruang Rindu, bukan anu ni kencing pakai bahasa ya, Indonesia.
6: Lagunya ada apaan sayangku? Ini kau sayang gue.
2: Ada tak ingin sendiri punya Dian Piscesa. Ku ingin bertemu punya Andre Hehanusa. Kau dan aku punya
6: itu
2: Golden.
6: Cowok yang nyanyi ya?
2: Ya, cowok semua.
6: Ku ingin bertemu itu dari cowok.
2: Ya.
6: Ya itu aja.
2: Cek lanya mana Andre?
6: Iya, dikarenakan kepingin ketemu gitu loh.
2: Sih. Ketemu ya.
6: Iya kok. Ya itu salamnya ya untuk Seganteng Lerka. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Masuk terus kalau tepat waktunya. Takut bolong terus, nanti dikangenin sama yang lain. Bukan aku, yang lain gitu loh.
2: Aduh, tak kena betul.
6: Iya.
2: Siap, mas.
6: Barusan ada siapa saja ya, saya tak monitor mulai tadi.
2: Seput
6: iya, radionya ini, gak tahu kemana.
2: Seput parata lah cuma.
6: Oh ya, mungkin yang pertama itu ada Mas Beki.
2: Ya.
6: Ada Winda, Wanda, Sukron. Gentang ayo lek masuk lek.
2: Bisa.
6: Juga ada Bu Yuni di Pamekasan, juga ada Mas Yvonne. Ada Pak Norko Lama, Pak Norku Mala. Boleh. Juga ada Abah Sunni, ada Riki Anggara, Dewa Sorayeng. Bu Fathor, Mama Susotok, Mama Susana. Juga ada Irma, Cempaka. Semuanya saja.
2: Siap, Mas Farid.
6: Lagunya tentunya untuk yang berada di dalam ini ya.
2: Siap.
6: Selamat menikmati untuk sayangku.
2: Mantap.
6: Asyik. Tunggu gabungannya ya.
2: Siap.
6: Makasih waktunya.
2: Sama-sama dari, Mas Faruk.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ngejemper ya untuk masuk ke sini. Baik, mendengar FK hadirkan lagunya Tak Ingin Sendiri. Dian Besesa. Oh, ku ingin bertemu juga punya Andre Hanusa. Spesial untuk yang sudah bergabung malam ini bersama Kak Refka di Ruang Rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Manakah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Rusuh RRI sumber pengen informasi dan inspirasi. Dengar Rusuh sudah bersama kita hari ini, Kamis 11 September 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program 1 RRI Sumeneb mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada. Kali ini Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Saat lagi saya akan hadirkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur di edisi Jumat 11 September hari ini. Kali ini bersama dengan RRI Sampang dengan judul Sholat dan Zikir sebagai Sarana Self-Healing bersama Ustadzah Laili Asyikoh, penjuru agama ahli KUA Pangarengan Kabupaten Sampang, bersama presenter Rini Wahyudi. Kita masih menunggu sambungan untuk RRI Sampang di Mutiara Pagi kali ini mendengar. Saya akan hadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita tersambung bersama RRI Sampang di Mutiara Pagi.

Baik pendengar setia RRI Mutiara Pagi berjaringan Korwil News 10 Jawa Timur edisi Jumat 11 September bersama RRI Sampang, presenter ini Wahyudi, narasumber kita Ustadzah Laili Asyiko MH, penyuluh agama ahli KUA Pangarengan Kabupaten Sampang, dengan judul Sholat dan Zikir sebagai Sarana Healing. Kita ikuti bersama.

0: Siaran pagi, siaran berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa YouTube RRI Sumenep Net. Jumpa lagi dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Jumat 11 September 2026, bertepatan dengan hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pagi hari ini siaran dipancarluaskan secara berjaringan di Korwil 10 Jawa Timur dari studio RRI Sampang. Di samping saya sudah ada Ibu Laili Nashiko. Laili Ashiko, dan kita akan berbincang tentang sholat dan zikir sebagai sarana self-healing. Dan Anda pendengar dan juga pemirsa bisa bergabung bersama kami via YouTube di RRI Sumenep Net, atau bisa juga lewat telepon 08 74 kali 39 108, chat kami dan berbincang langsung dengan Ibu Laili di 0323 323 661. Baik, kita ikuti bersama siraman rohani pagi hari ini, semoga bisa membawa kita dalam ketenangan, kemudian juga keberkahan, dan bisa membuat kita melalui hari-hari yang penuh dengan segala kesibukan yang harus kita lalui, kita bisa menghadapinya dengan tenang. Dengan self-healing ya, Ibu?
2: Self-healing.
1: Oke, Ibu sehat pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Oke, dari aura yang terpancar, self-healingnya bagus ini, Ibu.
2: Iya, mudah-mudahan begitu.
1: Oke, okay. Zikir dan sholat sebagai self-healing, Ibu.
2: Iya.
1: Silahkan.
2: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mitra dengar RRI dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan ridho dan keberkahan pada hari ini di setiap aktivitas kita. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaah dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang salat dan zikir sebagai sarana self healing, ya. Mungkin di luaran sana banyak orang melakukan self healing ini dengan traveling, ya, traveling. Tapi di sini sholat dan zikir tidak perlu memakan biaya dan waktu yang banyak juga. Di setiap waktu, di setiap saat kita bisa melakukan zikir. Zikir itu sendiri apa? Yaitu mengingat Allah dimanapun kita berada, selalu menghadirkan Allah. Nah, tentang zikir ini sebenarnya jasmani kita itu kan terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani. Mungkin kalau unsur jasmani kita sudah memberikan nutrisi rutin, ya, bisa dengan makan rutin 3 kali sehari, terus berolahraga rutin juga, terus berpikiran positive thinking terhadap sesama dan penciptanya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan rohani kita sudah diperlakukan seperti itu juga? Semestinya harus sama memperlakukannya, yaitu dengan zikir setiap waktu, sama halnya dengan kita makan 3 kali, istirahat yang cukup, dan berpositif thinking seperti itu. Jadi makanan rohani kita itu ya dengan zikir, mengingat Allah dimanapun kita berada. Nah, terkait dengan zikir ini, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah merintahkan kita agar mengingat Allah itu dengan sangat banyak. Dzikran katsira. Ada di ayat lain juga, fadhkuruni adhkurkum. Jika kalian itu ingat kepada saya akan ingat kepada kalian juga. Nah, kalau kita tidak sama sekali tidak ingat kepada Allah, bagaimana Allah akan mengingat kita dan memberikan nikmat kepada kita? Maka dari itu, kita patut sekiranya setiap kali, setiap saat untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satu caranya yaitu tadi, zikir, mengingat kepada Allah, dan sholat juga, sholat tepat waktu, begitu. Nah, kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sudah dijamin oleh Allah sebagai orang yang maksum, bebas dosa, dan dijamin masuk surga juga. Akan tetapi beliau tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya, ketika beliau mau tidur, membaca doa, berzikir, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bangun tidur pun juga, karena setelah tidur itu kan kita dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jasmani dan rohani, raga kita itu jiwa kita sementara mati ketika kita tidur. Bangun tidur kita juga membaca doa, Rasulullah juga membaca doa, alhamdulillahilladzi ahya. Terus ketika keluar rumah, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitupun dengan mau masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, Rasulullah selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa-doa setiap semua aktivitasnya. Memakai baju juga begitu. Mau ke masjid, keluar masjid, semuanya aktivitas beliau itu tidak lepas dari berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu rasa syukur beliau. Maka patutlah kiranya kita meneladani beliau di setiap aktivitas kita, selalu berdoa, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir itu dalam Al-Qur'an itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati kita itu akan tenang, akan merasakan ketentraman. Nah, tidak bisa kita dengan cara-cara yang lain. Ya, hanya dengan berzikir itu hati kita akan tenang. Nah, ada musibah sehebat apapun, ada masalah sehebat apapun, kalau kita tidak ingat kepada Allah dan memasrahkan kepada Allah, akan ketidaktenangan itu tetap ada, rasa galau dan rasa gelisah, resah itu pasti ada. Nah, sholat dan zikir ini termasuk salah satu dari kunci ketenangan hidup. Sebenarnya ada 4 hal kunci ketenangan hidup itu. Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqomah dalam sholat dan memperbanyak zikir ini. Dan yang ketiga, di setiap musibah kita harus ikhlas menerimanya. Dan yang keempat adalah membangun hubungan yang harmonis antar sesama. Itu adalah 4 kunci mendatangkan ketenangan hati. Nah, yang kita bahas saat ini adalah tentang sholat dan zikir, agar supaya ketenangan hidup dan kebahagiaan jiwa itu kita dapatkan.
1: Oke.
2: Selanjutnya, sebenarnya ada cerita ini. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid itu, ada sahabat, salah satu sahabat itu Abu Darda namanya. Nah, Abu Darda ini berbeda dengan jemaah lain. Ketika kita datang ke masjid, biasanya kan di setiap sholat 5 waktu itu untuk berjemaah. Tapi Abu Darda ini, dia datangnya itu ketika orang-orang sudah keluar, selesai melakukan sholat. Dia baru datang dan menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memperhatikan itu setiap hari seperti itu. Akhirnya ditanya, rasa empati Rasulullah luar biasa. Dia bertanya kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, kenapa kamu itu setiap kali ke masjid beda dengan orang jemaah-jemaah yang lain? Ketika sudah pulang kamu baru hadir di sini dan bersimpuh, menangis. Sepertinya kamu kesusahan banget," katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, hidup saya itu penuh dengan musibah, selalu banyak cobaan, dan saya juga banyak hutangnya, katanya Abu Darda. Nah, akhirnya Rasulullah memberikan ijazah kepada Abu Darda ini, kamu baca ini, bacaan surat At-Taubah pada akhir surat At-Taubah itu 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari, yaitu bacaannya Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca 7 kali pada pagi hari, 7 kali di pada sore hari. Nah, itu untuk menghilangkan kesusahan kita, sehebat apapun masalahnya, untuk membahagiakan agar kita itu tidak susah. Nah, semua perkara itu kan datangnya dari Allah. Jadi kita harus kembalikan lagi kepada Allah bahwa hanya ada Allah yang memberikan pertolongan dan tidak ada sekutu baginya. Nah, tapi untuk urusan hutang karena ini adalah hablum minan nas, maka kita harus tetap nyaur. Tapi untuk mendatangkan ketenangan hati, yaitu zikir, membaca itu. Banyaknya jumlah zikir itu menentukan fadilahnya juga, menentukan keutamaannya juga. Nah, zikir ini juga ada yang panas dan ada yang dingin. Nah, kalau yang panas, ketika ada demo, ada perang dulu, membaca zikir, Allahu Akbar, kan begitu. Allahu Akbar. Ketika kita melontar jumarat juga, untuk melempar setan, kita baca Allahu Akbar. Nah, ketika sholat juga begitu, takbir Allahu Akbar. Ini fungsinya apa? Agar supaya kita itu fokus, khusyuk. Agar kita supaya fokus dan khusyuk. Dan sholat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 itu, Qad aflahal mu'minin alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang mukmin yang beruntung itu adalah orang mukmin yang dalam sholatnya itu khusyuk. Khusyuk ini tentunya sangat berat sekali bagi orang-orang. Kadang kita kalau sholat itu dapat 1 rakaat, sebelumnya sudah masak di dapur, ingat sudah dimatikan enggak ya kompornya, begitu. Atau kehilangan kunci ketika sholat, ingat begitu. Nah, itu adalah cobaan-cobaan kita agar supaya kita itu fokus. Allah takbir itu agar kita fokus dan khusyuk dalam sholat. Gitu. Kalau sholat yang dingin itu ya bacaan sholawat, Mbak. Kita perbanyak sholawat, itu mendinginkan hati. Jadi orang suami istri yang sering cekcok, perbanyaklah membaca sholawat. Gitu. Juga agar supaya rumah tangga itu mendatangkan ketenangan juga. Nah, itu mungkin saja pengantar dari saya, Mbak Ima. Nanti mungkin bisa diteruskan. Ini supaya bacaan dalam sholat itu khusyuk. Jadi ada kita harus memperhatikan 3 perkara. Yang pertama adalah paham dengan bacaannya. Jadi setiap bacaan dalam sholat itu kalau bisa kita harus mengetahui maknanya, artinya. Nah, yang kedua wa aqimish shalah li dzikri. Jadi ingat kepada Allah. Hadir, tidak hanya gerakan semata, tapi kita dalam sholat itu menghadirkan hati, jiwa dan pikiran kita itu ingat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang membuat kita khusyuk. Artinya meskipun seumpamanya kita tidak khusyuk dalam sholat, itu tidak akan membatalkan sholat dan tidak perlu diulangi lagi, karena ini bukan termasuk rukun dan syaratnya. Itu hanya agar supaya menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kalau kita khusyuk, insya Allah menghadirkan Allah, ketenangan itu akan hadir dengan sendirinya. Tapi beda kalau kita tidak khusyuk, hanya sebatas menunaikan kewajiban saja, hanya gerakan saja, pikiran dan hati kemana-mana, mungkin rasa bahagia dan ketentraman hati itu sulit untuk didapatkan. Seperti itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang khusyuin, khusyuk dalam sholat, zakirin, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, Ibu Layulina Syikoh sudah menyampaikan bahwasanya Ustazah tadi sholat itu adalah sebagian dari selain kewajiban kita, kemudian juga bisa mendatangkan ketenangan hati asalkan tahu arti dan juga khusyuk itu tadi ya. Berarti di situ kuncinya dari self healing itu, Ustazah.
2: Iya. Jadi bacaan-bacaan sholat itu termasuk doa kan, dan ada zikir di situ, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah kita mencari ketenangan kemana-mana, tapi kita mulai dari diri kita. Sholat itu harus dengan khusyuk. Memang terasa berat. Untuk khusyuk dalam sholat itu terasa berat. Itu ujiannya, ujiannya. Dan kalau kita bisa melalui itu, insya Allah ketentraman hati, self healing itu akan kita dapatkan, kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Gitu.
1: Oke, baik. Semoga kita dapat mencapai kehusuan yang istiqomah ya Ustazah.
2: Amin, amin, amin.
1: Oke, pendengar dan pemirsa, Anda bisa bergabung bersama Ustazah Laili Asyikoh dari Kemenag Kabupaten Sampang. Kita bisa langsung berkonsultasi dan juga berbincang. Apa yang Anda rasakan sekarang mungkin bisa langsung disampaikan. Ada yang sudah bergabung Ustazah?
2: Iya.
1: Di 0323-323-661 kita sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa? Bapak di mana?
3: Samsul.
1: Oke, baik. Pak Samsul di mana, Pak Samsul?
3: Saya di Bapak, saya Ibu.
1: Dari mana?
3: Sumenep.
1: Oh iya, baik. Dari Sumenep, baik. Silakan Pak Samsul bersama Ibu Laili.
2: Ya, monggo Pak Samsul.
1: Oke, silakan Pak Samsul.
3: Iya. Ya. Saya ingin bertanya terkait dengan kegiatan sholat dan zikir.
2: Iya.
3: Sebagai sarana ini ya.
2: Iya.
3: Nah, di sini saya ingin bertanya untuk zikir tersebut, kapan waktu tepat untuk berzikir? Agar hati kita dan kita. Nah, apakah zikir khusus yang diajukan dan dilanda? Tidak ada zikir yang sediakan saat berada cepat atau berada secara sediakan.
1: Pak Samsul izin, mohon maaf, boleh agak bergeser sedikit agar sinyalnya stabil, Pak Samsul, agak putus-putus begitu.
3: Begini, Mbak, untuk waktu yang paling tepat zikir. Dengan hati kita itu
1: tenang.
3: Apakah ada
1: waktu? Iya.
3: Terus apakah ada zikir khusus yang dianjurkan dan kita itu sedang dilanda kecemasan atau juga
1: kesedihan? Oke. Gitu. Oke, siap. Iya, waktu yang pertama adalah yang tepat agar tenang begitu ya Pak Samsul.
3: Iya, waktu yang tepat.
1: Oke, itu, baik. Iya, ya, Pak Samsul dari Sumenep, terima kasih. Kita ya. Sampaikan langsung kepada Ibu. Ibu, bagaimana? Apakah ada waktu yang tepat agar tenang begitu untuk berzikir ini?
2: Iya. Terima kasih Pak Samsul atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya zikir ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun begitu. Tapi kalau kita mengacu pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu istiqomah setiap harinya itu membaca istighfar. Jadi kalau pagi beliau itu membaca surat pendek yaitu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali pada pagi dan sore hari, itu Allah insya Allah akan melindungi kita. Jadi dari pagi sampai sore Allah melindungi kita. Nah, kebiasaan Rasulullah itu membaca istighfar sesempat kita. Kalau pagi kita tidak sempat, tidak apa-apa. Di malam hari atau di waktu kita sambil kerja juga tidak apa-apa, Mbak Imah. Istighfar minimal 100 kali dalam setiap harinya. Dan kalimah La ilaha illallah 100 kali dalam seharinya. Itu teladan dari Rasulullah SAW. Salawat 100 kali dalam seharinya. Ada zikir Quran yang pendek tadi itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu zikir Quran yang pendek. Itu dibaca pagi sore 3 kali ya. Ada zikir Quran yang panjang namanya Tartilul Quran, membaca Al-Quran dari surat pertama ya, Fatihah sampai juz ke-30 kita rutinkan, istiqomahkan setiap hari. Kalau enggak bisa pagi, yes, kalau seharusnya setiap selesai sholat kita baca. Cuman kan duhur, asar biasanya kita ada kesibukan di kantor dan di mana-mana. Maka kita rutinkan pada setelah sholat subuh kita rutinkan baca Quran. Setelah sholat maghrib kita baca rutinkan baca Quran. Cuman doa-doa yang istijabah itu sebelum subuh biasanya Mbak Ima. Okay. Jadi sebelum subuh, sebelum azan subuh kita baca zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang waktu yang istijabah juga itu mau menjelang maghrib, terus habis maghrib sampai isya itu waktu-waktu istijabah. Jadi sebelum subuh, sebelum maghrib, mau sore hari itu, dan antara maghrib sampai isya itu biasanya waktu-waktu yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa. Tapi untuk urusan zikir, ingat kepada Allah dimanapun kita berada, di setiap kapan pun kita berada, kita harus ingat kepada Allah.
1: Oke, begitu. Baik Pak Samsul, begitu ya, ada banyak waktu yang baik untuk berzikir, dan sudah disebutkan sama Ibu, pagi, sore, sebelum azan subuh, menjelang maghrib, dan antara maghrib sampai dengan isya, begitu ya.
2: Iya.
1: Anda yang mau bergabung di 0323-323-661 masih bisa bersama kami. Dan Pak Samsul, masih ada satu pertanyaan, ada zikir khusus kah Ibu?
2: Zikir
1: untuk
2: khusus.
1: Suasana hati yang sedang dilanda kecemasan, begitu ya.
2: Itu tadi, Abu Darda itu, Allah, Rasul mengijazahkan ke Abu Darda karena dia susah banget, selalu ditimpa musibah, selalu gelisah, selalu ada banyak tantangan dan rintangan dalam hidupnya, termasuk banyak hutang dan rezekinya seret. Itu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini di surat At-Taubah kalau enggak keliru ayat 125. Nanti bisa dicek Pak Samsul di situ, dibaca pagi 7 kali dan sore 7 kali. Nah, okay, banyaknya jumlahnya bacaan ini menentukan fadilahnya, keutamaannya, okay, begitu.
1: Oke, okay, baik. Surat At-Taubah 125 nggih, Ibu?
2: At-Taubah 125.
1: Oke, okay, sudah ada yang bergabung bersama kita di 0323-321. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak pagi, assalamualaikum. Oh, dengan siapa, di mana?
4: Dengan Bapak Dimas yang ada di Surabaya.
1: Bapak Dimas?
4: Iya.
1: Oke, okay, silakan Bapak Dimas di Surabaya.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Laili Asyikoh dari Bapak Dimas di Surabaya. Siapa ya Bapak yang mau ditanyakan?
4: Ya, kisah dari Abu Darda ini mungkin dialami banyak manusia dari sekarang ini ya. Nah, Indonesia sekarang kan sudah tidak baik-baik saja.
1: Iya.
4: Bertahun-tahun saja sudah berhutang banyak sekali perusahaan
1: bencana.
4: Okay. Mungkin saudara kita yang di NTT itu mungkin mengalami juga ya.
1: Okay.
4: Yang hilang hartanya, rumahnya, bahkan keluarganya. Ya. Uh-huh. Dia pasti mengalami susah sekedar gimana lah. Uh-huh. Jangan. Akhirnya dia beribadah, berzikir, bahkan dia fokus karena istilahnya kan sekarang sibuk on. Yo, bagaimana kalau kita ini tidak kehilangan harta, rumah dan keluarganya supaya bisa fokus ibadah, bisa cepat sibuk. Tapi jujur aja ya, kita sebagai manusia kalau kehilangan orangnya kita itu kan pasti tidak bisa move on. Walaupun ibadah khusus apapun pasti tidak bisa khusus. Pasti juga kita masih lagi pasti terbayang Pak, keluarganya yang tidak bisa jadi. Bagaimana sih caranya Bu, mungkin bisa berusaha pada saudara kita yang tadi nanti mungkin saudara kita yang baru kena musibah seperti itu, supaya ibadah kita fokus, bisa move on cepat, ya bagaimana caranya mungkin ustazah bisa memberitahu bagi saudara kita agar bisa sana.
1: Iya, iya.
4: Musibah terakhir ini sebagai warning, bagi peringatan bagi kita untuk segera bertobat, para pejabat kita, para pemimpin kita, para kantor agar segera bertobat agar bencana ini tidak berlarut-larut dan yang jadi korban rakyat-rakyat kita ini yang tidak bersalah dan yang jadi korban. Mohon pencerahan. udah meteran ini bisa jadi hikmah, jadi ladang pahala, ladang ilmu bagi saya pribadi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak Dimas yang ada di Surabaya mewakili teman-teman dan juga saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi
2: susah,
1: di tengah bencana. Bagaimana bisa khusyuk dan fokus Ustazah di tengah ini untuk bisa fokus dan khusyuk dalam healing, dalam ibadah begitu?
2: Iya Pak Dimas. Jadi kita juga merasakan empati sahabat-sahabat, teman-teman, keluarga yang ada di NTT ya dengan musibah. Mungkin kalau dalam posisi mereka, kita itu belum sanggup ya. Tapi Allah memberikan cobaan itu sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Jadi ada empat hal bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan tadi, dan salah satunya tadi sholat dan zikir. Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita. Jadi Allah memberikan cobaan kepada manusia itu salah satunya agar iman kita itu tetap tidak goyah, malah tambah iman kita. Jadi memperkuat iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seberat apapun musibah yang dikasihkan oleh Allah kepada kita, kalau kita tidak tawakal, karena semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tawakal kepada Allah, kita tetap gelisah hati ini. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga tadi agar supaya kita tentram hatinya, fokus dalam ibadah dan mendapatkan kebahagiaan, yaitu harus ikhlas menerima semuanya. Jadi menerima musibah ini harus ikhlas. Ikhlas mungkin katanya orang sangat berat sekali. Iya memang benar, tapi itu adalah latihan. Latihan riyadhah agar kita bisa menuju menjadi orang-orang yang beriman tadi itu. Dan yang terpenting hasbiyallah, semua itu ada Allah. Ada Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah plong perasaan kita itu. Dada yang terasa sesak, ya Allah, kenapa musibah ini engkau berikan kepada saya? Itu berkeluh kesah terus. Berkeluh kesah terus. Kapan kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi dalam tataran makrifat itu, kita itu menerima musibah itu sama seperti kita menerima nikmat. Bersyukur. Tetap bersyukur. Jangan terlalu banyak mengeluhnya. Nah, kalau kita sudah bersyukur dengan musibah itu, insya Allah kita ikhlas dan plong. Ketentraman hati itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan terasa ringan ya, tidak berat dan begitu. Itu Pak mungkin dari kami. Jadi perkuat keimanan kita dan tawakal kepada Allah, semua pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena musibah sekecil apapun itu kalau kita bersabar tawakal kepada Allah, insyaallah ada hikmah di balik itu semuanya.
1: Baik, semoga saudara-saudara dan juga teman kerabat yang ada di daerah bencana dikuatkan, diikhlaskan, dan juga bertawakalnya lebih banyak lagi. Semoga Allah mudahkan begitu ya. Terima kasih Pak Dimas. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Mutiara Pagi Berjaringan. Masih bisa juga berbincang bersama Ibu Laili Ashiko. Tapi kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana sholat dan zikir bisa menjadikan self healing bagi kita.
0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.

Sintung, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintung terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintung adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintung terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintung ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki Gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Masih bersama kami di Mutiara Pagi dengan tema sholat dan zikir sebagai sarana self-healing bersama Ustadz Laili Asyikoh MH, penyuluh agama ahli KUA Pangarengan, Kabupaten Sampang. Ibu Laili, ya. Kita tadi sudah membahas tentang beberapa hal yang bisa membuat kita tenang dengan zikir dan sholat. Salah satunya adalah di waktu yang lebih utama begitu ya, sebelum subuh, sebelum maghrib, antara maghrib dan isya, dan waktu-waktu yang lain juga tidak menutup ya Bu ya, bebas ya untuk zikir. Kemudian juga dari WA sudah ada yang bergabung bersama kita. Di sini ada dari Sumenep lagi Ibu.
2: Oh ya. Yeah.
1: Oke, dari Sumenep kita akan sapa Mas Afif Mukminin. Beliau bertanya, koneksi Bu, koneksi langsung ke pusat begitu ya, koneksi spiritual begitu. Izin bertanya Ibu,
2: yeah.
1: Koneksi spiritual untuk membantu kita lebih tenang itu yang seperti apa Bu, dan bagaimana membangunnya begitu?
2: Iya, sebenarnya spiritual itu kan tidak hanya sebatas ibadah keagamaan saja ya. Jadi kita harus tahu sebenarnya makna hidup di dunia itu apa, begitu. Tidak hanya melakukan aktivitas ibadah saja, tapi makna kita sebagai hamba Allah itu apa, begitu. Tugas kita itu sebagai hamba Allah itu apa? Tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu kan diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ard, menebar kemaslahatan, gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Amar ma'ruf nahi. Manusia itu punya akal. Jadi dia harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Seharusnya idealnya kan seperti itu. Cuman dalam perjalanan waktu banyak godaan. Nafsu itu ada yang baik, ada yang tidak, tapi lebih banyak yang kalau kita tidak diperkuat, dibentengi dengan keimanan yang kuat, lebih pada jalur yang bisikan setan itu lebih menggoda. Kehidupan dunia itu lebih menggoda, lebih manis. Padahal kehidupan yang langgeng itu ya ada di akhirat kan begitu, surga yang langgeng. Hidup di dunia itu kan hanya sementara.
1: Jadi bagaimana itu Bu, supaya bisa incun gitu ya, fokus gitu Bu.
2: Koneksinya bagaimana begitu. Nah itu kembali lagi bahwa kita sebagai hamba Allah, tujuan hidup kita adalah menghambakan diri, yaitu dengan banyak ibadah. Jadi ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual juga. Nah di sini koneksinya kecerdasan spiritual itu dibutuhkan agar supaya kita itu menjadi hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa membedakan antara yang baik dan yang benar.
1: Oke, okay. Gitu. Kuncinya di menghambakan diri ya. Baik, ada yang sudah bergabung kembali, saya sapa yang di 0323-323-661. Terputus, balik, boleh dicoba lagi Bapak Ibu di 0323-323-661 dan di 0874x39108. Ada yang sudah bergabung juga. Ada Mas Hakim dari Bangkalan. Bagaimana Ibu untuk menghadirkan rasa pasrah? Pasrah ini ketika beban pikiran sedang sangat berat. Ini hampir mirip dengan Mas Dimas tadi ya, yang di Surabaya. Kita angkat dulu telepon.
2: Telepon.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Gih, dengan Bapak siapa? Di mana Bapak?
3: Dengan Muhammad Hamim.
1: Muhammad Hamim?
3: Hani.
1: Oh, Mas Hani. Oke, baik. Ya. Di mana Mas Hani?
3: Dari Bondowoso.
1: Ya, oke. Mas Hani di Bondowoso. Jadi mendengarkan dari RRI Jember begitu ya?
3: Iya.
1: Oke, baik. Selamat pagi Bondowoso dan sekitarnya. Silakan Mas Hani.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, Mas Hani.
3: Gini, Ustaz, saya di masa muda dulu kan sering melakukan banyak dosa.
1: Oke.
3: Okay. Saya ingin tahu cara melaksanakan taubatan nasuha itu caranya gimana? Soalnya saya tanya sama ustaz-ustaz di sini tuh dari instruksi sama saya.
1: Gimana, Mas Hani?
3: Saya bertanya sama ustaz-ustaz di sini tuh tentang taubatan nasuha itu. Okay. Tidak ada yang lepas gitu. Beda-beda. Jadi saya mesti nyari yang seret.
1: Oke.
3: Kalau dari bimbingannya ustadz atau gimana? Bukan bimbingan.
1: Oke.
3: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hani di Bondowoso, terima kasih untuk mendapatkan ketenangan hati. Salah satunya adalah taubat. Taubat nasuha yang pengen sekali diperoleh oleh Mas Hani. Jadi supaya lebih tenang begitu ya. Mm-mm. Untuk diampuni yang masa lalu di masa mudanya.
2: Siap.
1: Mas Hani, dari Ibu Laili Asikoh mungkin srek ya, semoga aja begitu ya.
2: Iya. Terima kasih Mas, semoga selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya ya.
1: Amin.
2: Jadi semua manusia itu kan al insan makhlul khata' wa nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa memang kalau tidak diingatkan. Nah, terkait dengan dosa-dosa kita di masa lalu, insyaallah kalau kita benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Seperti apa sih taubatan nasuha itu? Allah itu akan mengampuni hambanya jika ia benar-benar bertaubat, memohon ampun dengan seikhlas-ikhlas. Caranya, yang pertama kita harus melupakan ya, tidak mengulangi dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Yang kedua, jangan mengingat-ingat lagi. Jadi tidak mengulangi, jangan mengingat-ingat lagi, dan beritikad baik untuk selalu berbuat kebaikan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas ya.
1: Oke. Baik. Intinya tutup buku, buka yang baru ya, Bu ya.
2: Buka yang baru dengan jalan yang baik.
1: Oke, baik. Semoga Mas Hani bisa segera menemukan cara untuk tutup buku, buka yang baru, karena kadang setiap orang beda-beda ya Bu ya, apa yang dirasakan di jiwanya, kemudian juga seberapa dalam itu beda-beda.
2: Benar-benar menyesali ya Mbak ya, dengan perbuatan dosanya.
1: Oke.
2: Dan memohon ampun dan terus berbuat kebaikan, insya Allah Allah akan mengampuni semuanya.
1: Oke, berarti berbuat kebaikan itu bisa mengalihkan kita dari mungkin mengingat-ingat yang masa lalu begitu ya.
2: Iya.
1: Jadi butuh pengalihan perhatian begitu ya.
2: Yeah.
1: Pengalihan perhatiannya ke hal-hal
2: tidak diulangi yang lagi begitu.
1: Oke. Okay. Hal-hal positif pengalih
2: perhatiannya. Dari yang negatif harus positif terus begitu.
1: Okay. Segera banting setir, dialihkan perhatian mungkin begitu. Semoga dimudahkan untuk mendapatkan pengalih perhatian. Boleh 3233233661. Oke. Okay. 0323-323-661 untuk Anda yang berada di luar kota, Mas Hani yang di Bondowoso, Mas Dimas yang di Surabaya, Pak Samsul yang ada di Semenep, dan juga Mas Afif begitu ya. Dari Mas Hakim tadi, Ibu yang di Bangkalan, bagaimana menghadirkan rasa pasrah ketika beban pikiran sedang ruwet, mungkin bahasanya Gen Z itu overthinking gitu, atau mungkin juga bukan overthinking, tapi emang kenyataannya banyak hal yang bisa membebani pikiran. Nah, pasrahnya itu bagaimana keluar dari situ Ibu?
2: Jadi memang ketika kita punya beban itu terasa sesak dada itu. Dan kemungkinan besar kalau kita tidak bisa move on, bisa juga stres kan Mbak Ima, begitu. Jadi bagaimana kita bisa pasrah sepasrah-pasrahnya? Mungkin kita bisa qiyamul lail pada malam itu. Tidak semua orang kan bisa melakukan sholat malam. Kita berdialog, berkeluh kesahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi mengganjal di hati kita, kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersimpuh dengan linangan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berkeluh kesah kepada orang lain, kepada teman dekat, itu biasanya akan menimbulkan fitnah. Iya, kalau dia itu benar-benar tulus berteman dengan kita. Kalau ada iri dengki, pasti semuanya akan tambah runyam permasalahannya. Tapi kalau kita berkeluh kesahnya kepada Allah, kita pasrahkan semua yang terjadi di hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati itu akan tenang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita memprogramnya begitu Mbak Ima.
1: Oke, mungkin ini bisa ada kesesuaian juga dengan pertanyaannya Mas Hani di Bondowoso tadi ya Bu ya. Mungkin bagian pasrah dan berkeluh kesah ini mungkin bisa dipakai juga untuk membantu taubatan nasuhanya begitu ya Bu.
2: Iya, kita pasrahkan kepada Allah, berkeluh kesahlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengikuti untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidak cukup dengan sholat lima waktu saja. Jadi sholat-sholat sunnah kita kerjakan. Qobliyah, ba'diyah misalkan. Sholat duha, sholat malam, sholat hajat. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sholat-sholat tambahan ini mungkin menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ketenangan hati itu dan kebahagiaan itu. Begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Laili Asiko. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bisa bergabung bersama kami, masih ada sedikit waktu. Satu pertanyaan mungkin kalau ada yang ingin bergabung di 0323-323-661. Ibu Laili tadi sudah menyampaikan bahwasanya sholat dan juga zikir sebagai sarana untuk self-healing ini sangat bermanfaat sekali dan ini manjur begitu ya Bu ya.
2: Iya, yang manjur tanpa biaya.
1: Yang termanjur dan efeknya ke kita itu lebih bagus lagi begitu. Nah,
2: kalau
1: ya.
2: Kalau kita traveling kan harus mengeluarkan duit ya Mbak Ima ya.
1: Nanti timbul kecemasan baru Bu.
2: Tapi ada sebagian orang ya saya healing aja biar hilang stres ini kan. Enggak apa-apa monggo. Tapi yang paling manjur itu ya dengan mengingat Allah terus-menerus, sholat dan zikir itu salah satunya ya Mbak Ima ya.
1: Oke, jadi mungkin kalau misalnya double kill bahasanya nah sekarang jalan-jalan jangan lupa self healing dan sholatnya begitu ya.
2: Begitu. Okay.
1: Baik, bagaimana pendengar dan pemirsa, apakah sudah ada suatu hal yang lebih menenangkan begitu begitu kita bisa menyambungkan juga koneksi kepada Yang Maha Kuasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan kita kalau kita tidak melupakan. Jadi pada saat kita cemas, pada saat kita sibuk dengan segala macam urusan dunia, kita bisa masih tetap fokus, tenang karena semuanya sudah ada yang mengatur. Kemudian juga kita pasti menemukan jalan begitu ya Ibu Laili.
2: Jadi Allah itu kalau kita ingat kepada Allah, fadkuruni adzkurkum. Insyaallah saya ingat kepadanya. Ya, begitu. Kalau kita tidak ingat kepada Allah, mana mungkin Allah akan mengingat kita.
1: Baik, betul. Oke. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Laili Asyikoh dari Kemenag Sampang kita bisa aplikasikan dan juga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu terbaik untuk berzikir, kemudian juga kita mendapatkan ketenangan dari kehusukan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustazah.
2: Iya, sama-sama.
1: Kemudian juga terima kasih banyak pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Kami pamit mohon undur diri, semoga semuanya dimudahkan hari ini dan seterusnya ya. Dan semoga setiap langkah kita tidak lepas dari zikir dan juga kita akan semakin memperbaiki ibadah, sholat dan juga amin. Hari-hari kita. Terima kasih amin. Ustazah.
2: Sama-sama.
1: Saya Ima Fadila bersama seluruh kerabat kerja pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Itu sebenarnya jadi satu keuntungan juga bagi radio kalau kita mau berkembang atau kita mau berpikir ke depan.
2: Satres Narkoba Polresta Sumeneb melaksanakan razia peredaran miras di salah satu kafe.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat kita ikuti berita pagi Jumat 11 September. Saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Perkembangan teknologi digital tidak serta-merta menggeser peran radio sebagai sumber informasi masyarakat. Di wilayah kepulauan, kawasan yang masih memiliki keterbatasan akses internet, radio justru dinilai tetap memiliki posisi strategis. Muhammad Ali melaporkan.
4: Radio dinilai menjadi media informasi strategis di tengah perkembangan teknologi digital, terutama untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah yang belum terlayani.

0: ruang kepada segmen-segmen pendengarnya. Ada segmen pendengar yang masih analog, segmen pendengar yang sudah berpindah ke digital. RRI sudah memenuhi itu, dan di tahun ke-81 sejak berdirinya Radio Republik Indonesia tetap masih bertahan dengan logonya dengan tagline-nya sekali di udara tetap di udara.
1: Ferdiansyah menambahkan, radio juga berperan penting dalam kondisi darurat. Bahkan kantor RRI Sumenep yang pernah mengalami kebakaran pada era 1980-an, namun kembali mengudara pada malam yang sama, sehingga menjadi bukti komitmen RRI tetap hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai situasi.
2: Di era digital, lembaga penyiaran radio harus melakukan konvergensi media untuk mempertahankan eksistensi dan menjangkau audiens yang beralih ke platform online. Purnama Iswantoro melaporkan.
3: Di era digital, lembaga penyiaran radio harus melakukan konvergensi media untuk mempertahankan eksistensi dan menjangkau audiens yang beralih ke platform online. Hal itu disampaikan General Manager Karimata Media, Muhammad Samsul Arifin. Di satu sisi, menurut Samsul, radio masih relevan karena memiliki keunggulan kecepatan penyampaian informasi karena tanpa menunggu proses cetak atau produksi visual yang panjang.
4: Nah, konvergensinya bentuk apa? Kita jangan merasa dengan kehadiran media digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, itu menjadi satu bentuk kompetitor. Image itu yang harusnya memang tidak kita munculkan. Kenapa? Itu sebenarnya menjadi satu keuntungan juga bagi radio kalau kita mau berkembang atau kita mau berpikir ke depan bahwa ini bisa kita rangkul deh. Kita buat live-nya di TikTok kan sekarang anak-anak muda Gen Z sekarang, wah itu kan sudah otomatis mereka mainnya di TikTok. Ada yang lagi mainnya di Instagram kayak gitu. Ada.
3: Sementara itu, programmer radio Salsabila Fahromi Nasihuddin mengatakan, untuk menjaga relevansi dan eksistensi dengan menjadikan media sosial sebagai pintu masuk menuju ekosistem radio.
5: Alur klasiknya kan biasanya radio ke penyiar, dari penyiar ke pendengar. Tapi di era digital ini nggak cukup itu. Tapi dari radio, kemudian penyiar, dari penyiar konten, dari konten ke media sosial, seperti TikTok, Instagram, lalu baru sampai ke audien dan akhirnya balik lagi ke radio.
3: Menurut Romi, di era digital ini, radio masih memiliki peran penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya di tengah maraknya hoaks di media sosial.
2: Di tengah derasnya arus informasi digital, maraknya penyebar informasi yang belum terverifikasi, radio tetap menunjukkan perannya sebagai media yang mengedepankan akurasi, kecepatan, dan kepercayaan publik. Berikut laporan Hairul Umam.
6: Radio dinilai tetap memiliki peran strategis sebagai media informasi yang dipercaya masyarakat meski pola konsumsi informasi terus berubah di era digital. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Kabupaten Sampang, Hanggara Pratama Syaputra menilai radio tidak kehilangan relevansinya, tetapi bertransformasi menjadi media multiplatform yang memadukan kekuatan suara dengan kecepatan informasi serta kedekatan dengan pendengar. Menurut Hanggara, di tengah derasnya arus informasi dari berbagai platform digital, keberadaan radio dan media PS semakin penting karena tetap berpegang pada standar jurnalistik. Setiap informasi harus melalui proses verifikasi, disajikan secara berimbang, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi rujukan masyarakat di tengah maraknya informasi yang belum teruji kebenarannya. Ia menambahkan, tantangan terbesar radio saat ini adalah perubahan perilaku audiens, terutama generasi muda yang terbiasa mengakses informasi secara cepat, singkat, dan visual. Karena itu, radio perlu menghadirkan konten yang tidak hanya disiarkan melalui frekuensi, tetapi juga dikembangkan menjadi podcast video maupun konten media sosial dengan bahasa yang lebih dekat dengan masyarakat. Hanggara berharap radio, khususnya RRI, tetap menjadi pilar penting dalam ekosistem informasi Indonesia.
7: Tantangan terbesarnya adalah perubahan perilaku audiens, saya rasa, karena generasi muda sekarang terbiasa memperoleh atau mendapatkan informasi secara cepat, singkat, bahkan secara visual dan bisa diakses kapan saja. Sehingga radio tidak bisa hanya menunggu pendengar datang melalui frekuensi konvensional, namun radio harus hadir di tempat audiens berada.

0: Artinya konten siaran yang dibuat harus bisa dipotong menjadi konten media sosial atau dikembangkan menjadi podcast, ditayangkan dalam bentuk video dan dikemas dengan bahasa yang lebih dekat dengan generasi muda saat ini begitu. Untuk pertanyaan keempat, saya rasa kuncinya adalah dapat beradaptasi pada teknologinya, tetapi tetap mempertahankan nilai jurnalistiknya. Kemudian, teknologi harus digunakan untuk memperluas jangkauan radio, bukan malah menggantikan karakter radio. Dan kecepatan teknologi harus diimbangi dengan verifikasi keberimbangan, independensi, dan kepentingan publik.
1: Menurutnya, adaptasi terhadap teknologi harus tetap diiringi dengan menjaga nilai-nilai jurnalistik seperti verifikasi, independensi, keberimbangan, dan kepentingan publik, sehingga radio tetap menjadi ruang yang menghadirkan suara masyarakat menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari Sambang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
2: Radio tetap menjadi instrumen vital yang tidak tergantikan dalam rantai mitigasi bencana. Alvin Nuairi melaporkan.
3: Peran strategis radio dalam manajemen krisis kembali disinggung, khususnya di wilayah rawan bencana seperti Sampang. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana setempat Hasan Jailani menegaskan bahwa di tengah gempuran teknologi digital, radio tetap menjadi instrumen vital yang tidak tergantikan dalam rantai mitigasi bencana. Ketika bencana besar melanda, infrastruktur komunikasi modern seperti jaringan internet dan seluler seringkali menjadi yang pertama tumbang. Dalam kondisi blank spot tersebut, gelombang radio membuktikan ketangguhannya.
4: Di Jawa Timur dan nasional, isu-isu kekeringan, isu-isu tentang longsor dan segala macam. Dan kita bisa menggetulkan informasi melalui RRI. Mudah-mudahan dengan informasi RRI, berita yang ditampilkan, diisukan, diwartakan, itu menjadi tingkat kesiapsiagaan, menjadi lebih waspada, khususnya warga masyarakat di tempat-tempat yang cenderung relatif sering terjadi potensi.
3: Mama sapan akrabnya menjelaskan bahwa radio berfungsi sebagai pertahanan terakhir. RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki jangkauan sinyal yang mampu menembus pelosok desa, memastikan warga di daerah terisolasi tetap mendapatkan panduan keselamatan tanpa bergantung pada kota internet atau stabilitas sinyal. Mama memberikan apresiasi khusus kepada RRI atas kesigapannya dalam merespon situasi darurat.
2: Berikut tanggapan harapan masyarakat terkait Hari Radio ke-81.

0: Saya Akbar di Sumenep. Menurut saya, radio, terutama RRI, harus ikut perkembangan era teknologi saat ini. Meskipun kita hidup di dunia digital, kehadiran radio tetap relevan bagi saya. Selamat Hari Radio, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya hari ini di Sumenep. Tantangan terbesar radio menurut saya harus mampu bersaing dengan platform digital seperti saat ini agar tidak ketinggalan. Selamat Hari Radio, semoga RRI tetap di hati pendengarnya.
2: Saya Hasani di Sumenep. Menurut saya, tantangan terbesar radio di masa kini yaitu bagaimana mempertahankan audiennya di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat dengan digital lainnya. Ingat, radio RRI Sumenep khususnya harus mampu menghadirkan konten-konten yang relevan dan menarik. Jadi menurut saya, program-program yang unik dan kreatif menjadi kunci utama untuk memenangkan hati pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81. Semoga RRI tetap jaya di udara.

0: RRI tetap ada dulu, sekarang, dan yang akan datang. Menjadi topik komentar buletin berita pagi hari ini ditulis, dibacakan oleh Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Hari ini kita kembali memperingati Hari Radio, sebuah hari penting nasional yang bertepatan dengan lahirnya Radio Republik Indonesia yang jatuh pada 11 September 1945. 80 tahun Radio Republik Indonesia mengudara, menyapa pendengarnya. Tak hanya di kota-kota besar, tapi juga di desa-desa, wilayah terjauh dari pelosok dan terpencil pedesaan, kepulauan hingga perbatasan. RRI masih ada. 80 tahun mengudara tentu bukanlah usia yang mudah, sama usianya dengan perjalanan sejarah Indonesia sebagai negara merdeka 17 Agustus 1945. Semboyan sekali di udara tetap di udara adalah semangat api nan tak kunjung padam para angkasa dengan berlandaskan Tri Prasetya. Bagi angkasawan, RRI adalah alat perjuangan dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Dari masa ke masa RRI tetap ada, mulai awal kemerdekaan, dalam sejarah RRI mengambil peranan penting bagaimana radio publik ini menyebarkan proklamasi kemerdekaan RI dan mempertahankan kemerdekaan. Di masa Orba dan reformasi, RRI mewarnai dinamika perjalanan demokrasi dan pembangunan di tanah air. Hari ini, ketika masyarakat dibanjiri informasi dari berbagai platform, keberadaan RRI justru semakin relevan. Publik membutuhkan informasi yang tidak sekedar cepat, tetapi juga benar, berimbang, dan dapat dipercaya. RRI memang menghadapi tantangan besar. Pendengar berubah, teknologi berubah, dan cara orang menikmati informasi berubah. Radio tidak lagi hanya soal gelombang udara. Dunia digital telah membuka ruang baru melalui portal daring, media sosial, streaming, podcast, dan berbagai platform lainnya. Hingga sekarang, di tengah perkembangan dan transformasi digital, RRI tetap kokoh dengan jati diri, menjalankan tugasnya melayani publik, menjaga ruang informasi yang sehat, memperkuat persatuan, dan memastikan suara masyarakat dari berbagai penjuru Nusantara tetap terdengar. Di tengah banjir informasi, hoax, berita palsu atau bohong, disinformasi, dan konten serba cepat yang ramai di ruang digital, RRI tetap terpercaya, bertanggung jawab, dan menjadi rujukan melalui berbagai platform, baik terestrial maupun media sosial. Kita mengakui tantangan ke depan tentu tidak mudah, dan ini bukan sekedar tentang mengudara, tetapi tetap didengar, dipercaya, bahkan dibutuhkan masyarakat Indonesia. Teknologi boleh berubah, platform boleh berganti, algoritma boleh menentukan apa yang muncul di masyarakat, namun semangat pelayanan publik, persatuan, kebangsaan, dan kecintaan terhadap Indonesia tetap menjadi kompas utama para angkasa, sebab itulah prasetya para angkasa. Sekian komentar, selamat Hari Radio, Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Anda masih bersama berita pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan Sampang, dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, YouTube RRI Sumeneb.net. Kami beralih ke informasi lain. Saat Res Narkoba Polresta Sumeneb mengamankan 48 botol minuman beralkohol dalam razia di salah satu kafe. Ini dilakukan untuk menekan peredaran miras dan menjaga Kamtibmas di Polresta Sumeneb. Imam Muhlis melaporkan.
2: Satres Narkoba Polresta Sumeneb mengamankan 48 botol minuman beralkohol dalam razia di salah satu kafe. Kasih Humas Polresta Sumeneb, Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, razia dilakukan sebagai upaya menekan peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Sumeneb. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 4 jenis minuman beralkohol, yakni 1 kardus bir bintang berisi 12 botol, 1 kardus Alexis berisi 12 botol, 1 kardus anggur putih cap orang tua berisi 12 botol, serta 1 kardus api anggur hijau berisi 12 botol. Seluruh minuman beralkohol tersebut diamankan petugas sebagai barang bukti. Razia dipimpin KBU Satres Narkoba Polresta Sumeneb, Ibda Safatullah Chandra Bayu bersama anggota.
3: Satres Narkoba Polresta Sumeneb melaksanakan razia peredaran miras di salah satu kafe di Kota Sumeneb, yaitu Kafe Lotus, dengan mengamankan barang bukti berupa minuman keras dengan rincian sebagai berikut. 1 kardus bir bintang isi 12 botol, 1 kardus Alexis isi 12 botol, 1 kardus anggur putih cap orang tua isi 12 botol, dan 1 kardus api anggur hijau isi 12 botol.
2: Kepolisian memastikan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol serta barang terlarang lainnya akan terus dilakukan. Masyarakat juga diimbau ikut menjaga situasi Kamtibmas dan melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya peredaran minuman keras yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
0: BPS dan tim program Keluarga Harapan PKH Sampang memperkuat sinergi menekan angka kesalahan penyaluran bantuan sosial. Ima Fadilah melaporkan.

0: mengatasi persoalan bantuan sosial yang salah sasaran terus dipacu di Kabupaten Sampang. Hal ini dilakukan karena masih ada data exclusion error atau bias desil yang cukup besar di Sampang. Badan Pusat Statistik bersama tim program Keluarga Harapan PKH Sampang mendorong pemutakhiran data penerima manfaat demi menekan angka kesalahan ini. Kepala BPS Sampang, Bobby Eko Heru Mulyadi, mengatakan diperlukan kejujuran responden agar diperoleh data desil berbasis kondisi real di lapangan.
1: Memang yang namanya pendataan itu yang paling dominan, Mbak, unsurnya adalah responden, Mbak. Karena itu menjadi input. Sebagus apapun instrumen pemodelan maupun cara pengumpulan datanya, tetapi kalau jawaban dari responden tadi tidak jujur, ada under reporting itu tadi ya, maka apa yang kita hasilkan juga otomatis akan under reporting. Nah,
0: tim Ketua PKH Kabupaten Sampang Muhammad Hakim menyampaikan pemutakhiran data diperlukan agar data bantuan sosial betul-betul menyasar warga yang membutuhkan. Warga diminta melakukan pemutakhiran data sesuai kondisi agar data berada di desil yang tepat.
2: Ini kita sudah pertegas bahwasanya ketika akan melakukan pemutakhiran atau perubahan desil itu bukan lagi bahasa menurunkan desil yang kita pakai, tapi lebih kepada perbaikan data atau perbaikan desil.
0: Lebih lanjut ditegaskan, warga tidak mampu yang berada di desil 1 hingga 4 namun belum terdaftar dihimbau untuk segera melapor ke pendamping PKH atau operator SIKSNG di desa setempat. Begitu juga dengan warga mampu yang berada di desil bawah untuk melakukan perbaikan pemutakhiran agar ada penyesuaian desil yang tepat. Melalui sinergi operator desa, pendamping PKH, dan partisipasi aktif warga, penyaluran bansos di Sampang diharapkan semakin transparan dan tepat sasaran. Ima Fadila melaporkan.
3: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Wacana perubahan nomenklatur Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan terus mendapat sosialisasi di kecamatan. Ini dinilai memiliki sejumlah alasan yang berkaitan dengan identitas wilayah, pemerataan pembangunan, hingga aspek fiskal. Camat Peragaan Indra Hernawan mengatakan terdapat sedikitnya 3 pertimbangan utama, yakni perubahan nama dinilai semakin menegaskan karakter geografis Sumenep sebagai daerah dengan wilayah kepulauan yang luas. Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau, 48 berpenghuni, 78 tidak berpenghuni. Menurutnya identitas sebagai daerah kepulauan penting diperkuat agar masyarakat di luar daerah lebih mudah mengenali karakteristik Sumenep. Selama ini unsur kepulauan dinilai belum secara langsung tercermin dalam nomenklatur daerah. Selain memperkuat identitas, daerah usulan tersebut juga diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Indra menyebut, kesenjangan akses maupun pembangunan antara kedua kawasan masih menjadi salah satu perhatian yang perlu ditangani. Menurutnya, perubahan nomenklatur menjadi Sumenep Kepulauan berpotensi memiliki implikasi terhadap perhitungan fiskal dan pendapatan daerah, terutama yang berkaitan dengan luas wilayah.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Pelatih Madura United Zé Gomes mewaspadai kekuatan kolektif PSS Sleman akan menjadi lawan Laskar Sabekra pada pekan kedua Super League mencuri poin di Stadion Maguwo Harjo. Taguhan Nufantrian melaporkan.
1: Jelang melawat ke markas PSS Sleman di pekan kedua Super League, Madura United sudah mengantongi kekuatan tim berjuluk Super Elang Jawa. Skuad Laskar Sabekra mulai menyusun strategi untuk mendapatkan poin di kandang lawan pada laga nanti. Pelatih Madura United Zé Gomes menilai PSS Sleman memiliki kekuatan utama pada permainan kolektif dan kekompakan tim. Menurutnya, Laskar Sabekra tidak boleh hanya mewaspadai pemain tertentu karena kekuatan PSS terletak pada kesatuan tim. Zé Gomes mengaku Madura United mengenal sejumlah pemain PSS Sleman diantaranya Kleberson dan Tocantins. Dirinya menekankan pentingnya meraih poin dalam setiap pertandingan, terutama pada awal musim. Menurutnya, Madura United tetap harus berusaha meraih kemenangan, tetapi tidak boleh kehilangan poin jika target 3 poin belum mampu diwujudkan.
2: Tem alguns jogadores que já conhecemos, como o Kleberson, como o Tocantins também.
3: Kekuatan dari mereka memang adalah dari tim mereka kuat.

0: Loper, mas o Aspa daí que tá a da Cleverson, da Tocantins, Tapi que tá a da Persiapã, jogando tu. Mere carro da primeira cana aqui de Sana, Yang Pentin Boat Code, que tá mal o que já, cana forte que tá de tap, ambil Tiga Point Penu de Sana, calor que tá de Davisa, ambil Tiga Point, que tá ambil satu point saja Yang Pentin, jangan sampai ke Bobolanggawa kita.
1: Berbekal kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara pada laga pembuka di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Laskar Sape kerap membidik hasil positif dalam laga tandang tersebut. Madura United dalam optimisme tinggi untuk kembali mendapatkan poin saat menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran bisa melalui telepon 0328662317, email rri.sumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Alhamdulillah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: 101.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Ini harus pada bangun dengerin RRI ya. Karena ini hari jadi kita nih, Dirgahayu RRI ke-81, bayangkan. Kalau 81 ini biasanya kalau usia manusia udah punya cucu ya. Dan itulah 81 tahun kita sudah mengudara, membersamai Anda, menemani Anda, dan mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kemarin Agustus, 17 Agustus ke-81, kita juga ulang tahun ke-81. Nah, sebelum cicat ngobrol-ngobrol terkait dengan Dirgahayu RRI, saya akan dulu hadirkan gerong dengar Anda perakiran cuaca bersama observer kita Rizaldi.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Jumat 11 September 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 49 hingga 82%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 32 km per jam di daratan dan 54 km per jam di perairan. Waspadai dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Kepulauan Masalembu. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan, perairan Kepulauan Saputi bagian utara, perairan Sumenep bagian utara, perairan Kepulauan Masalembu. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi Info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stametrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih. Saya Rizaldi, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
1: Oke, baik pendengar, itu tadi informasi dari Pak Rizaldi terkait dengan kondisi cuaca hari ini yang bisa menjadi referensi Anda untuk berkegiatan. Tapi kalau di beberapa bulan terakhir barangkali ya, ini sudah memasuki puncak kemarau ya. Yang patut diwaspadai itu adalah kekeringan dan kebakaran, terutama Anda yang biasa bakar-bakar sampah tuh, buang puntung rokok. Nah, ini sekarang nggak bisa sembarangan ya, karena rumput yang kering, kemudian angin yang sedikit banter, banyak kejadian yang merambat, akhirnya ada warga yang merasa dirugikan. Kita menjaga bersama ya pendengar, terkait dengan keamanan lingkungan kita. Nah, oke, saya tadi janji mau bahas-bahas tentang Dirgahayu RRI yang ke-81 ya. Ini banyak apresiasi yang kita dapatkan selama 81 tahun mengudara. Termasuk juga terkait dengan peran krusial dari RRI terkait mitigasi bencana di beberapa spot yang dinilai rawan bencana. Salah satunya di Sampang. Nah, ini mendapat perhatian khusus dari Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Sampang, Hasan Jailani, bahwa di tengah gempuran teknologi digital, radio tetap menjadi instrumen vital yang tidak tergantikan di rantai mitigasi bencana. Ketika bencana besar melanda, infrastruktur komunikasi modern stop off dan mati, kondisi blank spot ini RRI, gelombang radio juga sudah membuktikan ketangguhannya. Hasan Jailani yang disapa akrab Mama juga menjelaskan, radio berfungsi sebagai last line of defense, pertahanan terakhir. RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki jangkauan sinyal yang menembus pelosok desa, memastikan warga daerah terisolasi tetap mendapatkan panduan keselamatan tanpa bergantung pada kuota internet, stabilitas sinyal 4G atau 5G. Mama juga memberikan apresiasi khusus kepada RRI atas kesiagapannya dalam merespons situasi darurat.

Hey baby, aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu dan selamanya ada di hati.

0: melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting, tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.
1: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Saya kita masih menemani Anda di hari ini. Pendengar, radio dinilai tetap memiliki peran strategis sebagai media informasi yang dipercaya masyarakat, memiliki pola konsumsi informasi terus berubah di era digital. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sampang Hanggara Pratama Saputra menilai radio tidak kehilangan relevansinya tetapi tetap bertransformasi menjadi media multi platform yang memadukan kekuatan suara dengan kecepatan informasi serta kedekatan dengan pendengar. Menurutnya di tengah derasnya arus informasi dari berbagai platform digital, keberadaan radio dan media pers semakin penting karena tetap berpegang pada standar jurnalistik. Setiap informasi harus melalui verifikasi, disajikan secara berimbang, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi rujukan masyarakat di tengah informasi yang belum teruji audiens, terutama generasi muda yang terbiasa mengakses informasi secara cepat, singkat, dan visual. Baik pendengar, saat lagi tepat pukul 7 kita akan menyatu bersama Pro 3 RRI Warta Berita Sentral. Saya Gita Ayu masih menemani Anda di pagi hari ini di edisi Dirgahayu RRI ke-81. Jangan kemana-mana, kita jelang Warta Berita Pro 3 RRI Warta Berita Sentral.